pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
2: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
1: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
3: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
1: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
5: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
6: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dewa 19, Cinta Gila, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

Dan pastinya terima kasih untuk para pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di edisi Denpasar pagi hari ini Senin 21 September 2026 sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Iya, pendengar Pro 1, Sukma mau kasih info juga nih untuk Anda yang suka atau hobi banget traveling, terutama naik kereta api. Karena ada kabar gembira banget nih buat Anda pendengar yang suka perjalanan yang mewah sekaligus juga nyaman ya pastinya. Yang dimana pendengar melansir dari berita rri.co.id, PT Kereta Api Indonesia atau KAI baru aja menyiapkan kereta Nusantara Explorer. Yang dimana kereta eksklusif ini dirancang khusus dengan kapasitas yang tergolong intim ya, cuman untuk 91 pelanggan aja nih pendengar. Dan pastinya fasilitas di dalamnya ini benar-benar dimanjakan banget ya, karena ada interior mewahnya juga, karena ada desain ala budaya Nusantara ya, yang pastinya elegan dan juga estetik. Dan setelah itu pendengar, selain memang desainnya yang elegan dan juga estetik, nah fasilitasnya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya, karena dilengkapi ruang santai, sajian kuliner khas, sampai area khusus buat menikmati pemandangan sepanjang jalan. Dan pastinya ini pendengar cocok banget ya untuk Anda yang pengen liburannya rombongan bareng sama keluarga atau ada acara bisnis. Nah, yang tentunya sangat cocok ya, karena pastinya gak akan deh ngerasain desak-desakan ya pendengar. Wah, seru banget ya ngebayangin keliling Jawa naik kereta semewah ini, pasti nagih banget. Kayaknya bisa setahun sekali atau mungkin sebulan sekali nanti naik ini ya, naik dari PT Kereta Api Indonesia. Siapkan kereta Nusantara Explorer ya namanya, yang pastinya menawarkan banyak sekali kemegahannya, fasilitasnya juga yang elegan dan juga estetik. Dan pastinya untuk para pendengar yang masih kepo tentang detail rutenya atau mungkin pemesanan tiketnya dari mana sih gitu ya, Anda bisa langsung cek nanti di laman kami pendengar di rri.co.id, karena pastinya nanti Anda akan bisa cari dan baca kembali lebih lengkap informasi mengenai kereta Nusantara Explorer ini di laman kami ya, rri.co.id. Serta pastinya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, Sukma akan putarkan satu lagu dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya undang.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui 105,2 atau pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Wah, pendengar, ini ada panggilan ya untuk para Swifties. Mana nih suaranya? Ada kabar unik banget nih yang tentunya lagi ramai banget juga dibicarakan pendengar dan baru aja juga Sukma lansir dari laman kami di rri.co.id. Iya, pendengar, luar biasa sekali ya, yang dimana ternyata kepopuleran dari seorang Taylor Swift itu nggak cuma bergema di panggung musik dunia, tapi sampai ke dunia sains dan ilmu pengetahuan loh pendengar. Karena para peneliti baru aja mengabadikan nama penyanyi hits ini menjadi nama genus serangga baru yang ditemukan di Australia, pendengar. Dan untuk genus serangga pemakan tumbuhan ini sudah resmi pendengar diberi nama Swiftipilus, yang dimana uniknya lagi ya tentunya ada 4 spesies juga termasuk Swiftipilus. Lalu ada 3 spesies lainnya yang namanya juga diambil dari judul album populer Taylor Swift seperti Lover, terus juga ada Fearless dan The Tortured Poets Department, yang tentunya ini menjadi alasan ya kenapa ilmuwan juga menamai dengan begitu kocak sekaligus dengan estetik juga ya pendengar ya. Ternyata kenapa sih para ilmuwan itu menjadikan gitu ya nama Taylor Swift sebagai nama genus serangga baru di Australia itu? Karena memang ini alasannya agak kocak sekaligus estetik juga pendengar. Karena si serangga ini punya warna kuning pucat dengan aksen merah yang cerah, yang dibilang mirip banget nih sama penampilan khas Taylor Swift, yaitu ada rambut pirang dan juga dengan lipstik merah ikoniknya. Wah, luar biasa sekali ya, kreatif banget cara para ilmuwan mengapresiasi musisi favorit kita semua tentunya. Dan pastinya buat para pendengar yang pengen tahu bentukan dari serangganya kayak gimana sih gitu ya, Anda bisa langsung juga baca artikel lengkapnya kami di laman rri.co.id pastinya. Dan tetap semangat ya pendengar menjalani hari Senin yang mungkin baru berjalan ini dan lumayan masih panjang nih ya. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda supaya makin semangat. Sukma juga pastinya akan putarkan lagu ya, lagu favorit dari Taylor Swift yang pastinya pendengar udah tahu sih ini lagunya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, akun TikTok Lowongan Kerja 7743 mengunggah foto berisi narasi rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026. Pemerintah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, berusia minimal 23 tahun. Yang ketiga, bersedia ditempat di daerah masing-masing. Yang keempat, memiliki ijazah minimal SMA. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dan yang keenam, gaji minimal 5-9 juta per bulan. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Tapi benarkah hal tersebut, pendengar? Mari kita cek faktanya. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax, pemilik akun mencantumkan tautan pendaftaran di bio profile. Turn Back Hoax mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok Lowongan Titik Kerja 7743. Diketahui tautan tersebut, pendengar, mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih ke mesin pencarian Google. Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Pemerintah belum menggelar rekrutmen kedua dan adapun proses pendaftaran dan rekrutmen dilaksanakan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Faktanya juga, pendengar, rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Hanya dilaksanakan juga melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi serta tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Dan pastinya pendengar seperti biasa ya, pagi-pagi seperti ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini sesi dialog pagi yang dimana topik pada hari ini mengenai kedamaian di tengah heterogenitas dalam rangka Hari Perdamaian Internasional 2026. Yang tentunya dialog ini juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Ayu Rini. Jadi para pendengar stay tune terus ya. Nanti di pukul 9:05 kami akan mulai untuk sesi dialog pagi. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Anet, Senandung Asmara.

0: pagi ini. Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. Awal mula penetapan tahun 1981, PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam Dialog Denpasar pagi ini, Senin 21 September 2026, di mana pagi ini kita akan membahas topik terkait dengan kedamaian di tengah heterogenitas, di mana ini serangkaian Hari Perdamaian Internasional tahun 2026. Dan selama satu jam ke depan, pendengar, kita akan berbincang bersama dua orang narasumber, di mana satu narasumber saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan satu orang narasumber juga sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu ada Bendese Adat Sumerte Denpasar Timur, Imade Aryawan Payuse SH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Bu Rini, selamat pagi pemirsa dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pagi ini dalam Dialog Denpasar pagi ini. Dan pendengar, kita sapa juga di ujung telepon ada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung, Iwayan Sukarya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sukarya.
3: Swastiastu, selamat pagi Bu Rini, selamat pagi peserta pemirsa RRI dan pasar, selamat pagi juga kepada Pak Aryawan Payuse.
2: Selamat pagi kita Bapak.
3: Kita pernah ketemu Pak tapi mungkin Bapak sudah agak lupa
1: dengan ya. Terima kasih Pak Sukarya untuk waktunya. Kedua narasumber sudah meluangkan waktunya pagi ini. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, di mana kedamaian di tengah heterogenitas. Seperti apa sejatinya kondisi di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, baik itu di Desa Adat Sumerte dan Pasar Timur. Kita sebelum membahas lebih jauh terkait dengan perdamaian

0: pertanian di tengah heterogenitas, kita ingin mengetahui seperti apa sejatinya kondisi baik itu di Desa Adat Sumerta dan Pasar Timur maupun di Kabupaten Badung. Diawali dari Pak Yusa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Pak Sukarya. Silakan.
1: Terima kasih Bu Rini. Secara umum kalau kami di wilayah Sumerta itu dalam kondisi yang relatif kedamaian masyarakat kami itu terjaga, gitu ya. Sebab kenapa saya bilang relatif, karena tantangan terhadap potensi ketidakdamaian itu pasti akan ada, gitu kan. Makanya kami sampaikan bahwa relatif kondisi kami, kedamaian kondisi masyarakat kami itu relatif bagus. Kenapa? Karena potensi ketidakdamaian itu kadang-kadang itu dipicu oleh heterogenitas kita yang ada di masyarakat, gitu kan. Dengan heterogen itu, heterogen dari suku, agama, ras, golongan, gitu kan. Itu yang heterogennya itu, keheterogenan itulah yang tidak besar di kami itu. Karena apa? Karena wilayah-wilayah pengembangan yang memicu heterogenitas itu timbul di masyarakat itu dengan adanya urbanisasi masyarakat itu yang tidak ada. Jadi wilayah kami itu tidak wilayah pengembangan, gitu. Jadi potensinya itu cukup rendah lah untuk keberagaman itu bertambah dan bertambah luas, gitu kan. Nah, Nika yang menyebabkan bahwa kami sampaikan relatif aman lah dengan kondisi kami di wilayah Sumatera. Saya kira itu.
0: Injih, dari Pak Yusa menyebutkan tadi bahwa di Desa Adat Sumatera relatif aman, damai, sehingga wilayah-wilayah karena wilayah-wilayah pengembangannya tidak ada seperti itu. Ya. Namun tentunya pasti ada potensi untuk konflik, namun upaya-upaya terus dilakukan seperti itu. Dari Pak Yusa. Nah, kalau dari Pak Sukarya melihatnya kondisi di Kabupaten Badung seperti apa Bapak saat ini? Karena baik itu di Denpasar maupun Badung menjadi salah satu wilayah daerah di Provinsi Bali dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, mobilitas masyarakatnya juga tinggi dengan kemajemukan di dalamnya. Silakan Pak Sukarya.
2: Baik, terima kasih Bu Rini. Dalam narasi awal tadi disampaikan bahwasannya yang namanya kedamaian itu adalah sebuah suasana yang ramai, yang damai, yang rukun, yang tentram, tapi dinamis, kan begitu. Jadi dia kedamaian itu tidak statis. Nah, terkait dengan keberadaan kita di Kabupaten Badung, perdamaian itu juga dinamis. Artinya kita damai dalam berbagai dinamika kehidupan seperti itu. Kita sadari bersama bahwasanya kita di Badung, bahkan mungkin di Bali pada umumnya, yang namanya kemajemukan primordial itu pasti ada. Primordial dari keberadaan kita, dari kelahiran, ya kita sudah memiliki yang namanya klan, yang namanya pasemetonan, dan lain sebagainya. Kemudian primordial dari keberagamaan, kita juga heterogen, Hindu, Islam, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Kita memang majemuk dalam primordial. Tetapi dalam kenyataannya sampai dengan saat ini, kondisi primordial ini mampu kita mitigasi dengan baik, sehingga perdamaian itu dan kerukunan itu tetap terjalin adanya. Ibu Rini dan pemirsa sekalian, kalau kita melihat angka secara numerik seperti itu, bahwa Badung itu indeks kerukunannya sekarang ada di posisi 98,1%. Nyaris 100% seperti itu. Pertanyaannya, apakah persentase yang tinggi itu artinya di Badung tidak ada potensi konflik? Tidak seperti itu. Bahwa perdamaian itu dinamis, ya. Bahwa keberadaan kita memang penuh dengan dinamika. Tetapi setiap potensi itu mampu disikapi, mampu dimitigasi dengan baik. Sehingga potensi-potensi konflik, potensi-potensi yang mengganggu kedamaian itu tidak meletup menjadi sebuah kenyataan. Nah, seperti itu yang ada selama ini. Nah, tentu juga sekalian kami laporkan kepada khalayak keberadaan daripada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana saya ada di situ dari unsur agama Hindu seperti itu. Selama ini kita sudah berupaya untuk memitigasi setiap potensi konflik. Ya tentu hal ini apa yang kami lakukan itu tidak usah dipublish ya, karena itu memang ada unsur sensitivitasnya. Mungkin tidak efektif dan tidak produktif kalau seandainya itu kita publish. Oleh karena itu kami laporkan bahwa kami sudah beberapa kali melaksanakan itu untuk menjaga kerukunan, menciptakan perdamaian seperti itu, sehingga bagaimanapun juga secara angka sekarang ini di Badung hasil survei tahun 2025 sampai dengan saat ini masih kita berada di angka 98,1%. Nah seperti itu ini bahwasanya kita di Badung, bahwasanya kita di Bali, di tengah-tengah kemajemukan primordial ternyata kita masih bisa mengawal dan menjaga kedamaian itu sebagaimana yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Mbak Rini.
0: Nggih, baik. Terima kasih Pak Sukarya disebutkan tadi. Masyarakatnya damai tentunya dengan semangat toleransinya, namun tidak tertutup kemungkinan konflik itu pasti akan terjadi ya. Seperti itu karena dari lahir kita sudah membawa perbedaan seperti itu, namun perbedaan jangan justru menjadi pemecah seperti itu intinya ya. Dan langkah-langkah apa yang terus dilakukan baik dari Pak Yusuf maupun Pak Sukarya sehingga walaupun perdamaian ini dinamis namun tentunya harus tetap kita jaga bersama, langkah-langkah apa saja yang dilakukan sehingga masyarakat benar-benar bisa beraktivitas dengan penuh kerukunan, damai, dan tentunya muaranya sejahtera.
1: Ya, terima kasih Bu Rini. Kalau kami tiang dulu nih, artinya kalau tadi Pak Sukarya menyampaikan bahwa potensi itu selalu ada, itu yang kemudian tiang bilang bahwa kita itu di Sumatera relatif damai gitu, karena tantangan-tantangan itu akan terus muncul, Bu. Nah, terus itu Pak Sukarya tadi bilang bahwa beliau itu melakukan komunikasi-komunikasi untuk bisa penyelesaian masalah konflik. Itu sebenarnya dasarnya pertama, bahwa komunikasi itu yang akan bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik gitu. Apapun potensi ketidakdamaian itu, kalau memang ada komunikasi yang kemudian diupayakan optimal dan itu dilakukan secara intensif, itu yang akan menimbulkan sebuah kesadaran dari orang yang kita ajak berkomunikasi, kelompok yang kita ajak komunikasi. Kalau kemudian sudah muncul kesadaran, kemudian baru akan memunculkan kebersamaan itu gitu, pengertian, sadar dan mengerti tentang kondisi yang kita bahas, yang kita komunikasikan, itu kemudian baru akan muncul yang namanya perdamaian itu sendiri. Nah, cuman ada beberapa hal yang kemudian yang ingin tiang garis bawahi, bahwa tantangan kita sekarang ini bukannya hanya terkait dengan keberadaan personal manusia yang kemudian berada dalam sebuah komunitas masyarakat yang kemudian itu menjadi sumber atau berpotensi untuk bisa menimbulkan ketidakdamaian apabila tidak manajemen dengan baik. Sekarang di dunia cyber pun gitu, itu menjadi pemicu yang sangat besar terkait dengan ketidakdamaian kita. Yang pertama terjadi adalah ribut di media, kemudian setelah ribut di media itu akan berimplikasi ke publik. Nah, semakin kompleks pola komunikasi pola-pola komunikasi yang harus kita lakukan untuk bisa menciptakan kedamaian ini baik di dunia maya maupun di dunia nyata keberadaan kita di lingkungan masyarakat. Jadi besar tantangan kita untuk itu. Tapi satu hal bahwa apa yang disampaikan Pak Sukarya tadi, ayo kita berkomunikasi lebih intens, kita melakukan komunikasi di baik di dunia maya maupun di dunia nyata kita, personal kita, antar personal kita, supaya keterikatan rasa itu menjadi muncul. Begitu keterikatan rasa itu ada, baru proses komunikasi itu akan efektif gitu. Komunikasi dilakukan, muncul rasa kebersamaan, apa, rasa pengertian, empati dan segala macam, kemudian itu baru akan menciptakan kedamaian. Kalau menurut saya komunikasi itu yang harus dilakukan secara intensif.
0: Seperti
1: saya kira
0: itu.
1: Nih Kak Bu.
0: Inggih dari Pak Yusuf menyebutkan tadi komunikasi menjadi dasar penyelesaian konflik, karena dengan timbulnya kesadaran dari komunikasi tersebut juga akan memunculkan kebersamaan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Sukarya dengan kondisi di Badung dengan indeks kerukunan masyarakatnya yang mencapai 98,1%, namun tidak tertutup kemungkinan pasti ada potensi konflik, selain komunikasi, langkah apa Pak Sukarya yang dilakukan terutama dari Forum Kerukunan Umat Beragama Niki sehingga masyarakat kita benar benar damai tanpa adanya konflik, walaupun potensi itu tetap akan bisa muncul seperti itu. Silakan Pak Sukarya.
2: Baik, terima kasih Bu Rini, terima kasih pemirsa sekalian. Rupa-rupanya hari ini saya bukan mendapat lawan bicara, tapi mendapat partner berbicara dengan Pak Aryawan Pak Yudho. Karena ternyata kita seirama, Pak.
1: Nah,
2: begini, kalau kita melihat membicarakan tentang perdamaian, tentu perdamaian itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ada banyak komponen yang mesti kita juga bahas, mesti kita juga perhatikan, sehingga menjadilah dia sebuah narasi yang kita sebut dengan perdamaian. Nah, kalau kita melihat kondisi di Badung saat ini, di mana yang katanya dinamika pariwisatanya luar biasa seperti itu, sehingga pendapatan pun juga lebih daripada rata-rata yang ada. Nah, tentu hal ini juga semestinya berpengaruh kepada dinamika yang terjadi keterkaitannya dengan perdamaian. Namun perlu diketahui bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, perdamaian itu tidak berdiri sendiri. Ada beberapa komponen yang mesti kita perhatikan. Indeks kerukunan yang tinggi tidak akan mungkin tercapai di tengah masyarakat yang kurang sejahtera. Tidak mungkin. Nah, kenyataannya di Badung itu indeks kebahagiaan juga tinggi. Indeks kebahagiaan yang tinggi ini kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan selama ini terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemkab. Mau tidak mau kita harus ke situ arahnya. Jadi ada keadilan, ada pemerataan, pemerataan bantuan. Saya berbicara dulu dalam konteks keberagamaan kita. Jadi bantuan itu tidak hanya diberikan kepada komunitas tertentu saja. Artinya tidak hanya kepada Hindu sebagai mayoritas, tidak seperti itu. Hampir semua, bukan hampir ya, semua kelompok agama mendapatkan perhatian secara proporsional oleh Pemkab Badung. Tentu hal ini memberikan rasa, memberikan penilaian bagi semua kramo yang ada di Badung. Adanya pemerataan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan tunjangan hari raya kepada semua kramo yang ada di Badung, yang besarnya 2 juta setiap hari raya, ternyata ini juga sangat membantu. Ya, sangat membantu. Dan ini diberikan kepada semua kramo tanpa melihat apa agamanya. Nah, tentu kesejahteraan, pemerataan dan keadilan ini juga menjadi penyumbang, menjadi kontributor yang amat signifikan bagi terciptanya suasana damai. Kemudian lebih daripada itu, bahwasannya Badung itu sebagai sebuah daerah yang menjadi tujuan demikian. Ada gula banyak di Badung, tentu banyak sekali para imigran yang juga hadir di Badung. Nah, kelihatannya juga desa adat berperan dengan amat bagus di sini. Sebagaimana yang pernah kita lihat, kita baca peristiwa Nyepi 2-3 tahun yang lalu di sebuah desa di Canggu, ya seperti itu. Pas hari raya Nyepi, ada salah seorang tokoh yang keluar mengendarai mobil dengan alasan mau berbelanja dan mencari ATM. saya kira kita masih ingat dengan peristiwa itu, nggak usah saya sebutkan namanya. Nah, ternyata pecalang yang menangani itu sangat humanis, sehingga provokasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan, oknum itu, tidak masuk. Lalu apakah ada koordinasi antara pecalang ini dengan pecalang yang lain sehingga penanganannya begitu humanis? Saya kira tidak. Artinya apa? Artinya ini kembali kepada karakter. Ternyata kita memang memiliki karakter yang humanis. Ini adalah modal besar di samping ke kondisi keberadaan kita yang merata, yang relatif sejahtera. Kita memang sudah memiliki modal dasar. Nah, kebetulan karena saya hadir dari komunitas Hindu demikian, sesanti Hindu sudah banyak memberikan hal-hal yang terkait dengan kedamaian. Tatwam Aci, Wasudewan Kutumbakam, Karmo Pale, kemudian Trihita Karana, dan banyak lagi yang memberikan kita gambaran tentang bagaimana kita semestinya hidup sehingga tercipta perdamaian. Bukan hanya di Hindu saja, bukan hanya di Bali saja. Ada kita orang torang bersaudara. Kemudian Sabalong sama Lewa itu yang ada di NTT. Itu semua muaranya adalah kepada kehidupan kebersamaan yang damai. Artinya apa? Artinya kita memang sudah punya modal untuk perdamaian itu. Hanya saja sekarang suasananya. Bahkan kalau boleh saya katakan secara ekstrim begitu, sebagai contoh, ketika kita masuk ke pasar ikan, walaupun kita tidak menyentuh ikan itu, maka begitu keluar, bau ikan akan melekat dalam tubuh kita. Nah, seperti itu perumpamaannya. Sebaliknya, ketika kita masuk ke toko parfum, walaupun kita tidak menyemprot parfum, keluar dari toko parfum itu, aroma keharuman ada di tubuh kita. Artinya apa? Artinya lingkungan memang memberikan gambar, lingkungan memang memberikan aroma bagaimana kita bersikap, bagaimana keberadaan kita. Kira seperti itu, Mbak Din. Terima kasih.
0: Inggih, baik. Terima kasih Pak Sukarya dan Pak Sukarya maupun Pak Yusuf. Sebelum kita lanjut perbincangan kita dalam dialog Denpasar pagi ini, perdamaian di tengah heterogenitas, kita simak dulu pesan yang satu ini.
3: Hai, saya Fajar. Saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
4: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
5: Halo, saya Mang Krisna, berasal dari Selat Pekan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh atau saling menyalahkan. Lebih baik saling memahami supaya tetap bisa hidup rukun.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog Denpasar pagi ini. Kami masih bersama dua orang narasumber, ada Pak Aryawan Payuse selaku Bendesa Adat Sumerte Denpasar Timur, dan juga ada Pak Wayan Sukaril, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung. Tadi ada sejumlah narasumber, suara masyarakat yang sebagian besar merupakan generasi muda yang menyikapi seperti apa sih sebenarnya perdamaian di tengah kemajemukan, heterogenitas masyarakat seperti itu. Nah, kalau dari Pak Yusa maupun Pak Sukari menanggapi komentar dari generasi muda, seperti apa Bapak? Komentar masyarakat tadi Bapak?
1: Ya, terima kasih Bu Rini. Saya lihatnya peninggi bahwa kalau Pak Sukari bilang ada banyak sesanti, betul. Paling mendasar dan yang paling kena terhadap perbedaan ini, kita dari awal kita sudah diberitahukan dengan ruwabineda itu. bahwa kita tuh memang berbeda gitu. Pertanyaannya kenapa kemudian terjadi konflik? Karena sesanti itu hanya ada pada tataran jargon, hanya pada tataran ideal bahwa yo ya sudah ruwe bine. Tapi penerjemahan terhadap sesanti ruwe bine itu kepada masyarakat itu menyadarkan bahwa kita itu berbeda gitu dan harus menghargai perbedaan itu, kan itu yang perlu di perlu di apa namanya dipush, didorong semaksimal mungkin gitu. Nah, hal yang kita lakukan di ini Pak Bu Rini di Desa Adat Sumerta, saya memantau bahwa generasi muda sebagai pionir terkait dengan ajegnya tradisi budaya kami itu rasa antar Banjar, jangankan antar rasa antar Banjar, antar mereka saja itu sudah semakin berkurang dengan tantangan teknologi informasi yang ada. Interaksi antar mereka saja di satu Banjar itu sudah menjadi potensi rasanya mereka tidak terbangun. Jadi yang kita lakukan di Sumerta Niki sekarang Niki yang sedang coba dan terus kita kondisikan adalah bahwa setiap seketruna yang satu Banjar, kami ada 14 Banjar, setiap seketruna yang mengadakan kegiatan perayaan yang berkaitan dengan hari ulang tahun seketrunanya gitu kan, hari jadi seketrunanya, itu kami wajibkan mengundang 14 Banjar itu. Kami wajibkan betul untuk bisa hadir, karena secara logikanya gitu, orang tidak akan bisa menumbuhkan rasa kebersamaannya yang merupakan sumber dari kedamaian yang kita ingin wujudkan itu kalau tidak ada interaksi secara masif gitu. Nah, kita ini kan sekarang ini semakin jauh interaksinya. Mau tanya kabarnya Bu Rini atau mau minta bantuannya Bu Rini sekarang dengan WhatsApp, Bu Rini tolong ya datang ke rumah gitu. Kita enggak pernah tahu kondisinya Bu Rini seperti apa menerima pesan
0: kita itu.
1: Wajahnya
0: seperti apa, perasaannya
1: seperti apa,
0: ya,
1: apa kondisinya seperti apa. Karena saya
0: apakah
1: tidak berada
0: bahagia atau lagi sedih saat itu.
1: Saya tidak datang ke Bu Rini, saya tidak lihat Bu Rini. Bu Rini gimana kabarnya? Bu Rini pasti bilang kabar baik, gimana gitu kan. Ini aja salah satu tantangan yang luar biasa ke depannya, Bu. Artinya dengan kondisi masyarakat kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi, dan inilah yang akan kemudian membatasi rasa itu. Yang kemudian menjadi tantangan untuk penumbuhan rasa itu yang tidak ada. Karena apa? Karena kita tidak pernah berinteraksi secara langsung. Dan itu kalau rasa sudah hilang, sudah tidak terdidik, terolah rasa itu, gimana kita mau wujudkan perdamaian itu sendiri. Rasa terserah kamu rusak rumahmu gitu, yang penting aku aman aja kan. Artinya rasa sudah tidak ada, berarti yang akan menimbulkan konflik yang lebih besar ke depan itu adalah karena empati kita sudah tidak ada terhadap orang lain, makanya konflik itu akan muncul, akan menjadi besar karena rasa itu. Makanya tiang di Sumerta Nika berusaha sekali untuk bisa menumbuhkan rasa itu secara perlahan dengan tantangan yang ada sekarang ini. Semua harus hadir dan semua saya absen itu. Setiap acara itu saya absen. Ini datang enggak? 14 Banjar. Kalau datang, Lian Banjar juga. Setiap ada acara itu kami berusaha untuk intensitasnya kami tingkatkan untuk bisa bersama. Karena dalam kemudian kita kumpul, kita tidak rapat, tapi kita ngobrol. Dan ngobrol itu adalah sarana saya sebagai pemucuk di desa kemudian untuk bisa mengetahui kondisinya mereka masing-masing gitu. Jadi dengan posisi komunikasi yang kuat, dengan interaksi yang lebih, kemudian rasa itu muncul, perdamaian, yang yakin potensi konflik apapun yang mengganggu kedamaian itu akan bisa kita komunikasikan dengan baik. Karena rasa itu sudah
0: dari
1: ada.
0: Dari rasa. Nggih. Baik, itu dari Pak Yusuf. Kalau dari Pak Sukaria menanggapi komentar dari masyarakat yang sebagian besar merupakan generasi muda tadi, bagaimana Pak Sukaria? Di mana Pak Yusuf menekankan tadi bahwa rasa yang harus dikedepankan, karena di kecanggihan teknologi saat ini kita tidak dapat melihat secara langsung ketika kita bertanya, walaupun teknologi itu mendekatkan, namun rasanya kurang seperti ya, itu.
1: Sekaligus menjauhkan.
0: Menjauhkan lah. Bukannya semakin mendekatkan. Gimana Pak Sukaria? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, saya angkat topi kepada anak-anak muda yang sudah mau bersuara.
0: Baik, Bapak.
2: Tentang perdamaian ini, saya angkat topi kepada mereka bertiga ini. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwasanya era digital sekarang ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, sudah sudah menggerus rasa yang ada. Bahkan kalau kita tidak bijak dalam bermedia, bukan tidak mungkin kita justru jadi pemicu daripada tidak terjadinya perdamaian. Komunikasi itu penting, makanya saya katakan tadi, damai itu adalah sebuah kondisi yang dinamis. Artinya apa? Artinya damai dalam kebersamaan, bersama dalam perbedaan, berjalan dalam kemajemukan. Kan seperti itu yang suasananya damai. Apabila kita bisa berjalan bersama dengan suasana yang rukun, ya dengan sendirinya perdamaian itu terjadi. Ada Sesanti Bali menyatakan dalam pola komunikasi, wasita nimitante menemu mitra, dengan ucapan, dengan berkomunikasi kita bisa mendapatkan teman. Wasita nimitante menemu suka, wasita nimitante menemu pati, ataupun menemu duka. Artinya apa? Artinya dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan komunikasi, kita akan bisa mendapatkan pertemanan. Kita akan bisa mendapatkan kedamaian. Sebaliknya kalau kita salah dalam berkomunikasi, salah dalam berkata-kata, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan sial, bahkan bisa berujung pada kekerasan dan kematian. Nah, lanjut daripada itu, perkembangannya sekarang sudah bergeser. Bukan lagi mulut yang lebih banyak berperan, justru jarilah yang sekarang banyak berperan. Jari kita dalam mengupload, nge-share, dan lain sebagainya, itu yang perlu kebijakan. Artinya apa? Artinya mari kita menjadi agen-agen perdamaian. Ketika ada narasi-narasi yang tidak konstruktif, bahkan cenderung menimbulkan perpecahan, lebih baik kita tidak usah ikut. Karena secara nasional sekarang ini, kalau kita lihat geopolitiknya, dinamika perpolitikan kita lebih banyak sekarang ini diisi oleh ujaran-ujaran kebencian. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk tidak ikut-ikutan berkontribusi pada ujaran-ujaran seperti itu. Mari kita tetap menarasikan apa yang disebut dengan kebenaran. Setidak-tidaknya di antara kita jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran itu. Bisa saja kita dibully, bisa saja kita disebut munafik dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Itu adalah risiko. Kalau tidak sanggup dibully, kalau tidak sanggup seperti itu, lebih baik tidak usah berkomentar. Cukup dibaca saja, disimak, yang salah kita buang, yang baik kita masukkan. Tapi akan sangat bagus kalau seandainya kita bisa berkontribusi untuk menebarkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah diajarkan. Nah, dan saya tadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aryawan. Sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia yang hidup dalam pesidikaran, kita memang tidak akan pernah luput daripada komunikasi, interaksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada tiga hal yang disebut ya dalam bahasa barat tuh sense of belonging, rasa memiliki, sense of solidarity, dan sense of responsibility. Kelihatannya modal seperti itu sebenarnya sudah ada pada diri kita. Tinggal kapan kita keluarkan, bagaimana kita mengasahnya, dan bagaimana kita memitigasinya. Yang kira seperti itu, Mbak Rini. Terima kasih.
0: Inggih, baik. Terima kasih Pak Sukarya. Di mana Pak Sukarya menekankan tadi adalah komunikasi penting, di mana damai dalam kebersamaan, bersama dengan kerukunan seperti itu. Komunikasi juga penting kata Pak Sukarya, karena dengan berkomunikasi yang baik akan menemukan teman, namun ketika berkomunikasi kurang baik justru duka yang akan kita jalani seperti itu. Dan Pak Sukarya juga mengajak tadi kita harus menjadi agen-agen perubahan, di mana generasi muda yang menjadi tonggaknya atau menjadi garda terdepannya.
1: Sekarang soalnya begini Mbak Rini, kalau saya itu lebih baik berlaku,
0: bertindak artinya, ya Pak ya? Ya.
1: Artinya gini, bahwa secara pola itu sudah banyak. Gimana harus kita harus komunikasi itu, tapi permasalahannya adalah kita tidak pernah lakukan itu dengan baik gitu. Artinya kita tidak pernah lakukan itu secara intensif. Jadi formalistik komunikasi yang kita lakukan itu sebatas pertemuan, setelah itu selesai. Terus pertemuan lagi, terus itu bubar lagi. Tanpa kemudian adanya sebuah giat yang bisa mengintensifkan dari pola komunikasi yang kita lakukan. Artinya begini, interaksi sosial kita sekarang sudah sangat bergeser itu. Kepedulian individu-individu di antara kita ini terhadap sebuah lembaga kita ini di yang namanya lembaga-lembaga adat Banjar dan segala macamnya itu semakin bergeser gitu sekarang ini. Karena napi, karena pola komunikasi yang ada dengan tantangan-tantangan yang di luar yang sedemikian banyak itu yang menyebabkan kemudian tidak intensifnya komunikasi yang ada di internal masyarakat kita. Dan niki semakin jauh, kemajuan teknologi niki pengaruhnya besar sekali. Semakin jauh nih. Empati itu betul nada. Sekarang parkir aja dah. Parkir. Ini kan saya menimbulkan konflik nih mas ini. Parkir. Parkir ngawak gitu misal. Tanpa kita melihat orang lain yang akan lewat. Nggak. Yang penting dia bisa parkir, terserah orang lain gimana. Itu fakta lapangannya jelas sekali terlihat entan tiang di ATM itu misalnya mau ke ATM itu ternyata keset ngawak ya tentu leha motor menjep motor dikikal pesu pengengidang pesu motor dan enggak itu fakta lapangannya jelas tampak betul itu dan nike masalah kita karena di sanalah potensi ketidakdamaian itu muncul konflik benyana nika entan. Yang lebih besar lagi kengken luar daripada kita. Contoh misalnya jadi nak luar negeri kan jadi ngai konflik. Jangan dah berpikir orang di internal kita, orang kita di Indonesia itu. Itu sudah nikah berpasti pasti akan menjadikan sumber potensinya besar juga. Nak luar lebih jadi bani bikin masalah kentan misalnya artinya membikin ketidakdamaian itu terjadi di wilayah kita gitu. Jadi karena apa? Karena satu kita tidak intensif untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu, tidak kita lakukan di tingkat lapangan itu kita tidak lakukan dengan baik. Kedua kita tidak tegas terhadap penerapan aturan yang kita punya gitu. Kalau tiang nike yang menjadi sumber kalau ini terus kemudian dibiarkan konflik kita akan semakin besar gitu. Ketidakdamaian itu akan semakin besar potensinya terjadi ketidakdamaian itu akan semakin besar. Saya kira
0: berarti juga intinya juga ada aturan yang harusnya tegas satu, Pak Yusuf, karena masyarakat harus menjadi agen perubahan, namun juga harus didukung dengan adanya aturan yang tegas, karena tanpa aturan yang tegas ya sama juga dengan omong kosong. Betul, seperti itu. Kalau dari Pak Sukarya menanggapinya seperti apa, Bapak? Ini kan masyarakat menjadi agen perubahan, terutama generasi muda, namun menurut Pak Yusuf tadi harus adanya aturan yang tegas, sehingga kita ingin damai harusnya juga didukung dengan aturan yang tegas, atau aturan sudah ada namun justru masyarakat yang melanggar, gimana Bapak?
2: Baik, kenyataannya sekarang ini yang abadi itu adalah perubahan. Artinya apa? Artinya mari kita siap-siap untuk menyesuaikan pada perubahan itu. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi agen daripada perubahan itu dalam artian yang konstruktif. Demi sebuah perdamaian, lalu memungkinkan pertama, yang kedua, ayo kita tegakkan disiplin. Yang ketiga, ayo kita semua asah rasa empati kita. Kemudian marilah kita menjadi orang yang memiliki integritas. Yang kira kalau seandainya empat hal ini, mungkin ada juga yang lain, tapi saya menemukan dalam kesempatan ini empat hal ini bisa kita kedepankan. Yang yakin yang namanya perdamaian, yang namanya kerukunan, berbasis toleransi, berbasis empat pilar kerukunan itu ya, tanpa kekerasan, kemudian menghargai kebijakan lokal yang seperti itu, yang yakin akan terpenuhi apabila kita mampu untuk menurunkan ego. Yang kedua, berupaya untuk disiplin. Tadi disampaikan oleh Pak Aryawan, disiplin parkir, disiplin ngantri di ATM, disiplin dan lain sebagainya itu, mendahulukan yang memang duluan datang, kadang-kadang itu yang kita abai. Lalu kita juga bisa mengasah empati kita menjadi simpati yang konstruktif. Dan selebihnya lagi, bagaimana kita menjadi orang yang memiliki integritas. Ya tentu kalau kita berbicara integritas ini kelihatannya luas sekali bahasan kita. Tapi setidaknya ada hal-hal yang seperti dinarasikan dari tadi yang terkait dengan perdamaian ini kita besarkan kepada integritas. Yang kira seperti itu, Mbak Rini, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Sukarya dan juga Pak Yusa. Sebelum kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, tidak terasa sudah selama hampir satu jam kita berbincang. Kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Rini dalam dialog Denpasar pagi ini, perdamaian di tengah heterogenitas seperti itu. Dan kita masih bersama dua orang narasumber di studio, ada Bendesa Adat Sumerta Denpasar Imade Aryawan Payuse, dan di ujung telepon ada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Badung Iwayan Sukarya. Tidak terasa Pak Yuse dan juga Pak Sukarya, kita sudah berbincang selama satu jam. Dan di sesi yang terakhir ini, saya ingin menanyakan apa hal yang ingin Pak Yuse maupun Pak Sukarya tekankan dalam momentum Hari Perdamaian Internasional ini, di mana masyarakat menjadi garda terdepan untuk mewujudkan perdamaian, bisa berjalan beriringan dengan pemerintah untuk menjaga, merawat Indonesia, salah satunya Bali, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan semangat toleransi. Silakan Pak Yuse terlebih dahulu, kemudian dari Pak Sukarya, silakan.
1: Terima kasih Bu Rini. Kalau saya sederhana saja, bahwa mari kita tumbuhkan niatan kita masing-masing orang untuk bisa mewujudkan kedamaian itu sendiri, perdamaian itu sendiri. Artinya bahwa ada niat bikin damai gitu. Kalau ini sudah enggak ada, itu biar apapun yang dilakukan kemudian itu enggak akan bisa pernah terjadi gitu. Karena niatan itu yang pertama. Jadi yang cuma bisa mengajak kepada seluruh masyarakat, terus itu komponen masyarakat seluruhnya tanpa terkecuali, untuk ayo niatkan untuk bisa bikin situasi kita itu damai gitu. Menghargai, kemudian dalam implementasinya, kemudian mari kita lakukan kemudian itu. Kalau niatannya sudah ada, ayo kita lakukan itu dengan baik gitu, melalui koridor-koridor yang sudah ditentukan. Bagaimana menghargai, bagaimana kemudian berkomunikasi dengan baik dengan orang di sekitar kita gitu. Jadi laku itu kalau akan bisa terjadi kalau niat itu sudah kuat, maka laku akan terjadi, maka tujuan itu akan terwujud. Kalau tiang nikah, niat kita dari masing-masing dari kita, tiang ajak untuk bisa, mari kita niatkan untuk bisa membuat wilayah kita atau komunitas sosial kita itu menjadi komunitas yang damai gitu. Dengan niatan, napi pun kemudian yang terjadi akan dilalui dengan baik, dengan pola-pola yang ada untuk bisa menciptakan kedamaian tersendiri. Menghargai itu kan muncul dia sendiri, secara tersendirinya. Menghargai keberadaan orang, terus itu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, itu akan terjadi kalau niatannya nih kayak sudah ada dulu. Niatan yang kuat dari kita masing-masing orang untuk bisa berlaku damai. Yang kirain ke Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yuse. Di mana Pak Yuse menekankan tadi adalah tumbuhkan niat dulu. Setelah itu baru bisa melakukan, menghargai, dan tentunya muaranya adalah kedamaian yang diawali dari diri kita sendiri, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat seperti itu. Baik, kedamaian masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yuse. Sementara dari Pak Sukarya, silakan Bapak.
2: Terima kasih Bu Rini, terima kasih pemirsa sekalian. Saya ingin mengajak kita semua menjadi agen-agen perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua untuk bijak dalam bermedsos. Kelihatannya memang medsos itu seperti pedang bermata dua. Jadi bagaimana kita bijak bermedsos? Setidak-tidaknya kita tidak ikut memproduksi yang namanya ujaran-ujaran kebencian, yang namanya berita-berita bohong, yang tentu ini akan sangat berbahaya dan dapat mengganggu nuansa perdamaian kita. Yang kira itu Mbak Rini, terima kasih pada semuanya, Pak Aryawan, Pak Yuse.
1: Terima kasih Pak. Salam, Pak. Nggih, Pak Sukarya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Pak ya. Bisa ketemu Pak. Nggih, kapan-kapan Pak.
0: Nggih. Baik, terima kasih Pak Sukarya yang juga menekankan kita harus menjadi agen-agen perdamaian seperti itu, bijak juga bermedia sosial sehingga sharing dulu sebelum kita saring dulu sebelum kita sharing seperti itu, sehingga tidak memicu atau memprovokasi hal-hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, ada Pak Aryawan Payusa dan juga ada Pak Wayan banyak. Sukaria. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini bermanfaat untuk kita semua, dan kedamaian bisa terwujud dengan langkah nyata, aksi nyata, di mana diawali dari diri kita sendiri untuk masyarakat tentunya. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi, Pak Yusa dan juga Pak Sukaria, tentunya dengan topik lainnya. Dan terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian dialog Denpasar pagi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan benar-benar bermanfaat, dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
9: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
10: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
11: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 sudah kami hadirkan tadi untuk Anda sesi dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik kedamaian di tengah heterogenitas dalam rangka Hari Perdamaian Internasional 2026. Dan juga pendengar, dengan berakhirnya sesi dialog pagi tadi, kebersamaan Sukma dengan pendengar juga akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini rekan saya Indah Widyasari dan juga Suwandi akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Bersama saya Indah Widyasari, kemudian juga Wandi Aziz menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini edisi hari Senin 21 September 2026. Sampai nanti di jam 3 sore kami berdua akan menemani ruang dengar Anda dan nanti kami akan awali di program Halo RRI. Pendengar Pro 1 nanti boleh ikut bergabung di 0361-222-161 atau di 0896781238330. Nanti boleh bercerita atau ada yang ingin Anda keluhkan soal pelayanan publik atau ada kenaikan harga di pasar misalnya atau ada beberapa intrik-intrik di masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, bisa langsung di 0896781238330 atau di 222161. Dan pada kesempatan siang hari ini juga kita akan simak terlebih dahulu informasi dari Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi kegiatan donor darah hari ini. Silakan Ibu Mega.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 21 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 88 kantong, golongan darah B, 161 kantong, golongan darah O, 126 kantong, dan golongan darah AB, 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali, Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Semertekelot di jam 9 pagi. Kemudian kita buka juga gerai donor darah di lapangan Bajir Sandireno di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk hari Selasa 22 September 2026, kegiatan donor darah kita yang pertama di RSJ Manah Santi Mahotama, Provinsi Bali, Jalan ke Sumayuda nomor 29 Kawan Bangli di jam 8 pagi, kemudian di Holiday Inn Resort Bali Canggu di Jalan Pantai Batu Bolong nomor 93XX Canggu Kuta di jam 10 pagi, kemudian di GWK Kalcepak di jam 11 siang, dan di Matahari Duta Plaza Jalan Dewi Sartika di jam 1 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Ibu Mega serta rekan-rekan dari PMI Provinsi Bali. Menemani Anda di Denpasar siang ini, kami akan kembali juga dengan beberapa yang mau lewat ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaulah muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Halo.
9: Halo.
10: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
11: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
12: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
13: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Di program Halo RRI siang hari ini terasa spesial di 21 September.

0: September. Saya bersama dengan Abang Wandi Aziz. Bagaimana kabarnya Bang Wandi? Kenapa delay gitu?
1: Baik kok.
0: Alhamdulillah baik.
1: Besar banget kayaknya di suaranya. Ada speaker juga kayaknya ya.
0: Yang jangan dikecil-kecilin lagi. Siap. Kabarnya sehat ya. Kemudian kita juga bareng sama adik-adik magang siang hari ini, bareng sama Caca. Halo, selamat siang Caca.
2: Selamat siang Kak Indah.
0: Gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Kak Indah sendiri gimana nih?
0: Oh, super bombastis banget ya hari Senin ini. Di 21 September jadi pengalaman yang luar biasa juga. Satu, karena hari Senin diawali dengan banyak kerjaan ya Bang Wandi. Kemudian juga mengawali minggu ketiga bulan September. Apakah Septembernya ceria Bang Wandi?
1: Susul ya.
0: Kalau Caca gimana nih bulan Septembernya? Karena kalau bulan September tuh identik dengan lagu September Ceria. Kalau Caca gimana nih sebagai mahasiswa ya?
2: 50-50 seperti itu.
0: Oke, ada ceria dan tidak cerianya. Baik. Nah, di program Halo RRI siang hari ini, pendengar, sampai nanti di pukul 11 kita akan membahas tentang tiket pesawat ya, yang ternyata ini masih lumayan juga ya harganya. Kemudian soal hati-hati soal investasi yang sekarang marak, memang yang menjadi korban adalah masyarakat gitu, apalagi mendapatkan informasinya itu adalah dari media sosial. Kalau dari Bang Wandi sendiri nih, pernah nggak sih hampir jadi korban penipuan investasi, atau mungkin teman ada rekankah yang pernah cerita gitu Bang Wandi?
1: Kayaknya pernah ngalamin.
0: Oh, pernah ngalamin gitu ya, nggak apa-apa, kita semua belajar dari kesalahan ya nggak sih Bang Wandi?
1: Ada banyak ya, ada banyak versi ya investasi itu. Ada investasi yang berhubungan dengan teknologi, ada yang investasi yang berhubungan dengan produk real ya, misalnya kayak makanan dan lain gitu.
0: Oh iya ya, benar-benar kita belinya apa, datangnya apa gitu ya.
1: Enggak, emang investasi untuk kita bareng-bareng sama-sama untuk kita buat ini yuk.
0: Investasinya bodong jadinya ya Bang.
1: Lari
0: ya.
1: Dia
0: lari dengan dana segar itu ya. Kalau dari pandangan teman-teman mahasiswa, anak-anak muda, sebenarnya kalau investasi atau mungkin penipuan terhadap investasi itu pernah, atau mungkin Caca pernah ngalamin, teman, keluarga itu pernah ngalamin nggak?
2: Sejauh ini belum pernah sih Kak, tapi
0: semoga jauh-jauh ya.
2: Ya semoga jauh kan, tapi pernah lewat gitu di beranda ya. Kayak penawaran investasi dengan manfaat yang begitu menggiurkan. Tapi untungnya langsung peka nih dengan bagaimana kita tahu zaman ini tuh kan banyak banget tuh berita-berita hoax. Jadi gak gampang tergiur dengan beritanya itu. Jadi ya syukurnya selamat dari kejadian seperti ini.
0: Gak cepat tergoda ya.
2: Ya bener,
0: apalagi kalau keuntungannya bahkan sampai miliar-miliaran gitu Bang Wandi. Gimana mata kita gak hijau ya?
1: Bukan hijau lagi.
0: Atau mata kita bergambar gini, kertas merah ya, 100 ribuan. Dan kalau investasi ini memang berkaitan sama literasi yang rendah ya, membuat masyarakat atau pendengar juga cepet gitu tergoda iming-iming. Apalagi di Facebook tuh sering banget kan Facebooknya di hack, terus tiba-tiba ada salah satu artis megang uang banyak banget gitu. Bang Wandi pernah gak sih ditawarin DM
1: saya pernah,
0: gitu?
1: Pernah. Angkat telepon itu WhatsApp ya.
0: WhatsApp.
1: Pikir, ya.
0: Oke.
1: Saya pikir apa gitu. Terus tiba-tiba saya angkat aja dah. Dan itu emang video itu artis ya. BW. Dulu kan marak banget beliau itu ngasih-ngasih hadiah apa giveaway,
0: bagi-bagi uang ya.
1: Emang ada yang benar, ada temen yang emang benar dapet tuh 10 juta. Tapi saya nggak tahu, angkat aja, saya nggak kepikiran. Terus emang suaranya mirip banget.
0: Mirip
1: apa.
0: Banget.
1: Dan dia bawa anak lagi. Anaknya dia.
0: Oke.
1: Okay, waktu itu belum cerai ya.

0: Berarti kayak jangan gosip habis ini ya. Maksudnya artinya suaranya emang udah manipulatif ya, manipulatif
1: tapi banget. Tapi nggak percaya banget akhirnya. Ya udah tak matikan, terus baru searching, dan nanya di beberapa grup ya teman-teman gitu, ada yang emang dapat dan lebih dari satu orang di grup itu dapat. Nah saya nggak tahu gimana bisa dapat, apakah
0: pengen sih sebenarnya ya.
1: Ya tapi saya matikan sebelum enggak sampai satu menit. Nah ini penipuan nggak mungkin gitu lah. Gitu.
0: Okay.
1: Saya juga nggak pernah komen-komen di
0: Facebook
1: akunnya dia. Ya saya nggak
0: kok bisa tahu gitu kan ya. Jadi memang harus berhati-hati sebelum tergiur yang lebih jauh lagi gitu.
1: Iya, benar,
0: karena satu penipuan yang pernah saya juga alami itu kecil sih ya uangnya ya. Karena betul penipuan melalui telepon itu membuat kita itu seperti mendapatkan tekanan untuk bisa mentransfer uang.
1: Oh gitu. Itu kayak dihipnotis gitu ya?
0: Benar, itu juga harus hati-hati. Pendengar Pro 1 kalau dapat telepon kemudian menyampaikan data kita kayaknya lengkap banget ya, nama lengkap.
1: Biasanya gini.
0: Alamat itu tahu
1: ini,
0: banget.
1: Ini indah. Aku ini teman SMP-mu gitu.
0: Jadinya kan kita langsung gimana ya? Iba ternyata bener gitu ya. Gitu. Betul. Ternyata itu penipuan. Apalagi sekarang menyasarnya juga ke lansia-lansia kan. Nah, sehingga jadi rasa menambah informasinya harus makin banyak lagi gitu kan ya, di tengah-tengah sekarang penipuan atau investasi bodong yang sering terjadi, mau itu lewat WhatsApp, telepon, SMS, atau lewat sosial media juga. Nanti saya bersama dengan Mbak Wandi dan juga Caca kembali dengan beberapa informasi selanjutnya ya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa ikut bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-1161. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dengan Prosatu RRI Denpasar dari YouTube dengan One. Yang jadi permasalahan sekarang adalah bukan soal investasi bodong saja atau penipuan-penipuan yang banyak sekali modus-modusnya gitu ya. Tadi bareng sama Bang Wandi, terus juga dengan Caca tadi sudah sempat berbagi, emang ada cerita-cerita yang agak pahit-pahit gitu ya Bang Wandi ya. Walaupun sebenarnya jadi pelajaran juga nih untuk pendengar supaya lebih banyak lagi membaca informasi, kemudian juga kehati-hatiannya juga semakin meningkat gitu ya. Lanjut nih Bang Wandi, ada informasi apa lagi nih yang pengen disampaikan ke pendengar Pro 1?
1: Tapi tadi tentang pesawat ya, udah.
0: Harga-harga pesawatnya naik, Bang Wandi sempat ada flight?
1: Ya, pekan lalu emang mahal ya.
0: Tapi masih bisa kebeli kan?
1: Hah?
0: Masih bisa kebeli.
1: Masih. Tergantung ininya. Tipe seatnya.
0: Oke. Okay.
1: Tipe yang sambil pegangan atau
0: atau yang bisnis sebenarnya.
1: Ya, itu agak ini. Tapi yang pasti ya dimanapun pasti harganya naik ya, termasuk ada beberapa maskapai yang familiar di sini kan juga, maksudnya milik tetangga ya, itu kan udah agak-agak mau, itu makanya disupport sama pemerintahnya untuk biar keuangannya tetap bagus, tahu kan ya?
0: Iya, benar. Lagi mahal
1: itu,
0: ya.
1: Favorit saya itu.
0: Oh, yang itu.
1: Karena ada ininya, ada membernya kan, jadi pakai tiket.
0: Oh, baik. Pakai poin-poin membernya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Kalau pulang kampung pakai itu soalnya.
0: Oh, iya. Oke. Aku kira masih cobain naik bus gitu, Bang Wandi. Malam.
1: 3 hari 3 malam.
0: sakit encok ya sampai di tempat tujuan.
1: Bukan sakit aja, bocil-bocilnya repot.
0: Gak mana tahan gitu ya. Kalau Caca punya pengalaman gak? Misalkan kalau ada flight ke suatu tempat gitu, terus pas lihat harga tiket, kayaknya seinget aku dulu gitu ya, harga flightnya gak segini gitu.
2: Aku mau cerita, mungkin pas aku pertama kali datang ke Bali nih ya Kak, aku ngelihat harga tiket berangkat. Aku kan dari Sumatera Utara nih kan.
0: Sama berarti kayak Bang Wandi ya. Atau jangan-jangan tetanggaan.
1: Iya, beda kabupaten.
0: Beda kabupaten aja. Nah, terus gimana Caca?
2: Terus aku ngelihat harga tiketnya itu sekitar 2

0: setengah gitu kan kak.
1: Mm-mm.
0: Terus pas liburan kemarin itu aku ngecek iseng nih, ngecek-ngecek siapa tahu nanti bisa pulang akhir akhir tahun ini kan. Ternyata harga tiketnya tuh udah di atas 3 koma kak.
1: Oh,
0: bayangin
1: 3
0: koma dari 2,5 ke 3,1 sekian.
1: Karena memang ada kenaikan yang signifikan, apalagi bulan September 2026 ini udah lewat 21 hari ya. Tapi saya baru memperbarui informasi, ternyata ada naik 10% awalnya 30% kan harga penerbangan domestiknya. Kemudian sekarang udah jadi 40% karena harga afturnya. Kemudian kemudian juga memang berdampaknya naik 8% ke harga tiket gitu.
2: Dan merubah beberapa aturan. Maksudnya bagasi yang biasanya 25 kilo itu atau sekarang? Kita bisa nebeng nih. Misalnya Mbak Indah.
1: Ya, terus aku bawanya 10 kilo.
2: Caca misalnya 10 kilo. Saya bisa
1: nebeng.
2: Oh, saya kelebihan tuh ini enggak boleh sekarang.
1: Oh, enggak boleh nebeng gitu.
2: Boleh. Dan itu dibatasin jadi 1. Ini maskapai yang paling besar di sini ya. Itu harus 1 dia. 1 koper. Kalaupun dia 2 bagian gitu untuk di kabin juga itu dijadikan dia harus di wrapping terus dijadikan 1. Kalau Caca mau pulang ke Medan, Caca harus singgah ke tetangga. Ya lebih murah itu.
1: Berarti
2: tips dari saya.
1: Berarti pakai paspor dulu ya, gitu ya.
2: Harus ada paspor kita zaman sekarang ini. Jaga-jaga mana tahu kan kita harus ke
1: harus kreatif bener karena mengakali beberapa situasi.
2: Iya, maksudnya bukan pindah warga negara ya.
1: Bukan. Mampir sebentar gitu ya.
0: In this economy.
1: Bener. Terus kalau tadi kan udah bahas soal bagasi, kemudian tiket pesawatnya, fasilitasnya atau apa ya, servis di pesawat ada yang berubah nggak? Atau bahkan mungkin dulu dapat
2: AC gitu.
1: Enggak, AC pasti pakai dong, panas lah. Maksudnya kayak dapat air kah atau roti kalau perjalanan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih menemani Anda di program Halo RRI. Pendengar Pro 1, selalu tingkatkan kewaspadaan Anda di setiap aktivitas karena saat ini masih sering kali terjadi pencopetan, kemudian juga ada kasus begal di jalan, ditambah lagi ada beberapa tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum dan membuat rasa aman kita jadi berkurang ya di wilayah Provinsi Bali. Ini ada kabar juga dari polisi yang menangkap 5 pencuri baterai tower BTS dan satu pelaku ini masih diburu begitu ya. Nah, sebelum nanti kita bahas soal tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi di jalan raya gitu ya. Dan ini yang dicuri adalah baterai tower telekomunikasi. Sebenarnya untuk apa? Wow. Coba gitu ya. Baterainya dan ya ukurannya juga cukup besar begitu. Ini terjadi di kawasan Jembrana dan saat ini juga ada 5 orang yang sudah diamankan, 3 lokasi berbeda di Pulau Jawa bahkan. Nah, satu masih pencarian, masih diburu begitu. Dan kemudian yang dicuri apa sebenarnya? Jadi yang dicuri adalah 2 unit baterai litium merek dari perusahaan Cina ini senilai 24 juta dengan cara merusak pagar dan membongkar rak instalasi tower.
1: Nah, saya banget ya apa pilih-pilih gitu ya. Dan ya kan itu nggak umum ya. Helm itu umum, motor
0: spion umum gitu ya.
1: Tapi yang ya, selain

0: Litium tadi ada juga yang aneh selain litium
1: Apa
0: yang
1: tuh?
0: lagi marak di
1: Curi.
0: Bali juga ada tapi nggak banyak kayaknya ya di
1: Apa tuh?
0: kalau nggak salah di daerah Singaraja juga ya kalau nggak salah tapi di banyakan di Sumatera sama di Jakarta
1: Apa tuh?
0: meteran air PDA
1: Buat apa? Buat apa ya kira-kira?
0: dikiloin kali ya. Kan besi-besi gitu kan, berat gitu loh.
1: Bener juga ya. Kemarin memang ada juga yang datang ke rumah orang dari Pulau Jawa gitu ya, mencari pekerjaan di sini. Nanyain gitu, ada laptop bekas kah, TV atau apa deh yang berat-berat boleh kasih saya aja gitu.
0: Yang nggak dipakai gitu ya.
1: Bener, yang nggak dipakai, iya betul. Kalau dipakai kerja kan kasihan ya, sayang banget.
0: Kan kalau nanyanya ada nggak laptop, ada. Kalau yang nggak dipakai baru.
1: Ada laptop tapi dipakai ya, ya memang berarti artinya baterai ini untuk mungkin diperjualbelikan lagi gitu kali
0: iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Karena baterainya juga masih bagus.
0: Tapi emang loak itu loak ya. Kalau kalau di
1: barang-barang
0: umumnya,
1: bekas ya.
0: Barang-barang bekas itu emang dipilah-pilah mereka gitu. Malah ada beberapa kayaknya
1: pengepul
0: pekan tahun lalu ya. Jadi di salah satu mall tuh info kalau mau buang produk elektronik bisa di kami gitu.
1: Oh, buka jasa untuk mengumpulkan
0: iya.
1: Barang elektronik.
0: Kalau di beberapa daerah justru itu diperjualbelikan, dikiluin gitu.
1: Benar.
0: Dan nanti mereka pisah itu ada yang alat-alat yang kecil-kecil itu dipisah, dipisah itu masih bisa mereka untuk mereka pakai ngerakit apalah itu ada beberapa suku cadang dari misalnya laptop atau HP atau TV
1: atau kendaraan gitu
0: atau
1: ya.
0: Kendaraan itu bisa dipakai lagi untuk kendaraan lain gitu makanya jenis rakitan-rakitan kan ada zaman dulu laptop rakitan kemudian
1: iya,
0: juga printer rakitan gitu loh itu ngambil dari suku cadang yang udah kepake mereka ambil di
1: sebenarnya kreatif banget ya tapi kalau dengan
0: lagi.
1: Cara mencuri sih susah juga kan apalagi ini baterai tower komunikasi loh yang dicincuri artinya kan kita nanti kalau towernya nggak hidup tuh kita nggak bisa komunikasi dong kalau itu towernya mati atau bermasalah gitu kan kalau dari Caca ada pengalaman nggak soal mungkin kriminalitas atau mungkin tetangga keluarga di sekitar gitu atau masih aman-aman aja berarti
0: kalau
1: masih
0: di Bali
1: bersyukur
0: aman
1: ya.
0: Kali ya
1: aman ya
2: aman-aman aja sih Kak.
1: Aman-aman aja
0: coba
1: ya
0: nanya, di kampung gimana
2: kalau di kampung ya jangan ditanya lagi dong
1: oke nanti cerita lebih lengkapnya nanti kita off air aja ya karena lumayan kayaknya terkenal barbar juga ya panjang juga nanti di episode selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di program Halo RRI terima kasih Caca terima kasih juga Bang Wandi nanti kita akan berbagi lagi informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar ya di kesempatan selanjutnya dan terima kasih pendengar Pro 1 masih bersama kami di 105,2 FM 99,5 dan juga 100,9 kami akhiri program Halo RRI karena sesaat lagi saya akan bincang-bincang bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar akan membahas tentang positioning sebagai korban. Kira-kira ketika menjadi korban kriminalitas atau kejahatan, apa sih yang bisa kita harapkan dari hukum? Sesaat lagi di pukul 11 kami akan bahas topik tersebut. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar. Program Halo RRI akan kembali di hari Rabu dan juga Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
7: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Lugia dengan memikat. Apanya yang memikat hati di hari Senin ini? Ya, cuacanya, moodnya, aktivitas jadi berjalan dengan lancar nggak di pukul 11 ini? Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 yang sudah menyapa pagi hari ini. Ada Bunda Yos, kemudian juga Bu Jadora. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi jelang siang ya, aduh mulai halu deh karena aktivitasnya udah dari pagi. Kurang fokus nih, ntar minum air dulu deh ya. Dan juga pendengar Pro 1 ada Ibu Ulia di Palu, Bu Indi juga selamat beraktivitas ya. Selamat hari Senin, Pak Ari Astra juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sedang memonitor siaran kami dari aplikasi RRI Digital. Kemudian juga dari frekuensi 105,2 FM, 99,5, 100,9. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Kita akan membahas tentang ketika menjadi korban, apa yang bisa diharapkan dari hukum? Untuk Anda yang pengen nanti bertanya atau pernah ya menjadi korban dari tindak pidana, kriminalitas. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan dari hukum yang ada saat ini? Nanti Anda bisa ikut bertanya di 089-678-123-830 atau di 222-161. Simak juga perbincangan kami melalui live Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Jaksa

0: SH, Kasupsi Penyidikan Pidana Khusus. Selamat siang, Kak Mita.
1: Baik, selamat siang. Saya Desa Paramita Brata, selaku Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Tindak Pidana Khusus.
0: Ya, bagaimana kabarnya Kak Mita?
1: Baik.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Kalau tadi saya sudah sampaikan topik hari ini, kita membahas soal korban. Biasanya kalau dari Kejaksaan Negeri ini mengambil perspektif bagaimana menangani kasus. Nah sekarang ada perspektif baru, kita harus melihat kalau kita jadi korban, apa sih yang bisa kita harapkan? Karena seringkali kalau kita jadi korban, masyarakat merasa rugi juga, ngapain juga diperjuangkan gitu ya. Karena selalu posisi rugi, kecewa, bingung itu ada di posisi korban. Nah dari Kak Kinan dan juga Kak Mita dari Kejaksaan Negeri Gianyar, bisa berbagi dulu nih, kenapa sih kita penting ya membahas tentang korban atau seseorang yang merasa dirugikan nih dalam sebuah tindak pidana, atau mungkin ada kasus perdata, kita rugi, kita kena tipu nih. Gimana nih Kak Kinan?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang sebelum kita masuk ke topik utama, kita mungkin bisa perlu dulu memberitahukan kepada masyarakat ya, terkait dengan bagaimana sih posisi kejaksaan dalam suatu penanganan perkara tindak pidana itu. Jadi memang kalau kejaksaan sendiri ya, di mana yang selaku jaksanya yang melakukan penuntutan itu, kitalah yang nantinya pada saat di persidangan itu yang mewakili korban istilahnya. Makanya kenapa kok kami pada hari ini membawakan topik mengenai bagaimana sih hak korban pada saat di peradilan itu. Nah, karena kami kan nantinya yang pada saat di persidangan ini yang mewakili. Jadi kalau di kami di Kejaksaan itu adalah nantinya yang memastikan tidak hanya terhadap pelakunya dihukum, tapi juga korban menerima segala hal yang di yang kehilangannya. Jadi kalau kita bicara itu ya, yang secara contoh kasusnya, misalkan tadi disampaikan ada seorang korban ya, dia itu kehilangan uang. Dalam hal ini kehilangan uangnya mungkin bisa dicuri atau ditipu. Itu uangnya sekitar 100 juta. Nah, kalau misalkan seorang kehilangan uang 100 juta kan pasti dia akan bertanya-tanya, ini saya harus apa agar mungkin uangnya kembali atau pelakunya ketangkep. Nah, kalau kita bilang, wah kalau misalkan uangnya hilang, lapor polisi nanti akan supaya ketangkep gitu. Oke, lapor polisi, kemudian dilakukan penangkapan sampai akhirnya ada proses peradilan. Kemudian pelaku ya, atau nanti sudah di dalam persidangan disebut sebagai seorang terdakwa, dihukum. Oke, selesai. Nah, terus korbannya bagaimana?
0: Iya, betul.
2: Uang 100 juta tadi itu bagaimana istilahnya? Nah, ini kan yang masih menjadi pertanyaan di masyarakat. Kalau saya kehilangan, saya harus apa? Sehingga haknya saya itu kembali. Tidak cukup hanya menghukum istilahnya, tidak cukup hanya menghukum pelaku ini. Ini yang masih masyarakat kan masih bingung kan istilahnya, Mbak Indah, gitu sih istilahnya.
0: Oke. Artinya korban ini juga mendapatkan jaminan apa yang dialami atau apa kerugian apa sih yang dialami? Kalau dari landasan hukum, jadi hukum saat ini sudah menjamin bahwa korban juga mendapatkan ganti rugi gitu ya, apabila ada kerugiannya materi kah atau mungkin barang-barang tertentu. Nah biasanya kalau yang sering bermunculan gitu ya di media ya, ada pencurian motor gitu, kemudian apalagi ya, penipuan investasi ini kan juga lagi banyak ya. Kalau dari Kak Mita sendiri melihatnya, hukum kita ini sudah menjamin hak-hak korban. Apakah iya atau ada perbaruan begitu Kak Meta dari dari hukum atau regulasi kita saat ini Kak?
1: Ya baik, memang tentunya apalagi sudah ada KUHP terbaru dan KUHP terbaru ya. KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu memang dari segi pemerintah membuat KUHP tersebut untuk mengarahkan lebih kepada pemulihan dari korban tersendiri ya, ke arah restoratif lah ya, memulihkan kerugian korban dan bukan cuma memberikan sanksi tapi memang diarahkan untuk pemulihan dari kerugian korban ya. Contohnya banyak di

0: mengeluarkan pedoman-pedoman terkait mekanisme restoratif justice tersebut. Dan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kinan itu terkait memang di persidangan itu ditawarkan terkait adanya mediasi lah terlebih dahulu. Mm-mm. Untuk apakah bisa mengembalikan kerugian korban, karena kan saat ini korban memang yang pastinya selain ingin mengetahui terkait terkait proses dari persidangan tersebut, pasti tentunya ingin memulihkan kembali hak-haknya.
1: Okay, menarik ada proses mediasi. Begini, kalau kita ada kasus di kepolisian itu kan biasanya akan dipecah gitu ya, Kak Kinan ya. Ini kasusnya apa? Oh, ini penipuannya lewat media sosial gitu kan. Saya pengen biar pelakunya dihukum, tapi uang saya kembali gitu ya. Kalau tadi sempat kita ngobrol-ngobrol, Kak Kinan dan juga Kak Mita menyampaikan, oh itu kalau dulu dipecah nih, kita harus nuntutnya kepidana iya, perdata juga iya gitu ya. Tapi kalau menurut KUHAP dan juga KUHP yang sekarang, seperti apa sih mekanisme dari kepolisian, kemudian kejaksaan, sampai ke pengadilan?
2: Baik. Ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Indah ya, memang ya, kalau persepsi KUHAP zaman dulu itu kan fokusnya adalah hukuman, hanya hukuman saja.
1: Sekian tahun gitu ya.
2: Hukuman kepada pelaku, terdakwa atau tersangka. Tapi posisi korban bagaimana? Masa posisi korban di sini hanya sebagai saksi saja, saksi untuk memperjelas adanya suatu tindak pidana. Kita kan tidak bisa mengabaikan bahwa korban ini kan juga orang yang kehilangan sesuatu, baik itu secara material maupun imaterial. Nah, tadi sampaikan jika misalkan seorang korban dia merasa kehilangan uang, misalkan merasa kehilangan uang, saya melapor ke kepolisian. Apakah di kepolisian nanti hanya berfokus pada unsur pemenuhan tindak pidana si pelaku? Nah, dengan tadi disampaikan oleh Bu Mita ya, dengan pemberlakuan KUHAP baru, maka otomatis nanti dari tingkat kepolisian itu kan kita sebutnya kan dari tingkat penyelidikan dan penyidikan ya, penyelidikan. Kalau penyelidikan itu untuk menemukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Nah, jika sudah ditemukan ada satu tindak pidana tersebut, penyidikan tinggal menentukan siapa pelakunya. Nah, dari tingkat penyidikan itu otomatis teman-teman dari kepolisian atau dari penyidik akan langsung mengupayakan berbagai hal, seperti awalnya itu adalah mekanisme keadilan restoratif. Jadi tidak serta-merta langsung melakukan, oh ini langsung kita tetapkan tersangka begini-begini. Nah, tetap dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, diupayakan istilahnya. Klarifikasi, undang klarifikasi terhadap terlapor. Nah, jika memang tidak ditanggapi, maka tentu pasti akan meningkat. Misalkan jadinya sudah ada penetapan tersangka. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja, tetap diupayakan kembali. Apakah dari tersangka ini mau memberikan ganti kerugian atau apa yang diminta oleh si korban. Nah, nanti tetap diupayakan istilahnya. Kemudian jika memang tidak bisa, baru nanti naik ke tingkat penuntutan atau diserahkan ke kejaksaan kan, jika bekas sudah lengkap. Nanti di kejaksaan pun juga akan menawarkan opsi tersebut. Apakah pelaku mau mengganti kerugian terhadap korban seperti apa? Nanti kalau tidak mau lagi, nanti di tingkat pengadilan pun nanti juga tetap ditawarkan istilahnya. Jadi upaya pengembalian hak korban itu otomatis sudah ada dari tingkat penyidikan maupun sampai tingkat peradilan. Jadi tidak satu hal yang terpisah, akan terus ditawarkan. Tapi nanti kembali lagi kepada kemampuan si pelaku itu tersebut dan apa yang diminta oleh si korban. Begitu jadi istilahnya.
1: Oke, kalau saya bilang sih berarti ini emang membuka ruang untuk ngobrol gitu ya, betul, dengan pelaku, dan memberikan benefit juga ke korban. Artinya korban itu juga pengen kembali ya, istilahnya. Betul. Hal materi kah atau barang kah yang hilang itu bisa mendapatkan pengembalian begitu. Nah, sekarang artinya begini, kalau secara aturan korban ini menjadi prioritas begitu ya. Siap. Tapi kan sekarang masyarakat kita itu masih merasa, aduh kalau berurusan hukum ini saya bingung ya, harus bagaimana, melapornya kemana, apakah, ya kalau orang Bali bilang, masa saya datang sendiri gitu ya, ujug-ujug, saya lapor, saya jadi korban gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita merasa rugi, apa sih yang perlu kita lakukan pertama gitu, Kak Kinan?
2: Baik, memang kalau kita merasa rugi, pasti tentu apalagi ya kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat ini kan tidak semua pasti mengetahui bagaimana sih mekanisme hukum yang berjalan ini seperti apa. Oleh karena itu sebenarnya disinilah kami bagi para penegak hukum itu mengupayakan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat supaya mengetahui hak-haknya seperti apa. Sebenarnya segala mekanisme tersebut sudah ada dalam aturan-aturan hukum yang sudah ada. Cuma memang kami akui secara untuk melakukan sosialisasinya memang masih belum maksimal karena mungkin dari faktor tenaga kita, sumber daya kita, apalagi biasanya sih kalau bercandanya istilahnya kan orang yang tahu hukum kebanyakan adalah mereka yang hanya kuliah fakultas hukum ya sebenarnya. Betul. Makanya itu kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih ingin yang namanya pendidikan dasar hukum tuh diberikan dari tingkat sekolah. Kenapa? Karena akhirnya supaya masyarakat tuh menyadari bahwa itulah hak-haknya, bagaimana sih mekanisme mendapatkan keadilan, mendapatkan hukum itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita pun juga sudah memberikan ruang istilahnya, kalau kami dari kejaksaan itu kan kita juga punya di bidang teman-teman dari JPN ya, Jaksa Pengacara Negara itu membuka fitur namanya Halo JPN, jadi terhadap masyarakat yang masih bingung terhadap suatu permasalahan hukum, baik tadi disampaikan oleh Mbak Indah adalah kalau saya merasa kehilangan, saya menjadi korban, apa sih yang harus saya lakukan? Nah, itu bisa juga kami itu memberikan suatu pencerahan. Jadi, seperti inilah mekanismenya. Seperti ini. Jadi, seperti itu. Istilahnya, kami dari aparat penegak hukum juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sih cara-caranya. Kemudian juga bisa sih kalau misalkan nanti masyarakat itu mau mengecek lewat internet, mekanisme-mekanisme yang ada. Jadi semua itu sudah ada, tapi memang kita harus tingkatkan atau maksimalkan secara sosialisasinya. Seperti itu sih.
1: Oke, menarik. Artinya positioning jaksa pengacara negara ini ya Kak Kinan ya, punya atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi yang menjadi korban. Nah, kalau dari Kak Mita, misalkan nih masyarakat sekarang sudah mendapatkan informasi nih dari kejaksaan bahwa ada jaksa pengacara negara. Kalau misalnya korban ini mencari pengacara swasta gitu ya, mencari pengacara sendiri, ini sebenarnya memang boleh mendapatkan pendampingan kah sejak awal misalkan melakukan pelaporan gitu ke kepolisian? Nah, karena kan kadang-kadang masyarakat itu merasa kalau bawa pengacara, aduh, serem banget ya, ini prosesnya gimana nih, serem banget gitu. Gimana Kak Mita?
0: Memang sih, emang sudah seharusnya kalau misalnya dari korban itu membawa pengacara, memang tidak apa-apa itu. Karena memang itu yang mengarahkan, pengacara itu yang mengarahkan, memang membantu dari memang dari awal dari penyelidikan, memang karena tidak mengetahui terkait hukum. Dan memang ketika di persidangan pun dari awal penyelidikan dan persidangan itu kalau memang korban dirasa tidak bisa untuk sendiri mewakili dirinya, itu bisa didampingi oleh pengacara, dan pengacara nanti yang membantu terkait bagaimana proses-proses hukumnya, terkait nanti yang memfollow up segala jadwal persidangan dan lain sebagainya seperti itu. Dan memang jika korban yang tidak bisa atau tidak mampu untuk mendapatkan pengacara, karena kan memang karena kan biaya terkait biaya ya seperti itu. Jadi kami memang bisa mewadahi terkait pertanyaan-pertanyaan yang dirasa dari korban tersendiri tidak mengetahui lah terkait itu. Jadi nanti kami melalui bidang perdata dan tata usaha negara ada yang namanya jaksa pengacara negara. Jadi kami melakukan pelayanan hukum itu bisa datang langsung ke PTSP bagian dari kejaksaan masing-masing di wilayah masing-masing, itu bisa mempertanyakan lah mengenai apapun terkait keresahan masyarakat apalagi yang menjadi korban. Ya, untuk sebagai informasi lah agar korban tersendiri tidak sudah direnggut dari haknya, sudah gitu ya, kerugian. Jadi apalagi jika tidak mengetahui ya, jadi bisa bertanya kepada aparat penegak hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara di pelayanan hukum, Mas.
1: Oke, baik. Artinya masyarakat ini tinggal menggali informasi lebih banyak. Dan juga siang hari ini jika pendengar Pro 1 juga sudah menyimak, ya di kemudian hari kita sebenarnya nggak berharap ya menjadi korban dari kriminalitas kah atau penipuan atau sifatnya perdata gitu ya, kerugian secara material. Tapi memang ada baiknya kita menyimpan banyak informasi gitu ya, bahwa dari kejaksaan sendiri menyediakan fasilitas untuk pendengar jika ingin bertanya lebih banyak terkait dengan mekanisme penanganan hukum suatu kasus pidana kah, perdata kah, bisa ke Jaksa Pengacara Negara gitu ya. Kita masih membahas tentang perspektif korban siang hari ini, apa sih yang bisa kita harapkan dari hukum. Kak Kinan dan juga Kak Mita, nanti kita lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Kita akan membahas juga soal apa sih sebenarnya arti dari keadilan gitu ya dalam perspektif hukum, karena masyarakat kita merasa kalau nggak mendapatkan hukuman seberat-beratnya nih pelakunya kayaknya nggak adil gitu ya, apa yang dirugikan oleh si korban ini. Kami akan kembali pendengar sesaat lagi, masih bersama kami di Jaksa Menyapa.
3: Halo.
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama saya Indah Widyasari di program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Saya masih bincang-bincang bersama dengan Kak Kinan Abraham Siragar SH dan juga Kak Desa Paramita Brata SH. Tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang landasan hukum, kenapa korban ini juga harus menjadi perhatian begitu ya, ketika ada kasus pidana maupun perdata. Pelakunya sudah mendapatkan hukuman, tapi korbannya belum mendapatkan ganti rugi begitu ya. Seringkali kalau ada penipuan 100 juta, bahkan nominal lebih besar lagi dari itu, uangnya belum tahu ya, itu kembali atau enggak gitu ya Kak Kinan. Nah, kalau masyarakat seringkali juga membahas soal mana keadilan bagi korban begitu ya. Apakah hukum itu mengenal keadilan? Nah, kemudian ada istilah keadilan restoratif. Sebenarnya apa sih keadilan ini? Kemudian keadilan restoratif ini juga seperti apa supaya korban juga mendapatkan itu tadi hak-haknya gitu, Kak Kinan. Ya, silakan, Kak.
1: Jadi memang restoratif kalau kita bicara itu kan sebenarnya kan istilah harafiahnya kan pemulihan hak korban. Jadi misalkan korban sebelumnya adalah dia itu memiliki harta sekian, terus karena ada kejadian yang dilakukan oleh si pelaku ini sehingga korban memiliki kerugian. Nah, kadang-kadang kerugian ini juga tidak hanya eksak seperti yang dia alami, tapi kan bisa juga kemungkinan misalnya gini, karena dia kehilangan uang sekian, dia jadinya kehilangan berbagai kemungkinan yang didapat dengan uang tersebut. Jadi kalau kita sebut itu kan seperti kerugian imaterial itu. Nah, jadi oleh karena itu pelaku ini tidak hanya dihukum secara dia secara ancaman pidananya, tapi juga ini loh dampak yang kamu berikan terhadap korban ini sampai segini. Jadi gimana, apakah dari pelaku mau mengganti kerugian sebagian atau seluruhnya terhadap korban? Tentu nanti akan ada rewardnya. Rewardnya berupa apa? Ya pastinya nanti akan ada pertimbangan hakim dalam hal menghukumnya. Jadi itu bisa dikatakan kalau pernah mendengar hasil putusan pengadilan di media ya, hal-hal memberatkan, hal-hal meringankan. Nah, seperti itu. Bukan berarti pelaku ini langsung bebas secara hukum, tidak tentunya. Itu hanya menjadi pertimbangan oleh hakim dalam hal nantinya memutus putusan pengadilan. Jadi karena pelaku telah membayar sebagian atau seluruhnya, maka itu menjadi pertimbangan bagi hakim dalam hal menghukum gitu dia.
0: Artinya kalau di aturan atau regulasi yang sekarang ini keadilan dimunculkan untuk satu korban, kemudian juga pelaku diberikan kesempatan begitu ya.
1: Tetap untuk diberikan kesempatan
0: untuk bisa istilahnya negosiasi atau melakukan obrol-obrolan gitu ya terkait dengan apa yang dilakukan. Tapi kalau misalkan pelakunya melakukan pengancaman atau korbannya sendiri nih merasa takut begitu ya, apa ada hak atas perlindungan, keamanan? Kalau tadi kan pendampingannya udah pasti ada advokat gitu, gimana Kak?
1: Nah, tentu pasti akan ada perlindungan terhadap korban. Misalkan ya, kita berbicaranya dalam artian dalam kasus yang mungkin sifatnya tertutup. Kita berbicara maksudnya sifat tertutup ini, misalkan kasus yang berhubungan terhadap kejahatan terhadap wanita dan anak ya. Misalkan itu bisa berupa seperti kasus pencabulan atau pelecehan atau kasus-kasus lainnya. Nah, itu kan tentu pasti yang dia alami ini kan berbeda dengan kasus penipuan atau penggelapan ya. Yang dia alami itu kan bukan uang ya, tapi suatu keadaan yang tentunya akan menimbulkan suatu trauma bagi si korban. Nah, kalau korban di situ dia bilang kepada apa, majelis pada saat di persidangan, saya minta dong saya didampingi. Nah, tanpa diminta pun secara hukum, secara undang-undang memang yang namanya korban itu wajib didampingi oleh siapa yang berkompeten ini. Dia itu bisa tentu saja dari orang tua atau walinya, dari pihak dari dinas sosial ya, kemudian juga dia ingin didampingi oleh pengacara. Nah, itu dalam persidangan istilahnya korban ini pasti akan dilindungi pastinya. Nah, misalkan pun pada saat persidangan itu tiba-tiba korban ngomong, saya nggak mau nih satu ruangan sama pelaku, saya takut, saya trauma, itu pasti harus dikabulkan oleh si hakim nantinya. Jadi misalkan seperti pada saat kasus mungkin ya kasus pelecehan gitu ya, korban kan pasti ada rasa trauma terhadap pelaku. Nah, pada saat diberikan kesempatan korban untuk bersaksi, ya, bersaksi, korban bilang, saya nggak bisa ngomong kalau misalnya ada pelaku di situ. Bisa nggak saya ngomong tanpa pelaku ada di dalam ruangan? Nah, itu secara hukum akan diberikan hak tersebut supaya korban ini secara leluasa, tidak di bawah tekanan. Akhirnya pelaku dikeluarkan sementara dari ruang sidang. Dan biar korban ini kan bisa menceritakan semuanya tanpa di bawah tekanan, tanpa di bawah pandangan, kan seperti itu istilahnya. Nah, itulah salah satu hak korban yang maksudnya hak perlindungan terhadap korban dalam dalam ranah persidangan seperti itu dia.
0: Artinya sekarang hakim juga melihat kondisi korban.
1: Betul sekali.
0: Dan juga bisa dibilang pertimbangannya harus apa namanya fokusnya juga harus ke korban juga lebih besar gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali itu dia.
0: Nah, kalau dari Kak Mita melihatnya seperti apa sih tantangan korban ya ketika proses hukum ini berjalannya kan prosesnya panjang dari kepolisian, kemudian ada pemeriksaan berkas-berkas, kemudian ke pengadilan begitu. Korban ini kan merasa melelahkan sekali gitu ya, sudah rugi tapi harus ngikutin nih prosesnya gitu. Kalau di lapangan tantangannya seperti apa sih, kompleksnya gitu Kak Mita?
2: Memang sih berbicara mengenai korban ini memang kita selaku penegak hukum memang tidak bisalah kita melihat membiarkan dari hak-hak korban terenggut dan sebagainya. Memang dan yang diharapkan korban itu bukan hanya pemulihan atau kerugian. Jadi yang pertama itu tentang penjelasan dari hak-haknya sebagai korban. Terus yang kedua itu dari perlindungan dari ancaman atau intimidasi dari tersangka terdakwa. Dan pastinya yang korban harapan itu adalah akses pendampingan kebutuhannya seperti yang dibilang Pak Kenan itu. Jadi dalam prakteknya ini korban tersendiri ini sejalan dari perkara-perkara yang saya tangani itu memang kebanyakan selain perkara-perkara yang sudah dikatakannya pelecehan seperti itu. Nah, kebanyakan dari perkara pencurian yang hak yang ingin didapatkan atau diharapkan dari korban itu dari pemulihan atas kerugiannya, terutama di perkara pencurian. Nah, dari saya pernah mendapatkan perkara pencurian bahwa dari terdakwanya itu mencuri handphone senilai 1,8 juta. Nah, terkait itu korban merasakan kerugian di mana handphone tersebut kan ada data-data yang memang pribadi lebih ya, lebih penting daripada harga handphonenya tersebut kan. Nah, disinilah dari persidangan karena kan sudah jalan dari penyelidikan dan di kejaksaan pun juga tidak memilih dari mekanisme restoratif justice. Nah, di persidangan ini dari hakim lah berperan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu terkait bagaimana ini prosesnya apa bersedia memaafkan korban di dari hakim sendiri menawarkan dari pemaafan itu ada yang memang pemaafannya tidak ada ganti kerugian dan yang kedua yang ada ganti kerugian dan korban rata-rata ya memang memilih memaafkan dengan ganti kerugian dan setelah memang ganti kerugian itu disepakati terkait dari korban ingin kerugiannya misalnya handphonenya senilai 1 juta dan kerugian dari hilangnya data-data itu senilai 1 juta dan memang disanggupi oleh terdakwa diganti kerugian pada saat itu juga oleh keluarganya yang hadir saat itu sudah dibuat kesepakatan dalam persidangan ditandatangani oleh para pihak. Nah, dari situlah korban sudah mendapatkan dari segi pemulihannya dari kerugiannya dan terdakwa juga menjadi aspek pertimbangan oleh hakim dari hal-hal meringankan. Jadi disitulah dari hakim mempunyai pertimbangan oh di sini sudah terjadi kesepakatan perdamaian itu seperti itu. Jadi kendalanya sih dari sampai saat ini kebanyakan dari terdakwa itu belum bisa untuk mengganti kerugiannya. Tapi tidak jarang juga ada yang bersedia mengganti kerugiannya dari pihak keluarga seperti itu. Karena kan memang dari korban sendiri ingin selain dari sanksi untuk terdakwa ingin lebih memilih kerugiannya dikembalikan seperti itu.
0: Berarti ada apa namanya terdakwa atau pelaku yang kooperatif juga ya, ya ketika ada. Dipertemukan udah nggak se apa ya nggak segarang ketika ya. Melakukan ya. Tindakan kriminalnya atau penipuan lah di ranah perdata. Nah itu kan konteksnya mungkin nilainya tidak terlalu besar begitu ya. Tapi bagaimana misalnya ada seseorang yang mengalami kerugian investasi bahkan sampai nominalnya sangat tinggi begitu ya ketika dihadapkan dengan pelaku atau mungkin terduga pelaku, si korban ini gimana ya? Mungkin sudah dikembalikan nominalnya tapi tidak semua gitu tidak loh, Kak Kinan. Nah, itu bagaimana sih bagaimana? Dari kejaksaan misalkan baik. Memberikan pendampingan gitu.
1: Baik. Jadi kalau tadi seperti saya sampaikan sebelumnya kan memang pasti dalam hal praktik di lapangannya ya pasti kadang-kadang tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh korban. Seperti tadi sampaikan juga misalkan korban dia belum secara sepenuhnya menerima ganti kerugian yang dia alami ya. Hanya sebagian saja, hanya sebagian saja. Nah pasti tentu saja itu nanti akan mempengaruhi baik dari tuntutan kami di kejaksaan maupun nantinya di putusan pengadilan. Jadi kan tadi saya sampaikan kan pemenuhan hak korban itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab pelaku. Pelaku tetap diproses secara hukum, tetap saja pasti akan ada konsekuensi dari perbuatannya karena itu sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi pada saat apabila dalam persidangan tersebut dari pelaku sudah menunjukkan itikad baik atau sudah memenuhi sebagian kewajiban yang seharusnya diberikan kepada korban, tentu itu nanti akan mempengaruhi bagaimana tuntutan jaksa ataupun putusan hakim. Jadi pasti dari korban itu kan ada masih yang belum, aduh saya ini belum puas terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku ini karena pelaku kan merugikan saya, mungkin kita hitung-hitungan ya 100 juta tapi pelaku hanya mengganti 50 juta saya masih belum puas, memang saya terima tapi saya belum puas. Nah nanti tentu itu akan menjadi pertimbangan karena baik pasti nanti hakim itu atau dari hakim itu pasti akan bertanya kepada korban bagaimana korban apakah sudah puas terhadap ininya. Kalau memang korban merasa saya belum puas, nggak apa-apa karena itu memang adalah hak korban kan. Korban di sini kan dia akan menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan istilahnya. Nah tentu nanti pasti dari pelaku akan ada konsekuensinya, konsekuensi dalam artian nanti besar kecilnya hukuman tersebut. Jadi seperti itu dia.
0: Oke, artinya sebenarnya korban ini bisa menyampaikan ya,
1: bisa,
0: puas ya. Atau tidak. Kemudian tentu. Yang saya penasaran adalah artinya ketika di pengadilan pengen ganti rugi apa, ini kan nanti artinya ada request gitu ya dari korban, dia ruginya apakah materi atau imaterial gitu. Ini sejauh mana sih request perlindungan ya atau ganti rugi yang bisa diminta gitu oleh korban? Jangan-jangan nanti kalau korban punya hak gitu ya untuk mendapatkan ganti rugi, nanti mintanya malah
1: melebihi.
0: Iya, melebihi. Yeah. Nah, itu apakah ada batasan ya?
1: Nah, tentu saja kita juga dalam hal persidangan nanti kan melihat fakta di persidangan. Jadi kita tuh tidak melihat secara hitam putih saja, tapi secara abu-abu. Jadi kita juga memperhatikan bagaimana sih keadaan dari pelaku ini. Bagaimana sih keadaan dari korban ini. Apa sih motifnya pelaku melakukan kejahatan ini. Apa juga... bagaimana latar belakang korban ini juga kenapa dia meminta haknya. Nanti kita tuh juga mempelajari. Jadi istilahnya semua itu nanti akan berjalan secara mengalir di dalam persidangan itu. Fakta-fakta yang kadang-kadang tidak ada dalam berkas perkara bisa saja nanti muncul di dalam persidangan. Ternyata pelaku begini dia latar belakangnya. Ternyata makanya kalau sering lihat kadang-kadang di berita-berita ya, ternyata ada pelaku yang dia melakukan pencurian, terbuktilah dalam persidangan dia melakukan itu karena terhimpit ekonomi, anaknya sakit atau bagaimana. Nah ternyata nanti tentu, tapi itu tentu tidak bisa kita telan bulat-bulat. Tentu nanti akan ada maksudnya pengecekan fakta istilahnya. Apakah yang disampaikan itu benar atau salah atau bagaimana. Nah nanti inilah akan mempengaruhi bagaimana persidangan itu terungkap fakta-fakta tersebut. Jadi seperti itu dia tuh.
0: Oke, jadi tetap mengikuti prosesnya dan korban juga nanti diberikan pendampingan ya nanti sejauh mana minta ganti ruginya, melihat kondisi dari pelaku juga begitu ya. Sangat menarik kalau kita membahas tentang perspektif korban karena sekarang juga regulasinya memberikan ruang begitu ya bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Dan nanti di sesi selanjutnya nih Kak Kinan dan juga Kak Mita, kita akan bahas tentang apa sih kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat untuk menghadapi proses hukum, apalagi sebagai korban. Kemudian juga apa sih langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan misalnya pendengar ini mengalami atau menjadi korban dari tindak pidana, nanti lapornya kemana, mendapatkan perlindungan atau meminta perlindungan kemana saja. Nanti kita masih akan bahas, masih di program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Gianyar. Kami akan jeda sejenak, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Di program Jaksa Menyapa, kita masih akan membahas tentang topik apa yang bisa diharapkan dari hukum ketika Anda menjadi korban dari tindak pidana ataupun kasus perdata. Kita masih akan bahas bersama dengan Kak Kinan dan Kak Mita dari Kejaksaan Negeri Gianyar. Kalau tadi pertanyaan saya untuk sesi ketiga ini adalah apa sih kesalahpahaman yang sering terjadi ketika masyarakat ini udah jadi korban, tapi sama sekali nggak tahu gitu proses hukumnya. Apa langkah-langkah pertama yang diambil biasanya nih? Dari Kak Kinan dulu, silakan Kak.
1: Baik, langkah pertama pasti kalau korban ini kan dia bingung, aduh saya itu sebagaimana. Nah, biasanya memang kalau misalkan korban ada perasaan, aduh kok saya mau melapor, saya takut. Nah, sebenarnya sih apalagi kalau kita berbicara di Bali ya. Bali ini kan dia ada namanya desa adat, desa dinas dan macam-macam. Nah, sebenarnya di setiap desa-desa tersebut sudah ada pihak-pihak nantinya akan ada yang bersedia untuk mendampingi. Kan ada dari pecalang, ada dari mungkin dari paralegalnya, bahkan kalau mungkin di lingkungannya tempat korban ini berada, ada di dekatnya ada Babinsa atau Babinkamtibmas. Jadi segala aparat hukum itu pasti akan siap untuk mendampingi. Nah, kemudian juga nanti kalau misalkan korban bilang, tapi saya ini mau lapor, saya belum punya bukti, saya belum punya, kan katanya kan persepsi yang sering terjadi kan adalah kalau saya mau melapor tuh saya harus siapkan alat bukti sudah yang lengkap. Ya tentu saja kan korban ini bukan juga seorang penyidik atau polisi kan, bagaimana dia menyiapkan alat bukti. Yang penting adalah sampaikan aja dulu bagaimana kronologinya, apa yang dialami. Nanti itu kan adalah tugas dari teman-teman dari penyidik, itu ada yang melakukan penyelidikan. Jadi tidak semua langsung naik ke tingkat penyelidikan. Jadi perbedaannya adalah kalau penyelidikan itu adalah menemukan ada tidaknya suatu tindak pidana. Kalau penyelidikan itu kan tindak pidana sudah ada, tinggal menentukan siapa pelakunya. Nah, semua itu kan ada tahapannya. Jadi misalkan korban ini merasa saya kehilangan ini. Nah, nanti pasti akan diarahkan oleh teman-teman dari kepolisian. Jadi Bapak dan Ibu mohon disiapkan ini. Setidaknya kan jadi di situ korban sudah mendapatkan pengarahan. Oh, yang harus saya siapkan ini. Jadi tidak dibuat korban ini jadinya bingung. Saya harus melapor apa. Nah, kalau memang korban ini masih bingung, ya mungkin bisa minta pendampingan, atau kan sekarang juga sudah banyak tuh LBH ya, lembaga bantuan hukum, di mana mereka ini kan adalah orang yang mengetahui tentang hukum dan tentunya pasti akan memberikan suatu edukasi mekanisme terhadap masyarakat yang tentunya awam terhadap hukum seperti itu dia.
0: Oke, sebenarnya tidak perlu sempurna banget ya di awal, artinya bisa menceritakan dulu kronologinya
1: betul sekali.
0: Oke, nah kemudian ketika mengalami atau mengetahui ya ada tetangga, keluarga jadi korban tindak pidana nih, tiga langkah pertama yang dilakukan tadi, pertama berarti sudah ada pelaporan begitu ya?
1: Pelaporan dulu pastinya.
0: Nah, dia selanjutnya itu perlu ke kantor polisi kah? Kemudian harus langsung saat itu juga punya pengacara kah? Itu gimana? Dalam satu hari 24 jam gitu.
1: Nah, tentunya pasti harus disiapkan dulu lebih dahulu ya. Maksudnya kira-kira mungkin dekronologi ini apakah sudah cukup untuk melakukan pelaporan? Tapi tentu saja sebenarnya tidak apa-apa kalau memang mau langsung pergi ke kantor yang berwenang ya, istilah dalam hal ini kepolisian, karena pasti teman-teman dari penyidik itu akan mengarahkan, oh jadi apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu adalah ini, misalkan itu kasus penipuan, maka mungkin perlu disiapkan laporan dari bank atau bagaimana, karena itu kan nanti juga akan membantu cepat tidaknya proses penyelidikan atau penyidikan teman-teman di penyidik tersebut. Jadi begitu. Jadi memang kalau kita bilang durasinya seberapa lama sih prosesnya, nah itu kan tergantung dari bagaimana alat bukti itu sudah ada atau tidaknya itu. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau misalnya alat bukti belum lengkap nanti laporan ditolak, tidak juga, karena tentu saja nanti kalau bagi orang yang sudah memiliki alat bukti lebih lengkap kan akan mempermudah kerjanya teman-teman yang melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Seperti itu persepsi. Tapi kan masyarakat selama ini menganggapnya adalah kalau saya alat bukti nggak ada, ah nanti ditolak. Nah bukan berarti itu, tapi itu adalah supaya memperlancar juga bagaimana proses penyelidikan maupun penyidikan tersebut. Seperti itu dia.
0: Oke, kalau dari Kak Mita menghadapi kasus-kasus yang ada di masyarakat begitu ya, kayak tadi ada pencurian handphone, pencuriannya jumlahnya kecil-kecil gitu ya, tapi kekhawatirannya pasti besar, traumanya juga iya gitu ya. Kalau misalkan sekarang nih ada korban atau pendengar yang bingung gitu ya, harus melapor atau tidak, kira-kira jawabannya seperti apa nih Kak Mita? Lapor apa enggak? Udah dimain aja deh, nanti takut PHP, takut enggak dapat progres atau lain sebagainya, gimana Kak?
2: Kalau saya sarankan sih memang jika melihat tindak pidana memang disarankan memang wajib melapor. Apalagi ya seperti yang tadi contoh yang saya bilang itu memang kerugiannya kecil handphone. Tapi kan setelah dilakukan proses hukum itu ujung-ujungnya mendapatkan haknya kembali seperti itu. Jika ingin mendapatkan hak kembali, sebaiknya memang melapor. Dan ada juga beberapa persepsi mungkin yang diketahui atau didapatkan oleh korban atau masyarakat mengenai apakah setelah melapor itu kami tinggal menunggu. Seperti itu, memang menunggu, tapi memang selaku korban ada proses-proses hukum yang memang harus dilalui, seperti melengkapi dokumen-dokumen dan melakukan pemeriksaan, serta jika di persidangan wajib hadir untuk menghadiri persidangan, karena memang jika tidak hadir itu siapakah yang akan menjelaskan terkait barang-barang bukti yang telah didapatkan seperti itu. Jadi dari keresahan masyarakat itu, apakah dalam pemeriksaannya akan terus-terus ini diperiksa? Tentunya memang ada prosesnya dari kepolisian, dari persidangan, sebenarnya seperti itu. Jadi jika melapor tidak hanya sekedar menunggu, tapi memberikan kesaksian seperti itu. Dan di pemeriksaan di persidangan itu juga diwajibkan hadir, karena memang agar dari kami aparat penegak hukum bisa mengetahui tentang duduk perkaranya secara jelas, memberikan kepada hakim berupa kronologi secara jelas dan terkait dari kepemilikan barang bukti tersendiri. Jadi memang korban misalnya nih handphonenya dicuri dan handphonenya itu belum dijual dan masih menjadi barang bukti, itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, nanti siapa yang akan nanti di dalam tuntutan kami bagaimana nanti kelanjutan dari barang bukti tersebut. Mm-mm. Karena tidak ada yang memang mengklaim dalam persidangan seperti itu.
0: Oke, jangan putus asa gitu ya. Semua bisa diperjuangkan sekarang ya.
2: Semua bisa diperjuangkan.
0: Apalagi itu adalah barang yang barang fisik yang berharga, jadi diperjuangkan saja. Apalagi hukum juga sudah mengakomodir gitu ya hak-hak dari korban. Nah, terakhir dari Kak Kinan, nanti juga boleh disampaikan oleh Kak Mita, apa sih hal penting yang perlu diketahui sama masyarakat sekarang kalau mencari pertolongan atau bantuan hukum atau melalui proses hukum itu tidak tidak diabaikan, tidak seserem yang kita lihat mungkin di TV-TV gitu ya. Apa yang ingin disampaikan Kak Kinan?
1: Baik, jadi memang kalau kita, apalagi kita sebagai selaku jaksa, selalu kan ya kalau kita dalam persidangan menghadirkan saksi, terutama saksi korban, pasti kami tanyakan terlebih dahulu, Bapak sebelumnya sudah pernah sidang belum? Pasti 90% berkata belum pernah gitu kan. Nah, itulah yang kadang-kadang kebanyakan masyarakat kita kan kalau terhadap sesuatu yang belum pernah dialami itu kan kebanyakan katanya-katanya ya istilahnya. Kayak, kamu pernah gak rasanya sidang? Ya belum pernah, jadi gak tahu. Nah, kalau misalkan orang yang sudah pernah sidang, pasti kan kita berikan, ah seperti ini loh Pak keadaannya, kalau sidang itu mekanismenya seperti ini, seperti apa. Jadi memang kadang-kadang masyarakat perlu juga maksudnya melihat secara langsung seperti apa sih mekanisme sidang itu supaya mengetahui oh seperti ini sebenarnya. Jadi kita kan kadang-kadang sudah kebawa omongan katanya orang, katanya kalau nanti jadi sidang nanti begini, nanti kalau melapor begini. Nah, tapi sebenarnya semua itu sudah difasilitasi secara aturan dan SOP yang ada itu. Makanya kadang-kadang seperti korban lah tadi sampaikan oleh Bu Mita juga, kenapa korban harus hadir dalam persidangan, tapi pasti kalau bagi saksi yang belum pernah hadir di persidangan kan sudah pikirannya, waduh kalau di TV-TV katanya nanti korban bisa jadi tersangka lah seperti ini. Nah, tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Jadi selalu kita hadirkan, kita beri penjelasan bahwa kenapa kok Bapak harus hadir dalam persidangan ini, karena Bapak adalah selaku korban. Jadi keterangan Bapak lah yang kami butuhkan untuk bisa membuktikan apa yang dilakukan oleh pelaku ini. Selain itu juga dalam persidangan ini Bapak akan diberikan kesempatan untuk menuntut haknya Bapak. Jadi kita akan beritahukan seperti itu. Nah, supaya apa, nanti Bapak istilah kan tidak kapok, istilah saya capek-capek melapor sampai akhirnya saya hadir ke sidangan. Kadang-kadang kan misalkan persidangannya di Pengadilan Negeri Gianyar, tapi korban ini bisa saja tinggalnya enggak di Gianyar, korbannya tinggal di Singaraja atau di Jembrane. Nah, itulah yang, tapi dia tuh sudah kebayang, aduh nanti saya enggak dapat apa-apa. Nah, inilah makanya kita ini dalam Jaksa Menyapa kali ini tuh kita jelaskan bahwa hak korban tuh sudah dipenuhi kok, banyak sekali. Jadi istilahnya korban tuh berhak kok untuk meminta apa yang dia mau, selama nanti dalam persidangan fakta-faktanya dapat membuktikan demikian, seperti itu jadinya.
0: Oke, tidak perlu ada yang tidak ada hal-hal yang parno gitu ya, karena semuanya akan mendapatkan pendampingan dan gali terus informasi juga gitu ya, bahwa korban itu punya hak perlindungan, hak untuk menggantian ganti rugi juga apabila memang jelas gitu ya, dan ada bukti-buktinya. Dari Kak Mita, apa yang ingin disampaikan ke pendengar nih? Yang mungkin saat ini juga posisinya jadi korban gitu ya, gimana Kak?
2: Untuk masyarakat memang jangan takut untuk melapor. Jadi harus perlu diingat juga terkait pelaporan itu, memang jika melihat suatu peristiwa tidak benar atau mengalami suatu tindak pidana itu jangan takut melaporkan peristiwa atau dan selanjutnya menyimpan bukti-bukti jika memang melihat atau memang mengalami lah ya bukti-bukti itu, dan catat memang kalau misalnya sebagai korban, catat kerugiannya seberapa seperti itu nanti, supaya mempermudah nanti dalam pemeriksaan untuk ganti kerugian dan lain sebagainya. Dan memang juga tanyakan juga hak serta perkembangan dari kasus tersebut agar memang mengetahui lah untuk pengembalian barang bukti dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan takut untuk melapor, karena memang sudah dari aparat penegak hukum yang memberikan atau memberitahukan kepada masyarakat terkait step-stepnya seperti apa. Dan juga jika melapor kan proses juga kita mengetahui dan juga dapat haknya lah, sebisa mungkin pemulihan hak dari korban itu diusahakan dari tingkat penyidikan, penuntutan walaupun, dan sampai dengan dari persidangan itu diusahakan untuk pemulihan hak-hak korban, ganti kerugiannya seperti itu.
0: Iya, baik. Artinya jadi korban biar nggak gegabah juga, bersikap tenang dulu gitu ya. Ada aparat penegak hukum yang siap membantu. Seperti saat ini juga dari Kejaksaan Negeri Gianyar sudah menyampaikan informasi yang sangat banyak tentang apa sih yang bisa kita harapkan dari hukum ketika Anda menjadi korban. Tadi juga sudah dijelaskan sangat banyak bahwa sebuah perkara itu diproses, ada hak-hak yang bisa diperoleh oleh korban begitu ya. Dan sekarang dengan KUHAP dan KUHP yang baru, ada proses-proses yang memberikan benefit-benefit lebih lah untuk bisa berkomunikasi agar korban tidak merasa takut, bingung, apalagi khawatir gitu ya, dari proses pidana maupun perdata yang dihadapi. Terima kasih Kak Kinan dan juga Kak Mita sudah hadir, ya. Kemudian juga sudah menyampaikan perspektif baru gitu ya, dari korban dan apa yang bisa diharapkan dari hukum. Dan juga terima kasih ada Pak Ari Astra yang sudah menyapa di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, ada Bu Ketut juga di Nusa 2. Terima kasih sudah menyimak, semoga nanti informasinya sudah disimak. Selanjutnya, selengkapnya ada video siaran ulang kami yang bisa Anda tonton di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Sekali lagi terima kasih Kak Kinan, Kak Mita dari Kejaksaan Negeri Gianyar dalam Jaksa Menyapa hari ini, Senin 21 September 2026. Demikian Jaksa Menyapa, pendengar Pro 1, kita akan jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya.

0: baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Denpasar siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita olahraga. Dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta, namun sebelumnya kita akan haturkan Puji Trisandya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Cekiden anak akabehan Riwakasan Wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir

0: pekan terbaik musim ini, cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
1: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim juga sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Taki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7 ribuan supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih menemani Anda siang hari ini di Denpasar siang ini. Pendengar Pro 1, kita akan simak informasi dari lalu lintas, dari kondisi lalu lintas. Siang hari ini bersama dengan rekan Krisna dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Silakan, Krisna.
4: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Parangala sampai dengan BTDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ACCS, Pusat Pengendalian Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, untuk mengawali mungkin kita bisa dari Simpang Parangala ya. Simpang Parangala pada siang hari ini arus lalu lintas terpantau lumayan agak ramai dari arah Topati menuju ke Bali Beach. Terus dari arah Bali Beach juga sebenarnya ini terpantau ramai. Terus dari arah Waribang pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Padangala juga masih lancar. Terus berikutnya simpang Bali Beach Sanur dari arah Pelabuhan Sanur sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Lengkuah juga masih lancar. Dan dari arah Sindu juga terpantau lancar. Terus simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Segara juga masih lancar. Terus dari arah Danau Buyan sementara ini terpantau normal lancar. Dan dari arah Tirtenadi juga terpantau lancar. Terus simpang Tirtenadi pada siang hari ini dari arah Sakenan terpantau ramai lancar. Terus dari arah Tirtenadi SMK 3 juga masih lancar. Dan dari arah Sindu juga sementara ini terpantau lancar. Terus simpang Benua Pesanggarang. Di Benua Pesanggarang daerah Sakenan pada siang hari ini lintas terpantau ramai lancar. Terus dari arah tol exit tol Pesanggarang sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Sasetan pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah underpass Duwariti juga masih lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Patung Ngurah Rai menuju bandara sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Tuban Jalan Raya Kuta juga masih lancar. Dan dari arah Bandara Ngurah Rai ya, airport menuju ke bundaran sementara ini terpantau normal lancar. Terus berikutnya simpang Kedonganan Benua Square dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Dan sebaliknya Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Terus sunut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari Denpasar ke Nusa Dua juga terpantau ramai. Terus dari arah kampus Unut Bukit Jimbaran sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang exit tol Nusa Dua menuju ke Tanjung Benua Sirigita ya, sementara ini terpantau lumayan agak ramai, jadi menggunakan agar berhati-hati. Terus dari arah Sirigita menuju ke Taman Gria sementara ini terpantau lancar. Terus di simpang Tanjung Benua Sirigita sementara ini terpantau ramai dari arah tol ya. Terus dari arah Sirigita sementara ini terpantau normal lancar. Dan dari arah BTDC juga terpantau lancar. Terus simpang BTDC dari arah BTDC sementara ini terpantau lancar. Dan dari arah Tanjung Benua juga masih lancar. Jadi rata-rata lintas pada siang hari ini dari simpang Parangala ya sampai dengan BTDC Nusa Dua. Jadi masih aman terkendali, tidak ada kemacetan dan kepadatan. Dari himbauan bagi para pengendara walaupun jalan agar-agar, mohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ruangan ACCS. Saya Krisna melaporkan. Selamat siang.
3: Baik, selamat siang. Terima kasih Krisna dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi lalu lintas siang hari ini. Selalu berhati-hati pendengar Pro 1, dimanapun aktivitas Anda, kemanapun destinasinya, selalu utamakan keselamatan Anda. Masih menemani Anda siang hari ini dengan beberapa informasi menarik soal kucing dan anjing. Kita memelihara hewan peliharaan ini seperti anak sendiri. Kenapa ya? Ada naluri apa sebenarnya? Kenapa kita sesayang itu banget ya sama anjing dan kucing? Sesaat lagi masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Coba deh bayangin kalau misalkan Anda tidak bisa hidup atau enggak hidup bersama dengan kucing dan anjing Anda, seperti apakah kehidupan Anda, pendengar Pro 1? Jadi sedih, jadi enggak ada temennya. Memelihara kucing sama anjing ini ternyata seperti memelihara gitu ya, anak sendiri, udah kayak anak sendiri karena ada ikatan emosional, sayang banget, terus juga ada rasa pengen melihara gitu ya. Tapi emang benar ada faktor psikologis dan juga biologis ketika kita misalkan ngelihat anjing, kucing, itu ternyata memproduksi hormon kasih sayang atau oksitosin. Jadi hormon ini juga sama ya, dilepaskan juga oleh otak kita ketika seorang ibu atau perempuan lagi merawat bayi. Jadi ada rasa cinta, perlindungan, dan ada kedekatan aja ya. Walaupun sebenarnya ini ada anjing atau kucing yang datang tiba-tiba ke rumah kita. Nah, kemudian karena wujudnya yang imut-imut itu yang membuat kita ada efek ke orang tuaan gitu ya, insting orang tua yang pengen untuk melindungi si anjing kucing, ngasih makan, dan merawat si anjing kucing ini dengan perhatian yang lebih besar begitu ya. Apalagi untuk Anda yang masih belum punya pasangan gitu, galau-galaunya itu bisa diluapkan gitu ya, rasa sayangnya bisa diluapkan ke anjing dan kucing. Nah, pendengar, kalau Anda juga yang kerjaannya lagi banyak, mumet banget deh sama lingkungan kantor, sama kerjaan yang numpuk banget, kehadiran kucing dan anjing ini juga bisa menurunkan dari kadar stres atau kortisol dan juga mengurangi rasa kesepian. Coba deh Anda bisa spill, kasih tahu ke kami gitu ya, ke saya siang hari ini, cara-cara seperti apa sih atau bentuk kasih sayang seperti apa sih ke kucing dan anjing Anda yang Anda berikan, apalagi sudah tinggal bertahun-tahun di rumah gitu ya. Love language-nya seperti apa? Boleh berbagi siang hari ini. Dan saya juga akan hadirkan nanti informasi yang menarik bahwa ada satu pulau yang spesial, isinya kucing tok itu ya. Di mana sih setelah yang satu ini? Karena informasi dan
1: inspirasi, saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
2: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
3: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
4: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
3: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
5: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
3: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody, maupun antigen.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar Pro 1, siang hari ini lagi santai-santai di rumah karena kerjaan udah selesai atau mungkin hari ini adalah hari libur. Pas ya, ketika Anda punya hewan peliharaan, kucingnya atau anjingnya disayang-sayang, dielus-elus. Nah, kalau Anda punya rezeki nih, Anda bisa datang ke sebuah pulau di Jepang bernama Pulau Tashirojima. Jadi pulaunya kecil, hanya 3,14 km persegi. Jadi kalau Anda punya rezeki nanti ke sana gitu ya, puas deh ketemu sama kucing-kucing yang lucu-lucu karena ada lebih dari 100 ekor kucing yang berkembang biak di sana. Kemudian manusianya cuma ada 60-an aja. Itu artinya kucingnya lebih banyak dari manusia ya. Dan penduduk pulau dari Tashirojima ini juga sangat menghormati dewa nelayan yang berwujudkan kucing dan membawa persembahan untuk dewa kucing ke kuil. Dan menariknya adalah di sana kucing-kucing mendapatkan makanan, boleh menerima makanan juga dari pengunjungnya, dan banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kapal feri dari kota Ishinomaki ke Pulau Tashirojima untuk melihat si kucing-kucing yang lucu ini gitu ya, yang sangat menggemaskan. Kalau Anda sekarang lagi bareng sama kucing, boleh dielus-elus kucingnya, nanti bisa jalan-jalan ke sana melihat referensi kucing yang lebih banyak lagi dan bertumpah ruah lah hormon kebahagiaan kita di Pulau Tashirojima. Informasi ini saya kutip dari laman Tirto. Sesaat lagi akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang bersama dengan Wandi Aziz. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Harus perbanyak komunikasi itu secara face to face, secara berinteraksi sosial kita itu harus kita tingkat untuk bisa menumbuhkan rasa. Kalau rasa sudah tumbuh, apapun bisa didialogkan jika terjadi permasalahan.
2: Oleh itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian-kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali.
3: Selamat siang. Toleransi dan nilai Pancasila kunci kedamaian masyarakat heterogen. Soroti alih fungsi lahan dan krisis air. Moratorium pariwisata Bali disuarakan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang, Senin 21 September 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar umat beragama.
5: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
6: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
7: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita, ya, menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita, ya, berbangsa dan bernegara.
6: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arka menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
5: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kalau kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
6: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asi serta semangat saling asah, saling asi, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
8: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, kedamaian di tengah masyarakat yang heterogen atau beragam dapat terwujud dengan mengedepankan toleransi, komunikasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Perdamaian berawal dari lingkup keluarga yang diperluas dengan kerukunan antar warga lintas agama yang muaranya menyatukan kemajemukan di masyarakat. Selengkapnya terkait kedamaian di tengah heterogenitas, kita simak perbincangan Ayurini bersama Bendesa Adat Sumerta dan Pasar Timur Imade Aryawan Payusya.
9: Pak Yusa selaku bendesa adat Sumerte, seperti apa kondisi di desa adat Sumerte di tengah heterogenitas masyarakat yang tinggi? Karena Denpasar menjadi salah satu kota dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, aktivitas ekonomi juga yang tinggi.
1: Kalau tingkat kedamaian di desa adat Sumerte relatif sangat aman, karena dalam konteks pengembangan wilayah kita tidak ada. Sangat sedikit potensi pengembangan wilayah, di mana potensi pengembangan wilayah itu sebenarnya yang akan memberikan ruang yang lebih besar untuk bisa masuknya pendatang di wilayah kami. Fenomena yang terjadi itu adalah pada saat banyak urbanisasi yang kemudian masuk ke wilayah kita gitu ya, yang sebenarnya berpotensinya besar terkait dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, ketidakdamaian daripada sebuah wilayah. Tapi faktanya bahwa di wilayah kami ini kan wilayah pengembangannya itu sudah tidak ada. Lebih banyak warga masyarakat yang ada di intern kami itu tidak berkembang untuk masyarakat penduduk pendatang yang lainnya. Jadi relatif aman lah kondisi kami di wilayah Sumerte, tapi juga tidak menutup kemungkinan gitu. Dengan masyarakat yang stagnan saja, belum tentu juga damai. Tapi yang bisa kita lakukan di Sumerte Nika adalah berdialog. Jadi kami di desa adat dengan seluruh kepala desa lurah yang ada di wilayah kami, dengan seluruh klien banjar, klien dusun yang ada di wilayah kami, kami adakan interaksi yang sangat intensif terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayah. Itu artinya bahwa pencegahan terhadap potensi konflik di tengah masyarakat itu kami sangat antisipasi itu dengan baik. Relatif aman lah dengan pola komunikasi yang kami lakukan. Ya.
9: Adakah tantangan yang dihadapi selama ini, Pak Yusuf? Walaupun situasi kondisi di desa adat Sumerte relatif aman, namun segala sesuatu bisa terjadi dan langkah-langkah untuk mengantisipasi perpecahan, konflik harus dilakukan.
1: Selalu ada tantangan itu. Pelaksanaan penyepian yang bersamaan dengan bulan puasa. Hal-hal yang seperti itu di Sumerte astungkare gitu. Dengan komunikasi yang kami lakukan dengan teman-teman yang beragama muslim gitu, kemudian dalam konteks penjagaan penyepian, walaupun diizinkan gitu, oleh pemerintah daerah untuk bisa ke masjid terdekat, kami komunikasikan itu kepada khalayak kami yang beragama muslim di Sumerte. Astungkare beberapa kali kejadian bersamaan dengan bulan puasa itu bisa berjalan dengan baik loh, Bu. Jadi teman-teman muslim itu tidak keluar karena adanya penyadaran terhadap kewajibannya mereka untuk bisa juga bersama-sama menjaga nyepi ini tanpa mengurangi makna ibadatnya mereka itu. Komunikasi yang kita lakukan.

0: individual. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada, kita terbiasa betul sekarang dengan kepentingan pribadi-pribadi yang kemudian akan mempengaruhi alam pikir kita terhadap keberadaan orang lain. Nah, ini masalah besar betul ke depannya. Makanya kalau dulu orang tidak bisa komunikasi lewat HP, orang harus datang untuk ketemu ibu, untuk ngobrol dengan ibu, untuk menyampaikan maksudnya. Tapi sekarang dengan dia diam, dia bisa sampaikan kepada ibu, yang mana dia tidak tahu ekspresi ibu seperti apa, menerima atau tidak, tidak tahu. Yang penting dia bisa sampaikan apa yang dia ingin sampaikan lewat media daring. Hal ini kan rasa itu menjadi jauh dengan keberadaan teknologi sekarang ini. Dan ini masalah besar terhadap perdamaian. Karena perdamaian itu hanya bisa dilakukan dengan satu komunikasi yang menimbulkan empati, yang kemudian menumbuhkan kesadaran bersama. Itu yang akan menciptakan perdamaian. Dengan tantangan ini, kita harus perbanyak komunikasi itu secara face to face, secara berinteraksi sosial kita itu harus kita tingkat untuk bisa menumbuhkan rasa. Kalau rasa sudah tumbuh, apapun bisa didialogkan jika terjadi permasalahan. Dan di sana baru kedamaian itu akan bisa muncul. Kalau harapan saya adalah sekarang ini, mari kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk bisa bertemu satu dengan yang lain, sehingga rasa kita itu timbul. Kalau rasa sudah muncul, kesadaran untuk menyelesaikan konflik itu akan terjadi secara tersendirinya, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Yuse sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Bendesa Adat Sumerta Denpasar Timur, Imade Aryawan Pak Yuse. Terima kasih dan selamat siang.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tiga organisasi lokal mendesak pemerintah Provinsi Bali memberlakukan moratorium pariwisata. Langkah ini dinilai krusial untuk menahan laju krisis lahan dan air di Bali.
1: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi alih-fungsi lahan sebanyak 1.125 hektar.
2: Tiga organisasi lokal yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat atau Frontier Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, dan Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata Bali. Desakan tersebut disuarakan kemarin lewat panggung konser memperingati Hari Keadilan Ekologis di Denpasar. Direktur Walhi Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali atau overtourism memicu alih fungsi lahan hingga 1.125 hektar per tahun. Selain itu, sektor perhotelan tercatat mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar.
1: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi alih fungsi lahan sebanyak 1.125 hektar. Di sisi lain, penelitian dari KOL mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari, sementara itu kebutuhan air hotel non berbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari.
2: Anak Agung Gede Surya Sentana menambahkan buruknya tata kelola pariwisata juga berdampak pada penumpukan sampah. Berdasarkan data BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di 4 daerah pusat pariwisata yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
1: Selain itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian-kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali, di mana diungkapkan dalam fokus grup discussion oleh BRIN, oleh Humas BRIN, bahwa volume sampah itu terbesar atau timbulan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar, di mana keempat kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata.
2: Sementara itu, perwakilan komunitas Public Enemy Igusti Made Putra Triana mendesak Gubernur dan DPRD Bali segera memberlakukan moratorium pariwisata serta menghentikan proyek yang merampas hak warga. Pihaknya juga mengajak kaum muda Bali untuk aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, anggaran memadai dinilai krusial untuk mengoptimalkan penanganan sampah secara efektif, khususnya jenis residu yang membutuhkan teknologi khusus. Dukungan pembiayaan ini sangat diperlukan guna mempercepat terwujudnya lingkungan yang bersih.
3: Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Pemerhati Lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra kepada RRI Denpasar menyampaikan,

0: Menurutnya, sampah organik relatif dapat diolah menggunakan metode sederhana seperti pemanfaatan tabung komposter maupun penanaman pada lahan yang memadai. Sementara itu, pengelolaan sampah residu membutuhkan dukungan peralatan dan teknologi tertentu agar dapat ditangani secara optimal.
1: Penyiapan atau pengelolaan sampah residu itu memerlukan peralatan yang memiliki teknologi tertentu. Berbeda misalnya dengan sampah organik yang kita bisa olah di dalam tabung komposter yang sederhana ataupun ditanam di areal-areal yang agak luas, itu masih memungkinkan.
0: Ia menambahkan ketersediaan anggaran menjadi aspek penting dalam mempercepat upaya mewujudkan lingkungan yang bersih. Keterbatasan pembiayaan berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan dukungan anggaran yang sesuai dengan kompleksitas permasalahan di lapangan.
1: Tanpa anggaran yang memadai, maka lingkungan kita akan susah untuk diwujudkan kebersihannya dengan berkelanjutan.
0: Dengan demikian, pengelolaan sampah memerlukan sinergi antara dukungan pembiayaan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan teknologi pertanian di masyarakat masih menghadapi kendala sehingga penerapannya belum optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan penggunaannya.
3: Pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Meski teknologi pertanian terus berkembang, penerapannya belum merata karena sebagian petani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakannya. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada kepada RRI mengatakan, keterbatasan sumber daya manusia dan sulitnya memperoleh bahan baku menjadi kendala dalam penerapan teknologi pertanian.
4: Teknologi pertanian di masyarakat itu belum terlalu efektif atau belum terlalu banyak orang yang memiliki. Karena satu, keterbatasan SDM, sumber daya manusianya cukup kurang. Yang kedua, bahan bakunya untuk petani secara teknologi itu cukup susah kita dapatkan. Hanya beberapa orang yang melek dengan teknologi baru menerapkan dengan sistem pertanian berbasis teknologi.
3: Widodo Jantriada menjelaskan, penerapan teknologi yang masih relatif mudah dijangkau petani dalam skala kecil, salah satunya adalah sistem irigasi tetes. Teknologi tersebut menggunakan selang yang terhubung dengan pompa untuk membantu proses penyiraman dan pemupukan tanaman.
4: Untuk skala kecil, itu hanya memakai sistem pertanian drip irrigation tetes. Itu darah terbuka itu, dia pakai irigasi tetes, hanya pakai selang yang terkoneksi dengan pompa. Itu biasanya yang skala kecil, hanya itu. Karena dia fungsinya sebagai penyiram saja dan pemupukan. Yang sederhana lah istilahnya. Yang masih bisa dijangkau dan alat-alatnya masih ada di makropes, bisa pindah-pindah itu, ada itu.
3: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kemudahan akses terhadap bahan dan peralatan pertanian diharapkan dapat memperluas penerapan teknologi di kalangan petani. Langkah tersebut juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali memberi keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun. Berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
6: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat.
7: Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
6: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
7: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
6: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
7: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar rupiah. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, kesetaraan gender dan penguatan kapasitas polisi wanita menjadi perhatian dalam konferensi International Association of Women Police ke-63 di Bali. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong pertukaran pengalaman antar negara untuk meningkatkan profesionalisme dan pengembangan karir polwan.
8: Kita terus akan mengejar angka tersebut untuk bisa mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh asosiasi.
9: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka International Association of Women Police atau IAWP Training Conference ke-63 di Westin Nusa Dua, Bali. Konferensi internasional tersebut diikuti perwakilan kepolisian dari 43 negara. Kapolri mengatakan forum tersebut diharapkan dapat memperkuat kesetaraan gender di lingkungan kepolisian. Menurutnya, pertukaran pengalaman antar negara menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme polwan.
8: Kami melaksanakan pembukaan konferensi IAWP atau International Asosiasi Polisi Wanita Dunia yang diikuti oleh 43 negara dan kemungkinan kegiatannya akan berjalan mulai hari ini sampai dengan nanti hari Kamis. Tentunya harapan kita bahwa di kegiatan ini akan terjadi tukar-menukar informasi, pengalaman, dan tentunya juga semangat untuk terus meningkatkan kapasitas kepolisian, khususnya polisi wanita. Kita terus mengejar kesetaraan gender. Saat ini mulai dari pertama tahun 48 dan kemudian saat ini kita sudah ada 29.000. Kita terus akan mengejar angka tersebut untuk bisa mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh asosiasi.
9: Kapolri juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas polwan baik dalam pengembangan karir maupun pelaksanaan tugas kepolisian. Penguatan tersebut diperlukan agar polwan semakin siap menghadapi perkembangan tantangan tugas kepolisian.
8: Harapan kami dengan kegiatan saat ini tentunya kemampuan kepolisian wanita khususnya polwan terus bisa meningkat dan tentunya kita bisa terus bersaing dan kita selalu membuka ruang dan kesempatan poluan untuk berkarir sampai di level tertinggi.
9: Konferensi IAWP ke-63 berlangsung selama 5 hari dengan melibatkan perwakilan dari 43 negara. Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat jejaring dan kerjasama kepolisian wanita, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme poluan di tingkat global. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga, dilaporkan Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
10: Piala Bupati Badung!
11: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porpro Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
12: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang menopang juara umum, khususnya di softball ini, menopang juara umum Bulik Badan Bandung. Saya sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softball ini sangat baik.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pengkab Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porprov Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
13: Tentu kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
11: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekel Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan menggelar pertandingan di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk.
14: Antusias anak-anak sudah bagus, dan ini dilakukan di lapangan Desa Buduk pembukaan dan penutupnya. Yang selaku perbekal sangat berbangga.
11: Adapun para juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengui, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung. Kategori Softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kuta Lions, dan juara tiga Wiros Mengui. Sedangkan kategori Softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kuta Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Penutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Toleransi dan nilai Pancasila kunci kedamaian masyarakat heterogen. Soroti alih fungsi lahan dan krisis air. Moratorium pariwisata Bali disuarakan. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Dari Andra and the Backbone, ini tak ada yang bisa. Nah, untuk Anda pendengar, saya update dari penemuan, ini ada penemuan korban kembali, KM Virgo Transport 8, dan penemuan terbaru pada hari ke-9 operasi SAR, ya, Senin tanggal 21 September 2026, itu penyelam Basarnas menemukan dua korban meninggal, berjenis kelamin laki-laki dan di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Kemudian proses evakuasi kedua jenazah dievakuasi menggunakan helikopter HR-3601 menuju Lanut Samsudin Nur Banjarbaru untuk proses identifikasi di rumah sakit. Dan update keseluruhan ya, dari total 243 penumpang yang selamat itu 108 orang dan meninggal dunia 12 orang, masih dalam pencarian 123 orang. Basarnas bersama tim SAR gabungan terus memaksimalkan pencarian armada laut dan udara untuk menemukan 123 korban yang masih belum ditemukan. Dan itu saya ambil dari Antara News. Masih dengan Wandi di sini, kita akan dengarkan lagu lagi ya. Sembari kita menikmati siang hari ini, menikmati pekerjaan kita. Ada Ipang Lazuardi sekali lagi.

0: Turbulensi pesawat merupakan fenomena kompleks yang semakin umum terjadi akibat perubahan iklim, badai, cuaca dingin dan hangat, serta pergerakan udara di sekitar pegunungan dapat menyebabkan turbulensi di udara yang dilalui pesawat. Turbulensi juga dapat terjadi akibat angin kencang yang beredar di seluruh dunia pada garis lintang tertentu.
1: Tetap duduk dengan tenang dikarenakan kondisi pesawat dalam keadaan normal dan baik-baik saja.
2: Sebuah studi memproyeksikan bahwa pelancong udara akan menghadapi turbulensi yang lebih berbahaya di tahun-tahun mendatang. Akibat perubahan iklim, sebagian besar kasus turbulensi dialami hanya sebagai guncangan ringan pada pesawat dan sedikit penurunan ketinggian. Namun, kata para ahli penerbangan, kematian akibat turbulensi pada penerbangan komersial sangat jarang terjadi.

Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau dres bakuna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri, tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan dari akun Facebook Soraya Shop berisi informasi dan tautan pendaftaran cek kesehatan gratis Kemenkes. Dalam unggahan tersebut juga tertera tata cara melakukan pendaftaran melalui akses tautan yang tercantum dalam unggahan tersebut. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Teten Beckhoek itu mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Soraya Shop. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes atau www.kemenkes.go.id, melainkan ke laman yang bertulis 404 not found. Teten Beckhoek kemudian menelusuri informasi mengenai tata cara pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG melalui laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan atau satusehat.kemenkes.go.id. Berdasarkan informasi yang diperbarui pada Jumat 10 bulan 7 2026, pendaftaran CKG umum dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp chatbot Kementerian Kesehatan RI di nomor 0811 1050567, atau datang langsung ke Puskesmas dengan membawa identitas seperti KTP atau kartu keluarga. Faktanya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes atau www.kemenkes.go.id maupun Satu Sehat Kementerian Kesehatan, Satu Sehat .kemenkes.go.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran cek kesehatan gratis adalah konten tiruan atau impostor konten. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi yang tidak mudah menyebar luaskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Jalan Hemburg nomor 70 Denpasar, ada Delova dari Once. Pendengar, kalau Anda tahu nggak kalau Singa Raja itu menjadi simbol penting jaringan maritim Hindia Belanda. Saya kutip dari kanal resmi rri.co.id. Sebelum era penerbangan dan jalan raya, ya jalan raya yang pesat sekarang ini, Singa Raja itu khususnya Pelabuhan Buleleng itu merupakan gerbang maritim utama di utara Bali pada era kolonial Hindia Belanda. Periode tahunnya sekitaran 1920 sampai dengan 1940. Karena perairannya tergolong dangkal, kapal-kapal uap besar itu seperti milik perusahaan pelayaran Kongkris Pakervat ya, atau KPM yang dikenal, itu berlabuh di tengah laut. Dan proses bongkar muat barang maupun penumpang dari dan ke kapal KPM itu dilakukan menggunakan perahu-perahu kecil atau skoci ya, yang membawa peti-peti logistik ke tepian pantai. Keberadaan Pelabuhan Buleleng ini bukan sekedar tempat transit jalur pelayaran antar pulau Nusantara, tapi juga pemantik bertumbuhnya kawasan perkotaannya. Makanya dulu paling rame tuh di sana, di Singaraja. Dan aktivitas jaringan maritim ini mendorong maraknya kawasan pertokoan, kemudian juga ada pergudangan, hingga akhirnya atau kehadiran mereka itu komunitas pedagang Tionghoa yang membentuk struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Singaraja saat itu. Artikel ini saya ambil dari rri.co.id ya. Jadi Anda langsung bisa kunjungin kanal resmi kami di rri.co.id spesial edisi Singaraja.

0: Setiap kali Anda klik atau berkomentar negatif secara online, Anda meninggalkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Jejak digital adalah semua data yang Anda ciptakan dan tinggalkan saat menggunakan internet. Mulai dari riwayat pencarian, apa yang Anda unggah di media sosial, hingga like atau apa yang Anda sukai secara online. Terdapat dua jenis jejak digital, yakni jejak aktif yang Anda sadari saat memposting dan jejak pasif yang dikumpulkan tanpa sepengetahuan Anda. Misalnya terkumpulkan oleh iklan yang lewat di media sosial Anda atau situs web yang Anda kunjungi. Ingat, jejak digital bersifat permanen. Itu bisa mempengaruhi reputasi, pekerjaan, bahkan keamanan pribadi Anda. Jadi, tinggalkan jejak dengan bijak.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ini lagu yang sempat populer ya, tahun 2005, ciptaan Irfan dan Bam atau grup bandnya itu Samson ya. Kalau Anda yang mungkin suka sekali versi Samson, nah ternyata ada versi ceweknya nih, Kenangan Terindah oleh Geisha. Dan ini dirilis tahun 2021, lumayan asik juga ya. Ya pastilah asik, tentang kenangan, tentang perasaan seseorang atau tentang mantan, asik. Oke, sedikit informasi ya, untuk Anda yang berada di Kutul atau di daerah Singaraja, benar ya, ada perbaikan pemancar. Dan untuk Anda terutama informasinya, atau tadi malam kayaknya ya, informasi saya dapetin dari Bu Diawati yang ada di Tiga Wase, itu enggak bisa atau enggak dengar frekuensi 105,2 MHz. Nah ternyata sekarang tim kami itu dari RRI sudah ke Kutul untuk perbaikan pemancar. Mudah-mudahan cepat bisa Anda dengar ya frekuensi 105,2 MHz nya. Masih dengan Wandi di sini dan masih di Denpasar siang ini.
1: Dewo, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet gak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Leto dengan sandaran hati. Nah, kalau udah capek di kantor ya, kemudian pulang ada sandaran hati, aduh enaknya. Masih ada 3 jam ya kalau gak salah, atau 2 jam ya untuk Anda yang mungkin jam kantor itu sampai pukul 5 sore. Jangan cepat-cepat pulang ya. Sedikit informasi, ini informasi yang sangat penting dan bermanfaat buat Anda pendengar. Dari Pemkab Buleleng, kebijakan keringanan pajak ya, pemerintah Provinsi Bali menerbitkan peraturan Gubernur Bali nomor 23 tahun 2026 yang memberikan pembebasan denda serta pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk tunggakan di atas 2 tahun. Dan pemilik kendaraan yang menunggak PKB atau pajak kendaraan bermotor lebih dari 2 tahun, misalnya 5 tahun, cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun saja. Pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya beserta seluruh dendanya resmi dihapuskan. Dan masa berlaku program insentif fiskal ini berlangsung mulai 9 September sampai dengan 11 November 2026. Untuk Anda ya, untuk memudahkan masyarakat, pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Keliling, kemudian juga ada layanan door to door, atau untuk Anda yang terkena razia gabungan ya, atau bisa juga Anda langsung ke gerai Samsat ya di Kecamatan Gerokak. Dan pengoptimalan penerimaan PKB Kabupaten Buleleng yang ditargetkan mencapai 64 miliar pada tahun 2026 sekaligus meringankan beban masyarakat. Sambil dari website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng, bulelengkap.go.id. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar malam ini. Kok malam ini sih? Denpasar siang ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

Liam Payne dengan Stack It Up ya. 46 menit dari pukul 2 siang. Pendengar, untuk Anda yang suka atau pecinta bola, terutama untuk Bali United. Nah, ternyata Bali United itu resmi mendatangkan penyerang baru asal Kroasia. Dilansir dari rri.co.id, Bali United menghadirkan Marco Duganzic ya, menjelang penutupan bursa transfer musim panas kompetisi Super League 2026-2027. CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyatakan rekrutmen striker bertinggi 190 cm ini dilakukan untuk memperkuat lini serang sekaligus melapisi posisi back asing Joao Ferrari yang harus absen panjang akibat cedera, dan pemain berpengalaman di Eropa dan juga Asia diharapkan bisa cepat beradaptasi dan membawa prestasi bagi Serdadu Tridatu. Wah, mudah-mudahan ya bisa menjuarai. Oke, masih dengan Wandi di sini. Kurang lebih 10 menit ke depan ya. Masih saya di sini. Saya hadirkan buat Anda, kau yang terindah.

kalau udah merayu ya ada maunya. Oke, saya hadirkan informasi. Ini informasi dari Pusdalop BPBD Bali. Informasi peringatan dini potensi banjir pesisir. Adanya fenomena fase bulan purnama pada tanggal 26 September 2026 itu akan berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum ya. Banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan Bali pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 2026. Di antaranya ada di pesisir Gianyar, pesisir Badung, pesisir Denpasar, Tabanan, Klungkung, dan juga Jembrana. Masyarakat pesisir diharapkan tetap waspada terhadap potensi banjir pesisir terutama saat pasang maksimum, serta selalu memperbarui informasi cuaca maritim dari BMKG. Apabila terjadi kondisi darurat atau keadaan yang membahayakan, Anda segera menghubungi BPBD setempat atau layanan kedaruratan terdekat. Informasi ini saya dapatin dari Pusdalop PB BPBD Bali. Dan itu adalah informasi terakhir buat Anda pendengar. Hari ini tanggal 21 September 2026 atau tepatnya hari Senin, saya dan juga Indah pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. 5 jam cuma. 5 jam kurang lebih ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk yang sudah say hi, say hi di chat WhatsApp kami. Ada Bu Indi, ada Bu Resmi, tadi ada di juga di grup pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tetapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, sebenarnya beli janur ke Pasar Badung, singgah sebentar menikmati jamu, biar sore nggak bikin linglung. Dan pasar sore ini siap menemani kamu. Untuk edisi Senin 20 September 2026, saya Hapsa Rina Choa akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan ya. Kita punya racikan musik keren pilihan MD Daniel Ginting. Deretan info terkini dan juga pastinya update warta berita yang tidak boleh Anda lewatkan. Tetap pasang pendengaran Anda di Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz. Streaming langsung juga bisa di RRI Digital. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

Yes, perjuangan keras di lapangan kerap menghadirkan kejutan manis yang membakar semangat seluruh negeri. Menyapa sore Anda kali ini 21 September 2026 bersama saya Hapsah Rinacho di Pro 1 RRI Denpasar. Kabar terbaru mencatut Menpora Erick Thohir hadir langsung memberikan dukungan penuh untuk tim basket 3x3 Putri Indonesia yang sedang berlaga sengit melawan Singapura di babak grup Asian Games 2026. Untuk detail perjuangan Serikandi muda kita, rincian pertandingan dengan membaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.
4: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

0: see my face.
1: Ya penyiar, selamat sore. Siapa di sini yang kalau pakai aksesoris perak itu langsung merasa tingkat ketampanan dan kecantikannya itu naik 50%? Boleh digabung sama kita ya. Halo pendengar Pro Soter dan Pasar. Kembali lagi kali ini bersama saya di UMKM Bicara. Saya Hapsari Naco akan menemani di sore hari ini. Topik kita yang akan kita bahas kali ini adalah perak lokal selera global. Strategi UMKM memadukan tradisi dan tren hingga menembus pasar internasional. Dan di studio sudah hadir sosok di balik kinclongnya perak mulia abadi. Ada Ibu Igusti Ayu Sri Sintawati. Boleh dipanggil Bu Sinta nih atau Bu Gusti nih?
2: Bu Sinta aja.
1: Bu Sinta ya. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat, Mas Tengkar.
1: Berangkat dari mana tadi Bu?
2: Dari Padang Sambian.
1: Padang Sambian, lumayan. Ya. Macet nggak sih?
2: Saya cari jalan alternatif sih karena karena Gajah Mada beberapa hari ini macet terus karena lagi ada pembangunan apa perbaikan jalan.
1: Betul. Ya emang susah sih ya. Sudah agak lama perbaikan ini masih berlangsung. Ini belum kita ngomongin sisi jalan yang lagi satu nanti.
2: Iya benar-benar.
1: Iya, kita ngomongin perak kali ini. Kalau saya sih akrabnya ngomongnya silver gitu ya. Mungkin kilas balik sedikit nih Bu, awal berdirinya Perak Mulia Abadi ini.
2: Oke, terima kasih saya diundang ke sini. Ini kesempatan bagus sekali buat saya untuk mengenalkan usaha saya, namanya Perak Mulia Abadi. Tapi nanti saya akan segera melaunching brand. Karena Perak Mulia Abadi itu cukup panjang, jadi untuk wholesale mungkin masih oke. Jadi untuk retail nanti kita akan ada brand di akhir acara ini, saya akan infokan. Jadi sebenarnya saya tidak pernah membayangkan saya akan berbisnis perhiasan perak seperti sekarang, karena background saya sebenarnya adalah akuntan. Saya ini akunting. Jadi saya memulai karir saya tahun

0: kayaknya kayaknya itu deh apa namanya capaian tertinggi saya waktu itu. Jadi tapi karena ada alasan keluarga, saya harus mundur dari pekerjaan saya pada tahun 2007. Jadi saya berhenti dari perusahaan PMA itu. Jadi saya bantu-bantu suami saya yang kebetulan kontraktor. Jadi waktu itu ikut tender, jadi ngejar tender, ikut tender ini, ikut tender itu gitu.
1: Apa itu usahanya waktu itu?
0: Kontraktor.
1: Kontraktor.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi kita sering kan dulu ada tender-tender proyek itu, jadi saya jadi adminnya lah.
1: Oh.
0: Jadi saya menyiapkan dokumen untuk ikut tender, jadi seperti itu. Nah, sampai akhirnya tahun 2009, ada teman saya, teman baik saya. Ibu itu punya perusahaan, punya toko perhiasan. Ya, jadi beliau mendorong saya untuk membuka bengkel kerja untuk produksi perak.
1: Nah. Oke, okay. Ini gimana nih Bu? Tiba-tiba apa namanya akunting, yeah. Terus udah gitu suami tadi
0: kontraktor,
1: gak
0: nyambung kan ya?
1: Terus tiba-tiba jadi perak itu nah. Gimana Bu? Tiba-tiba nah. Sampai ibu akhirnya termakan rayuan temannya ini gitu, gimana Bu?
0: Pada saat saya bekerja di perusahaan penanaman modal asing itu. Di sela-sela pekerjaan saya, kalau semua pekerjaan saya sudah beres, biasanya saya masih ada waktu luang, saya pasti izin ke atasan saya. Saya izin ke atasan saya apa masih ada pekerjaan lagi. Kalau masih ada saya kerjakan, kalau enggak saya izin untuk ke produksi. Oh. Jadi saya main-main ke bagian produksi.
1: Oh, berarti accounting ini di perusahaan?
0: Ya.
1: Apa nih?
0: Di perusahaan penanaman modal asing yang PMA maksudnya, perusahaan PMA yang bergerak di manufacturing.
1: Oh.
0: Manufacturing perhiasan juga, jewelry.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: oh,
0: sebenarnya accounting sama produksi kan tidak nyambung.
1: Mm-mm.
0: Cuma di sela-sela waktu luang saya sering main ke bagian produksi dengan seizin atasan saya.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi di sana saya karena rasa keingintahuan saya yang besar, saya sering tanya ini itu tentang produksi. Nah, dari situ itu mungkin bos saya itu memperhatikan juga. Mungkin saya itu ada rasa keingintahuan tentang produksi. Dan disitulah kalau umpamanya ada bagian produksi perlu bantuan, misalnya ada mesin-mesin baru, kan ada cara mengoperasikannya itu. Biasanya didatangkan teknisi dari luar negeri, karena mesinnya juga impor kan, didatangkan teknisi dari luar negeri. Tentu saja mereka tidak bisa bahasa Inggris ya. Nah, jadi tidak nyambung dengan tukang. Jadi saya diminta untuk jadi interpreter. Nah, dari situ juga saya belajar. Jadi bagaimana caranya mengoperasikan setidaknya proses produksi, saya belajar dari situ.
1: Oke. Nah, ini kita maju lagi kalau gitu ke penawaran perak ini. Gimana nih ceritanya, Ibu? Berarti kenalan lama waktu main-main di bagian produksi ini atau gimana nih?
0: Bukan. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Ini adalah teman lama saya, sahabat lama saya yang dia sudah di bisnis itu duluan. Dia tidak bekerja sama orang lain, begitu tamat kuliah dia sudah membangun bisnis. Ya, jadi teman saya itu yang mendorong saya untuk membuat bengkel kerja. Jadi saya mulai dengan modal 10 juta membeli peralatan bekas dari sebuah bengkel kerja yang sudah tutup gitu. Jadi saya dapat semua peralatan lengkap.
1: Oh wow.
0: Ya, dengan harga 10 juta itu, dari modal 10 juta saya mulai.
1: Tunggu sebentar Ibu, temannya datang menawarkan sebuah production house.
0: Bukan, teman saya datang itu bukan production house. Teman saya datang itu dia mendorong saya untuk memproduksi perak untuk dia.
1: Oke.
0: Dia memberi saya order. Dia mensupport saya dengan order, mensupport saya dengan bahan baku. Saya cuma mengerjakan saja dan menyediakan tukang dan perlengkapannya.
1: Oh, jadi berarti Ibu memanajeri workshop ini gitu ya.
0: Oke.
1: Agak kaget saya. Oke, berarti workshop ini sebenarnya kosongan gitu aja Bu ya. Alatnya ada tapi bangunannya ada, tapi tukang-tukangnya belum ada gitu.
0: Saya mulai dengan

0: di rumah saya, gang di rumah saya. Jadi saya, jadi space yang ada di rumah saya manfaatkan untuk tempat kerja tukang. Jadi saya saya mulai dengan itu sampai akhirnya sekarang sudah ada tempat khusus di rumah juga, di rumah sebelah. Jadi yang nomor 19 saya pakai untuk workshop, yang nomor 21 untuk tempat tinggal seperti itu, karena rumah di situ tuh coupling kecil-kecil kan.
1: Oh, oke. Okay. Ini menarik.
0: Terbayang ya, terbayang kalau Denpasar rumah yang tipe 45 yang kayak gitu.
1: Iya, iya, iya. Ini unik nih berarti ya, di satu sisi apa saya pikir ditawarkan sudah ada kayak workshop, terus alat-alat, tinggal nyari tukangnya, ternyata cuman dimintain untuk memproduksi. Ya. Apa nih alasan Bu Sinta berani gitu loh, Bu?
0: Sebenarnya nekat aja sih awalnya.
1: Nekat aja ya.
0: Ya, tapi saya punya rasa percaya diri karena saya sudah mengetahui bagaimana prosesnya. Walaupun saya sendiri tidak bisa membuat, tapi saya sudah tahu prosesnya itu, alur kerjanya seperti apa. Karena di sana juga selain saya jadi accounting, waktu saya dalam perjalanan karir saya di sana, saya juga dipercaya untuk handle customer. Jadi mulai dari menerima order, dari bikin sampel dulu ya, sampel, sampel di approve, terus bikin order produksi. Setelah itu sampai siap kirim ke customer, seperti itu. Jadi di sana juga saya belajar tentang ekspor. Jadi kalau orang dokumen yang mempersiapkan dokumen ekspor itu tidak berhalangan hadir, saya juga yang mengisi kekosongannya gitu.
1: Oh gitu, waduh. Ternyata semua dicoba dipelajari ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, teman itu awalnya emang tahu Ibu sudah mampu hal-hal seperti itu, atau dari obrolan tuh tiba-tiba nyambung gitu? Gimana awalnya itu?
0: Kita itu tidak pernah putus komunikasi.
1: Oh, jadi memang sering ngobrol awalnya gitu ya.
0: Kita memang tidak pernah putus komunikasi, jadi dari situ dia tahu kemampuan saya.
1: Oke, berarti di situ kejelasannya, Ibu ya. Ternyata sampai di sana. Terus apa nih yang bikin Ibu okay deh gitu? Karena ini kan walaupun Ibu sudah pernah manage sebelumnya, tapi ini kan perak gitu loh, Bu. Spesifik gitu.
0: Iya. Itu dah sebenarnya sih, selain rasa percaya diri, modal nekat juga sih sebenarnya. Karena apa? Waktu itu saya, kalau saya mulai dengan jadi akuntan publik misalnya, panjang sekali proses yang harus saya tempuh, karena saya sudah jalan 8 tahun bekerja di situ, di perusahaan itu. Untuk memulai karir jadi akuntan itu akan menempuh, minta waktu, apa, perlu waktu lagi gitu.
1: Oh, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi akuntan publik gitu, karena dari sebelumnya itu ya.
0: Kecuali saya tamat kuliah, saya merintis karir saya di bidang itu dengan magang dulu di kantor akuntan publik atau gimana, kan ada persyaratan-persyaratan tentang waktu magang seperti itu.
1: Tadi kan alternatif saat ini yang muncul yaitu perak gitu ya, Bu ya. Kenapa milih perak? Apa karena temannya mintanya perak, atau Ibu emang kayaknya cenderung ke perak nih, lebih mudah saya olah, gimana, Bu?
0: Karena permintaan waktu itu perak.
1: Jadi, permintaan ya. Kalau nanti ada permintaan emas gimana, Bu?
0: Sebenarnya sempat saya kerjakan emas dari customer yang biasa order perak itu, cuma tidak jalan dia, maksudnya sudah terhenti ordernya mungkin karena harga emas yang melambung tinggi.
1: Oh iya ya, benar-benar.
0: Iya.
1: Agak-agak susah ya, Bu ya. Keistimewaan perak di sisi nilai budaya Bali ini apa sih menurut Ibu?
0: Sebenarnya orang Bali itu dari dulu menyukai perak, ya mungkin tidak dalam bentuk perhiasan ya.
1: Oh, dalam bentuk apa, Ibu?
0: Kalau kita bisa lihat, kalau orang Bali yang Hindu terutama ya, mereka memakai bokor. Bokor itu tempat tempat sesajen itu terbuat dari perak itu. Itu dulu mungkin mereka beli dengan harga sekian juta ya, misalnya 2 juta. Sekarang ini harganya 10 kali lipat. Itu sama dengan investasi juga. Bisa 20 juta harganya sekarang, karena berat satu bokor itu tuh 800 gram, bisa 1 kilo beratnya.
1: Aduh, itu. Ibu, saya kebayangin megang bokornya ya udah berat ya. Belum isinya kan gitu. Bokor kan gak mungkin kosong kan. Belum isinya ya. Saya udah kebayang. Oke. Berarti sebenarnya ini bukan awal kalau secara budaya itu di Bokor ya Bu ya.
0: Ya, perhiasan juga, tapi kalau perhiasan perak mungkin
1: jarang ya.
0: Tidak terlalu
1: pada masa ya, itu ya.
0: Tapi orang Bali itu banyak menggunakan kalau perhiasan perak biasanya anak bayi yang berumur 3 bulan itu mereka mulai pakai perhiasan perak.
1: Iya.
0: Karena perak itu bisa jadi indikator juga.
1: Oh?
0: Iya, kalau umpamanya anak kecil misalnya dia dalam sakit, perak itu kan bisa berubah warna dia, jadi menghitam.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi bisa jadi indikasi anaknya enggak baik-baik saja, seperti itu.
1: Ya. Jadi itu alasan bukan sekedar mulai memperkenalkan perhiasan ke keluarga ya, tapi ada indikator di situ gitu ya.
0: Iya.
1: Menarik nih. Iya. Saya baru tahu nih, Bu. Boleh juga. Kalau dewasa berfungsi yang sama enggak sih, Bu?
0: Bisa sih, bisa juga kalau
1: sama ya? Ya
0: kalau kalau perak 925 yang sterling silver itu bisa sebagai indikator. Kadang orang yang pakai perak apa namanya barang yang sama itu ada yang cepat menghitam peraknya, ada yang masih tetap putih walaupun sudah dipakai lama. Itu mengindikasikan ya mungkin keasaman keringatnya seseorang itu.
1: Oh.
0: Mungkin kalau dia perokok, buka minum alkohol, cepat menghitam dia ininya. Ada yang seperti itu, cepat menghitam peraknya.
1: Wah, ini menarik ini. Kalau ini agak out of topic dikit, Bu. Kalau misalnya untuk indikator seperti itu paling enak perhiasan bentuknya apa, Bu? Gelang, kalung atau cincin?
0: Gelang, pokoknya yang kontak langsung dengan kulit. Gelang, cincin gitu.
1: Oh, berarti gelang dan atau cincin lebih pas ya, Bu ya, untuk kalau kita pengen ada indikator ke sana gitu ya. Tapi bisa dibersihin kan, Bu?
0: Bisa. Kalau perak sterling silver itu paling gampang, bersih gosok aja udah kinclong lagi, tidak seperti yang silver plated ya.
1: Oh, oke. Okay. 925 ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Saya akan ingat-ingat, Ibu.
0: Iya.
1: Oke, berarti dari sini nilai peluangannya cukup tinggi nih Bu ya, karena Bokor aja sekarang harganya udah 10 kali lipat dari harga sebelumnya gitu ya Bu ya.
0: Karena nilai investasinya lumayan kalau perak itu tahun ini, Januari ini kan kenaikannya itu melambung tinggi itu, melebihi kenaikan harga emas. Kalau dihitung persentasenya ya perak itu. Cuma kita itu tidak ada toko yang menjual beli, menerima membeli kembali perak, tidak seperti emas. Kalau kita mau jual lagi gimana gitu. Nah, itu belum ada itu.
1: Oke.
0: Ya, saat ini belum ada sih yang saya tahu ya, sepengetahuan saya belum ada orang yang bersedia tukar tambah misalnya perhiasan perak itu belum pernah sih saya dengar ada.
1: Untuk saat ini ya, Bu ya. Nah, kalau tadi ngomongin investasi, Bu, apakah investasi ini untuk orang-orang lokal kita nih hanya sebatas oh kita harus punya Bokor sekian biji, kemudian perhiasan sekian biji atau batangan juga kayak model emas gitu, gimana sih Bu sebaiknya yang namanya investasi emas yang baik ini?
0: Kalau untuk saat ini sih yang saya perhatikan kalau orang investasi perak itu lebih ke batangan ya, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau perhiasan kita belum ada toko ataupun pihak yang siap menerima apa namanya pembelian kembali itu belum ada sampai saat ini. Itu kenapa orang lokal itu lebih menyukai emas daripada perak.
1: Ada sebab dan musabab lah Bu ya, gitu ya. Oke, nah itu dia tadi sudah dijelaskan Bu Sinta gitu. Saat ini ya memang masih banyak di emas ya Bu ya. Tapi perak pun sebenarnya bisa gitu untuk dijadikan investasi. Kalau boleh tahu emas itu lebih banyak perak ini lebih banyak yang tertarik untuk investasi itu siapa aja sih Bu?
0: Sebenarnya saya sih tidak terlalu, maksudnya yang membeli perhiasan apa yang batangan
1: ataupun perhiasan itu, sebagai investasi gitu maksudnya Bu.
0: Kalau orang lokal mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu karena mereka lebih tertarik dengan emas gitu kan. Jadi perak itu, perhiasan perak itu cuma untuk fashion aja, untuk apa namanya, bukan untuk investasi, untuk kepentingan investasi, jadi untuk pelengkap aksesoris mereka saja gitu.
1: Oke, berarti ya saat ini mungkin lokal masih ngetrennya di emas ya Bu ya.
0: Karena emas itu apa namanya lebih umum lah dipakai untuk investasi dibandingkan untuk perak,
1: iya,
0: ya, perhiasan nanti. Maksud saya.
1: Iya, iya, oke deh, kita break dulu ya Bu ya, karena seru banget nih ternyata pembahasan kita terkait perak ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan simpan dulu dompet-dompet Anda sebelum niat belanja untuk perak ke segmen selanjutnya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida, juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
6: Waktunya kentongan.
7: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yes, kembali lagi di UMKM Bicara bersama saya Hapsari Nacoa di Pro 1 RRI dan Pasar. Kalau informasi dan inspirasi. Ya zaman sekarang nih kalau gaya enggak dipadu sama tren itu suka dibilang kurang update ya. Tapi gimana kalau motif tradisional Bali ini dikawinkan dengan tren fashion internasional super kekinian? Nah, mungkin bisa dicoba nih ya. Kita tanya-tanya sama Bu Sinta. Ya Bu Sinta, kalau kita ngomongin tema kita ini kan perak lokal selera global ya. Nah, gimana caranya menjaga ruh tradisional lokal ini, desainnya tetap disukai anak muda dan juga pasar internasional, Bu?
0: Jadi dalam produk saya itu saya selalu selipkan ornamen Bali, kalau kita kenal dengan jawan dan bun ya, motif tradisional Bali itu saya selipkan di produk saya. Bisa berupa, kalau perhiasan cangkok itu kita sebutnya bezel gitu ya, dalam bahasa orang sono. Jadi di bezelnya itu saya kasih sentuhan jawan dan bun itu artinya sulur, jadi kawat yang ditempel sedemikian rupa menyerupai sulur, terus ada titik-titik butiran-butiran itu yang kita sebut jawan seperti itu bisa di pendant, di liontin itu, di gantungannya itu kita kasih dikit ornamen seperti itu, atau di sekeliling cangkoknya sehingga tampak depan dia kelihatan clean, tapi dari samping kita bisa lihat motifnya. Jadi seperti produk yang saya bawa saat ini.
1: Ini kalau mau lihat mungkin silakan ya langsung di Facebook kita, nampak nih beberapa contohnya gitu ya. Kalau kita ngomongin tren gitu, boleh mungkin cerita nih Bu proses kreatif memadukan motif tradisional dengan desain kontemporernya, Bu?
0: Saya lebih banyak mendengarkan customer sih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, mereka yang tahu apa motif atau model yang cocok untuk customer mereka. Karena produksi kami itu wholesale ya, bukan biji apa namanya, bukan retail. Jadi kami berproduksi wholesale. Jadi customer kami itu adalah supplier perhiasan untuk toko-toko ataupun untuk butik seperti itu. Jadi mereka yang lebih tahu apa yang dimau sama customernya. Jadi mereka yang lebih banyak memberitahu saya. Jadi biasanya alur produksinya itu saya kalau perhiasan yang ada permatanya biasanya customer yang sudah menyediakan permata.
1: Oh, okay. Ya. Jadi kita tinggal kasih cangkoknya itu ya.
0: Iya, kita mengerjakan cangkoknya, bezelnya. Setelah selesai ya kita kirim lagi seperti itu. Kadang mereka sudah punya desain sendiri.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya. Tapi kadang juga mereka minta minta kita untuk mendesain, misalnya dia kasih kita permata yang pasangan bisa untuk anting, kan anting itu harus pasangan kiri dan kanan, sisanya boleh dipakai untuk cincin, untuk liontin seperti itu.
1: Kayak satu set gitu ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oke, menarik nih. Terus inspirasi ini kalau boleh tahu dari mana sih Bu Ibu dapatnya?
0: Inspirasi
1: desain-desain
0: desain-desain? Saya lihat dari websitenya orang, kita bisa apa namanya dapat inspirasi dari mana saja sih, dari desain orang di pameran misalnya, lihat apa namanya pameran perhiasan, dari masukan customer, dari website-website perhiasan, kadang dari Pinterest juga.
1: Oh ya, semua ini pokoknya dicari ya Bu ya, untuk dicek ya. Oke. Nah kalau kita ngomongin selera pasar ini kan cepet banget ya Bu ya, berubah gitu. Betul. Seberapa krusial sih sebenarnya inovasi untuk UMKM Perak ini biar tidak ditinggal pelanggan ini Bu?
0: Inovasi itu sangat penting sih, karena ya tanpa inovasi kita itu bakalan mati, change or die gitu. Kalau nggak mau berubah, berinovasi terus, ya ditinggalkan, usahanya mati. Nah, saya ini termasuk terlambat sih berinovasinya.
1: Oh gitu, kenapa gitu Bu?
0: Maksudnya selama ini saya sudah nyaman, merasa nyaman, terima order dari customer, tinggal bikin. Tapi pada perjalanannya beberapa hal terjadi, seperti ya kayak kemarin nih pandemi.
1: Ya.
0: Setelah pandemi ada lagi perang. Tarif bea masuk ke Amerika itu yang melesat tuh, dari 5% untuk perhiasan menjadi sempat 32%, terus sekarang 19%. Itu kan merupakan sandungan itu. Jadi saat ini saya untuk itu, saya saat ini ikut-ikut event-event kayak pameran, bazar, selain untuk menggait customer retail. Siapa tahu juga ketemu customer bisnis juga gitu. Jadi saya lebih banyak itu sekarang.
1: Oke. Nah, kalau misalnya tren Bu, ini kan kadang-kadang kita ngomongin tren itu kan nggak adanya apa sekarang dibikin sekarang. Tapi kita harus memprediksi gitu Bu. Gimana cara Ibu memprediksi tren terus tapi tetap gitu loh, ciri khasnya itu tetap ada. Gimana Bu?
0: Kalau tren tuh sekarang di Google kan sudah ada. Kita mau, yang penting kita tahu promnya, trennya ke depan tuh apa, kita tinggal ketik aja sih sebenarnya. Trennya ada analisa Google, misalnya untuk di sini di Indonesia apa yang paling dicari, apa yang diminati, itu saja sih sebenarnya.
1: Berarti pakai Google Analytics ya?
0: Iya, iya.
1: Wah, boleh juga nih idenya nih. Nah, kalau selama ini penggunaan Google ini Menurut Ibu krusial nggak sih untuk para UMKM ini, Bu?
0: Sangat apa namanya, membantu. Ya, sangat membantu, memudahkan pekerjaan kita.
1: Kalau ya, boleh mungkin menyarankan apa aja nih yang bisa dipakai nih, Bu, untuk para UMKM?
0: Itu dah Google Trend bisa kita pakai agar kita tidak salah langkah ya. Sebaiknya mana yang lebih banyak kita produksi, cincin kah, anting kah? Ternyata kalau di Indonesia itu orang lebih banyak cari cincin daripada yang lain. Silver ring itu jauh lebih tinggi daripada silver earring atau cincin apa namanya, anting gitu. Cincin yang lebih banyak dicari. Seperti itu.
1: Berarti bisa diketahui dari sana ya?
0: Ya.
1: Soalnya saya masih agak kurang paham Ibu kalau udah.
0: Saya di dapat pengetahuan itu karena saya ikut komunitas. Ya, saya beruntung sih ikut komunitas. Jadi di komunitas itu ada pelatihan-pelatihan tentang tentang bagaimana itu dah Google Trend, membaca, menggunakan AI, AI, seperti itu juga sangat membantu saya sebagai pengusaha kecil.
1: Berarti segala ini dicoba ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, dari sekian banyak koleksi yang diproduksi nih, Bu, jenis perhiasan yang kira-kira kedepannya akan diserbu nih apa nih, Bu, kedepannya? Mungkin kan ini udah mau 2027 ya, Bu ya. Apa nih?
0: Kalau tiap negara mungkin beda-beda ya, Mbak ya. Ya, tapi pada dasarnya sekarang ini sesuai dengan ini saya ya, customer saya, kebetulan customer saya yang masih order sampai sekarang itu yang dari Amerika. Jadi mereka itu sekarang order perhiasan-perhiasan yang tidak yang kecil-kecil, tidak menggunakan begitu banyak perak, jadi lebih gampang untuk dijual. Kalau dulu saya masih menerima order gelang besar-besar, cincin besar-besar, kayak gitu, pendant besar-besar. Sekarang itu lebih banyak cincin yang kecil, anting kecil yang mungil-mungil lah. Karena lebih gampang katanya untuk dijual. Mungkin karena kenaikan harga perak itu yang jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa untuk perak, orang sekarang apa namanya masih mikir-mikir juga belanja untuk perak. Makanya kenapa saya berproduksi juga yang lain, metal yang lain seperti kuningan,
1: platinum gitu ya.
0: Ya.
1: Kuningan. Kalau boleh tahu, Bu, ada perbedaan signifikan nggak sih antara pembeli lokal masyarakat kita di Indonesia dan di Bali ini, kemudian pembeli asing sama wisatawan gitu yang datang ke Indonesia?
0: Tentu saja ada ya, maksudnya kalau pasar Eropa itu mereka lebih suka yang plain ya, yang polos-polos. Jadi cuma permainan tekstur aja, tidak terlalu banyak aksen, tidak terlalu banyak ornamen gitu. Itu yang saya pahami ya. Tapi kalau pasar Amerika, mereka masih masih suka ada sentuhan etnis sedikit. Mereka masih suka seperti itu, tapi mereka tidak suka yang terlalu apa namanya, terlalu perhiasan yang terlalu etnis gitu, gini banget, etnis banget gitu. Mereka mungkin tidak terlalu. Tapi kita kalau di lokal kan senang, kalau lokal Bali maksud saya, senang yang banyak ornamen-ornamen Balinya, hiasannya, ukirannya yang seperti itu kan.
1: Tapi kalau pasar internasional senangnya tampak sedikit saja gitu ya, gitu ya, ya. Nggak harus kelihatan
0: etnisnya,
1: nggak harus kelihatan kencang banget sentuhan etnisnya gitu ya, maksudnya
0: itu sih
1: ya,
0: yang saya pahami.
1: Waduh, ini makin seru nih ternyata selera pasar nih tiap wilayah beda-beda, Bu ya. Mengawinkan tradisi dan tren modern ini juga butuh seni nih ternyata, dan kecerdikan tersendiri. Jangan pindah frekuensi dulu pendengar, terus bersama kami di Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yes, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayomuruk 70. Kita masih di UMKM Bicara. Dan ngomongin bisnis, kalau jualan di tetangga sebelah tuh pasti rasanya gak greget ya. Nah, kalau sama Bu Sinta dari Perak Mulia Abadi ini sudah berhasil membawa karya pengrajin lokal sampai ke luar negeri. Untuk pendengar yang penasaran resep rahasianya, kita bisa tanya-tanya. Silakan loh yang mau komentar di kolom Facebook, boleh, terbuka sekali untuk Anda yang penasaran. Dan kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Bu ya, karena waktu terus bergulir Ibu. Yeah. Mungkin boleh bocorannya dong Bu, resep awal Perak Mulia Abadi ini bisa tembus pasar internasional itu dulu gimana?
0: Sebenarnya itu karena network ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, karena network. Jadi saya dikenalkan oleh salah satu buyer dari luar negeri, oleh teman saya pada tahun 2010. Saya mulai usaha saya kan tahun 2009. Mm-hmm. Nah, jalan setahun itu saya dikenalkan oleh salah satu sahabat saya dengan buyer dari luar negeri. Mm. Nah, dari situ mereka percayakan untuk bikin sampel dulu. Jadi itu sih titik krusialnya. Pada saat bikin sampel itu, bikinlah sebaik-baiknya, kasih harga yang wajar. Ya, kita nggak mungkin kan kerja nggak ambil untung ya, ambil margin pasti kita ambil, tapi cari yang wajar. Nah, dari setelah sampel oke, harga oke, mereka kasih order. Jadi seperti itu network sih ininya. Kuncinya dan sedikit keberuntungan juga. Kalau saya ya, kalau dari sisi saya ya.
1: Oke. Jadi istilahnya networking dan pastinya ya sedikit keberuntungan. Ibu ini sekali loh.
0: Banyak keberuntungan sih sebenarnya, bukan sedikit ya.
1: Banyak keberuntungan ya. Dan kabarnya Bu, keberuntungan tuh kalau kita terus muncul itu keberuntungannya juga lebih banyak dapat ya loh Bu.
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu networking ini gimana nih Bu, sampai bisa dapat keberuntungannya nih Bu, jembatannya gimana nih?
0: Bisa lewat event-event, bazar,
1: sosial media. Maksudnya bikin stand gitu ya?
0: Iya, ikut bazar. Jadi orang itu tahu kita ada gitu, keberadaan kita. Jadi pertama itu ya orang tahu kita ada gitu, visibilitasnya kita ada. Setelah itu yang kedua saya rasa kita tuh harus capable, jadi kita punya kemampuan untuk apa, mengerjakan order gitu loh. Kita sudah punya kesiapan, seandainya dapat order kita mampu untuk mengerjakannya dengan baik. Jadi dengan mampu mengerjakan dengan baik dan selesai tempat waktu, tentu saja kepercayaan itu akan kita dapat.
1: Oh, oke. Okay. Berarti nah, jadi, istilahnya sering nongol ya Bu ya.
0: Iya.
1: Sering nongol, jadi orang juga tahu, jadi oh ini bisa dipercaya gitu ya. Dan pastinya orderannya juga diselesaikan dengan baik ya. Nah kalau misalnya pasar global, tantangan paling berat yang pernah dihadapi ini apa Bu?
0: Tentu saja kalau pasar global itu persyaratan ya untuk kita bisa mengekspor itu. Maksudnya saya dari sisi negara tujuan ekspornya, karena tiap negara kan beda. Kita harus tahu apa saja yang boleh, apa saja persyaratannya. Misalnya untuk perhiasan, kalau perak kita mencantumkan 925 gitu kan. Setiap produk itu kalau perak 925 itu artinya kadarnya itu 92,5%, jadi benar-benar kadarnya harus segitu. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau lebih mungkin kalau kurang dari itu kita bakalan kena sanksi gitu kan.
1: Berarti persyaratan yang harus dipenuhi, harus dan tahu, jujur, sejujur-jujurnya gitu ya. Jangan istilahnya manipulasi.
0: Selain kualitasnya juga, terus kita juga harus tahu regulasi. Ya tahu, ada pengetahuan lah sedikit tentang regulasi di negara tujuan itu. Misalnya tarif masuknya berapa, tarif impornya itu berapa, bagaimana caranya membuat invoice, membuat nota yang benar biar tidak terjadi masalah nanti di bea cukai di sana atau di negara tujuan. Seperti itu, karena kan nanti ada persyaratan dokumen ekspornya apa aja yang harus dilengkapi.
1: Pokoknya semua persyaratan tuh harus diketahui gitu ya,
0: sebelum harus ada pengetahuan produksi tentang itu. Sekarang itu di Dinas Perdagangan kita bisa, saya sendiri sangat dibantu oleh Dinas Perdagangan Provinsi ya. Ada namanya dari bagian perdagangan luar negeri itu, ada namanya Pak Ferry, beliau itu membimbing saya untuk membuat bagaimana mempersiapkan dokumen ekspor itu.
1: Baik Bu, ini waktu semakin mepet nih. Kalau boleh tahu nih, misalnya pesanan di luar negeri ini semakin meledak gitu, gimana menjaga kualitas handmade-nya supaya detail dari seni pengrajinnya tetap konsisten, nggak kelihatan bikinan massal gitu Bu? Karena kalau udah meledak itu kan pasti cepet-cepetan, banyak kerjaan, beban bekerja lebih banyak. Gimana Bu?
0: Intinya kalau seperti itu kita harus collab sama pengusaha yang sama. Jadi kita bukan menganggap usaha yang sama itu sebagai kompetitor, tapi anggap itu sebagai partner kita. Kalau kita kelebihan order, bisa kasih mereka. Ataupun sebaliknya, kita nggak ada order, kita bisa minta order sama mereka. Jadi menurut saya itu usaha yang sama itu tidak harus jadi kompetitor, kita bisa jadi kolaborator dengan mereka.
1: Wah keren nih, membuka wawasan banget, ternyata kolaborasi itu juga penting ya. Iya, kita jadi makin bangga dengan produk lokal Bali, bukan hanya dari desain dan juga kekhasannya, tapi juga bagaimana kolaborasi antar pengusaha ini juga terus terjalin. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang berikut ini untuk bagian akhir. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
13: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
14: Warna yang ini lebih bagus.
13: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
14: Percaya deh, ini lebih bagus.
13: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
15: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
1: Yes, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Radio Denpasar. Kita terasa ya sudah di bagian penghujung perbincangan kita. Bu Sinta, sebenarnya kalau kita ngomongin sekarang ini kan semua serba digital ya. Gimana peran digital marketing ini kayak Instagram, mungkin TikTok untuk UMKM zaman sekarang, Bu?
0: Menurut saya peran sosial media itu sangat penting ya. Itu memperluas jangkauan kita, jadi tidak hanya lingkupnya di Bali saja, bahkan sampai keluar, bisa jadi orang luar lihat TikTok kita, terus bisa kontak kita lewat situ, atau lewat lihat Instagram kita. Saya rasa itu sangat-sangat bermanfaat ya, dan harus wajib dilakukan oleh pengusaha walaupun UMKM. Seperti saya sendiri baru belajar untuk bersosial media. Saya belajar dari anak-anak muda yang sudah hebat-hebat, sudah paham sekali tentang sosmed.
1: Oke, berarti ibaratnya jangan hanya bertumpu pada satu tujuan atau satu gaya, tapi ada banyak gaya lain termasuk di sosial media, Bu ya.
0: Iya,
1: nah, kalau misalnya langkah nyata yang harus dilakukan dari produk lokal supaya nggak cuma dianggap kayak souvenir, oleh-oleh murah, tapi jadi produk global yang punya branding berkelas, seperti apa nih, Bu?
0: Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, kita harus membuat karya yang terbaik versinya kita gitu. Jadi kualitas produknya itu adalah hal yang tidak bisa kita tawar. Jadi pertama kita harus membuat diri kita terlihat gitu. Jangan dengan toko offline aja cukup gitu. Menurut saya lebih bagus lagi kalau kita menggunakan, mengoptimalkan sosial media untuk membuat kita lebih terlihat, sehingga peluang untuk menemukan customer baru itu lebih terbuka. Terus kita meningkatkan kualitas. Yang kedua itu yang kualitas untuk mengerjakan order secara profesional. Istilahnya itu walaupun hujan badai, order itu
1: hujan
0: tetap
1: badai,
0: bisa selesai tepat
1: tetap
0: waktu
1: ada, gitu. Ya, Bu, ya.
0: Seandainya pun tidak terjadi apanya, ada yang meleset-meleset, harus dikomunikasikan dengan segera sama customer karena mereka bisa bantu kita untuk carikan solusi, kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan diem-diem aja gitu.
1: Oke, Bu, kalau misalnya ada dari anak-anak muda nih, yang punya UMKM, baik itu mungkin juga silver atau yang lain gitu ya, produknya sebenarnya sangat kompeten gitu, tapi ketakutannya ada juga gitu, Bu, untuk menembus pasar internasional. Ibu mungkin punya tips untuk mereka?
0: Kalau dari yang saya alami ya, ikut komunitas itu adalah satu hal juga, karena dari situ kita bisa belajar bagaimana cara mengakses pasar ekspor. Kadang dari komunitas itu ada pelatihan, pelatihan macam-macam ya, mungkin dari situ juga kita bisa network, siapa tahu kita ada jalan untuk ekspor. Saya rasa anak-anak muda sekarang ini hebat-hebat ya, maksud saya di sosmed mereka bisa eksis. Saya yakin mereka itu bisa lebih dari kami ini, generasi yang sebelumnya ini.
1: Asik, generasi ya, sebelumnya. Oke. Ya,
0: ya. Baik. Asal mereka itu resilient ya, tahan bantingnya itu. Jadi jangan putus asa. walaupun gagal coba lagi gitu.
1: Coba lagi, jangan terus jangan pantang menyerah Bu ya. Jangan gampang menyerah. Oke, Ibu. Terima kasih banget untuk perbincangan kita hari ini, Bu. Ini waktu semakin mepet, waktulah yang memisahkan kita ya, Bu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga semua yang sudah Ibu share untuk kita bermanfaat untuk banyak orang, banyak UMKM yang juga mau mencoba dan juga pastinya menghadirkan lebih banyak berkah untuk kita semua ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih sekali lagi, Bu. Tunggu kehadirannya loh untuk perbincangan selanjutnya dengan tema yang lain pastinya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu ya, pendengar. Demikian perbincangan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk UMKM Bicara, Perak Lokal, Selera Global, Strategi UMKM Memadukan Tradisi dan Tren hingga Menebus Pasar Internasional bersama Igusti Ayu Sintawati, narasumber kita untuk perbincangan kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan bergabung saat lagi untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita ya berbangsa dan bernegara.
1: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jadi adik-adik kita yang
2: Selamat sore. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026 perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 21 September 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata sore ini kita awali dengan informasi terkait kedamaian di tengah heterogenitas. Keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pemimpin lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar umat beragama.
4: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
5: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Inyoman Arya kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
0: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita ya menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan di dalam kita ya berbangsa dan bernegara.
5: Sementara itu Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arka menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
4: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kalau kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
5: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asih serta semangat saling asah, saling asih, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
2: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. PBB menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Peringatan ini untuk mengajak semua negara menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
6: Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. awal mula penetapan tahun 1981. PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait kedamaian di tengah heterogenitas.
7: Hai, saya Fajar. Saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
8: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
9: Halo, saya Mang Krisna, berasal dari Selat Pekan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh atau saling menyalahkan. Lebih baik saling memahami supaya tetap bisa hidup rukun.
2: Pendengar, kedamaian di tengah heterogenitas diperlukan guna menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional 2026 yang diperingati pada tanggal 21 September, berbagai langkah perbaikan dan kedamaian perlu dilakukan. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat sosial dan politik Dr. Andes I. Nyoman Subanda, MSI.
10: Kedamaian di tengah heterogenitas ini seperti apa, khususnya di Provinsi Bali ini, Pak?
11: Indonesia memang sangat heterogen ya, multikultural itu sudah dari dulu dan hidup berdampingan, berdamai dari dulu juga. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan, tapi zaman kerajaan pun, zaman juga kita sudah mengalami keadaan sosial yang cukup damai, tentram, dan bersahabat gitu. Hampir semua agama itu merasakan dan mempunyai misi filosofis kedamaian. Itu yang kita syukuri. Banyak negara itu bisa pecah karena berbagai konflik. Hanya ada dua agama, hanya ada dua aliran, hanya ada beberapa suku saja. Kadang mereka bisa berpecah belah gitu, karena konflik politik, juga karena konflik SARA, dan malah berkepanjangan banyak sampai sekarang. Dalam satu negara, ada beberapa negara malah satu agama saja itu di negara

0: yang besar.
1: Mungkin sedikit Pak, tadi kan juga disinggung beberapa konflik yang sejauh ini sekiranya perlu dihindari khususnya di Provinsi Bali maupun di seluruh Indonesia, yang bagian konflik seperti apa Pak Subanda?
0: Banyak sekali konflik itu kan ada konflik horizontal, ada vertikal, begitu ya. Horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, struktur sosial, begitu juga yang horizontal antar satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama di antara suku, itu banyak terjadi di beberapa negara gitu. Dan kita mengalaminya, ada memang, kita tidak memungkiri memang ada beberapa kali gitu, di beberapa daerah juga pernah mengalami konflik, tapi kita saat tidak sampai bermuara perang konflik yang besar-besar begitu. Saya kira juga tidak untuk tingkat heterogenitas seperti kita ya, untuk negara yang cukup besar, untuk penduduk yang cukup banyak, yang kita itu kan nomor 4 di dunia penduduk kita, dan tingkat heterogenitas kita itu nomor 1. Begitu juga suku-suku gitu, aliran kita itu juga cukup banyak, cukup tinggi di tingkat heterogenitas kita di dunia, tapi kita mempunyai tingkat kedamaian yang paling tinggi. Bukan berarti nol konflik, bukan berarti nol adanya potensi kerawanan sosial, ada pasti itu, tapi kemampuan kita untuk meredam itu baik di tingkat masyarakat maupun juga kemampuan secara struktural pemerintah kita dengan masyarakatnya cukup terjaga, saya kira, untuk membuat perdamaian itu gitu.
1: Untuk harapannya dan himbauannya juga Pak kepada krama atau masyarakat di Bali, agar di hari perdamaian ini juga kedepannya kita masih tetap menjaga perdamaian.
0: Baik, harapan tentu ya, saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bali, terutama yang Bali ini ya, Bali, kita Bali itu dari pariwisata itu kita harus welcome, dan kemudian juga kita harus kita sadar bahwa ekonomi kita, tingkat hidup kita itu tergantung dari bermasyarakat itu, dan bermasyarakat merupakan bagian dari budaya yang menjadi tulang punggung pariwisata kita juga gitu. Oleh karena itu, maka menjaga heterogenitas, menjaga multikultural kita itu, di samping kita membuat kita damai, aman, nyaman untuk kita dan juga masyarakat serta wisatawan, juga membuat citra Bali dan Indonesia positif, bagus di internasional. Ini yang penting di.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, Dr. Anes Inyoman Subanda MSI.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun tindak pidana penyeludupan manusia TPPM.
4: Pelajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
5: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyeludupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Jandres Tarigan, menegaskan, calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
4: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
5: Sementara itu menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggal.

0: tinggalkan daerah asal.
1: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita begitu melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
0: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK pemerintah dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Tiga organisasi lokal mendesak pemerintah Provinsi Bali memberlakukan moratorium pariwisata. Langkah ini dinilai krusial untuk menahan laju krisis lahan dan air di Bali.
3: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi erosi lahan sebanyak 1.125 hektar.
4: Tiga organisasi lokal yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat atau Frontier Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Bali, dan Komunitas Public Enemy menyerukan moratorium pariwisata Bali. Desakan tersebut disuarakan kemarin lewat panggung konser memperingati Hari Keadilan Ekologis di Denpasar. Direktur Walhi Anak Agung Gede Surya Sentana mengatakan pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali atau overtourism memicu alihfungsi lahan hingga 1.125 hektar per tahun. Selain itu, sektor perhotelan tercatat mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar.
3: Akibat pariwisata massal, sedikitnya setiap tahun terjadi erosi lahan sebanyak 1.125 hektar. Di sisi lain, penelitian dari KOL mengungkapkan bahwa sebagian besar hotel di Bali masih tergantung pada air tanah. Hotel berbintang di Bali memiliki kebutuhan air minimal 800 liter per kamar dalam sehari, sementara itu kebutuhan air hotel non berbintang adalah sebesar 250 liter per kamar sehari.
4: Anak Agung Gede Surya Sentana menambahkan buruknya tata kelola pariwisata juga berdampak pada penumpukan sampah. Berdasarkan data BRIN, volume sampah terbesar terkonsentrasi di 4 daerah pusat pariwisata yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
3: Selain itu, permasalahan sampah yang pada hari ini kian-kian semakin memprihatinkan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah yang ada di Bali, di mana diungkapkan dalam fokus grup discussion oleh BRIN, oleh Humas BRIN, bahwa volume sampah itu terbesar atau timbulan sampah terbesar ada di Kabupaten Gianyar, Bandung, Tabanan, dan Denpasar, di mana keempat kabupaten ini adalah kabupaten yang bergerak atau yang memiliki pendapatan terbesar di sektor pariwisata.
4: Sementara itu, perwakilan komunitas Public Enemy Igusti Made Putra Triana mendesak Gubernur dan DPRD Bali segera memberlakukan moratorium pariwisata serta menghentikan proyek yang merampas hak warga. Pihaknya juga mengajak kaum muda Bali untuk aktif memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah memberikan keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
5: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat.
6: Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
5: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan, tanpa denda. Denda juga dihapuskan.
6: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
5: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong ya kan menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
6: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibowo berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Fox Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
7: Piala Bupati Badung!
8: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan raih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porpro Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
9: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang menopang juara umum, khususnya di softball ini, menopang juara umum Bulik Badan Bandung. Saya sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softballin sangat baik.
8: Sementara itu, Ketua Umum Pengkab Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porpro Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
10: Tentu kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
8: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekel Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan menggelar pertandingan di lapangan umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk.
11: Antusias anak-anak sudah bagus, dan ini dilakukan di lapangan Desa Buduk, pembukaan dan penutupnya. Yang selaku perbekal sangat berbangga.
8: Adapun para juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengui, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung. Kategori softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kute Lions, dan juara tiga Wiros Mengui. Sedangkan kategori softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kute Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, perkuat kerukunan di tengah keberagaman. Cegah TPPO, imigrasi buleleng dorong LPK perkuat edukasi calon pekerja migran. Mewakili tim redaksi, saya Habsarna Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Ya, sebenarnya asap di langit Sumatera dan Kalimantan ancaman nyata buat pernafasan. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk Senin 21 September 2026 masih saya Hapsarina Cho hadir di ruang dengar Anda. Kemenkes kini menyiagakan lebih dari ribuan tenaga medis dan ratusan puskesmas di wilayah terdampak karhutlah. Pastikan kesehatan keluarga juga tetap terjaga dan aman ya pendengar ya. Untuk membaca informasi selengkapnya langsung ke rri.co.id. Dan dapatkan terus informasi terpercaya dan inspirasi harian hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, lampu merah di jalanan kota Denpasar sore ini ngajak kita belajar sabar. Tarik nafas sejenak dulu ya. Untuk Denpasar sore ini, Senin 21 September 2026 bersama saya Hapsari Nacho di Pro 1 RRI Denpasar. Waktu 17:43. Ingat, produktivitas bukan soal berapa cepat kita berlari, tapi seberapa bijak kita menikmati setiap jeda. Tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz atau lewat aplikasi RRI Digital untuk selalu dapatkan informasi terpercaya dan inspirasi terbaik Anda.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

yang tekit perapiak seukirlan pasir. Ukir pinak wetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

berlayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk.

merendahkan suara di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula gaib. Sesungguhnya kamu berdoa memohon kepada yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia selalu menyertai kamu." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Yes, traffic Bali sore ini atau jelang malam kali ini mungkin padat ya. Tapi ada kabar melegakan akhirnya datang buat teman-teman pengemudi ojol tuli. Ya, senang sekali saya Hab Sarina Choa bisa menemani Anda sore ini Senin 21 September 2026. Informasinya adalah pemerintah melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat resmi memperkuat perlindungan bagi pengemudi ojol disabilitas pendengaran mulai dari jaminan keselamatan kerja sampai akses komunikasi yang lebih ramah di jalan. Detail syarat dan regulasi resmi sudah dirilis penuh oleh rri.co.id. Silakan cek aja langsung ya informasi lengkapnya di sana. Dan terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Juga di aplikasi RRI Digital untuk kanal informasi dan inspirasi Anda. Move on dari Margaret, kita beralih ke Like I Would, Zain Malik.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya, sepertinya harus siap-siap nih buat digeleng-geleng kepala sama canggihnya panggung olahraga dunia. Asian Games 2026 resmi menghadirkan virtual taekwondo sebagai cabang olahraga debutan. Nggak cuma pencet tombol controller ya, para atletnya bakal tanding beneran nih. Pakai teknologi penjejak gerak canggih untuk mengikis health bar lawan secara real time. Biar nggak penasaran sama detail teknis pertandingan lengkapnya, langsung aja ke kanal resmi rri.co.id. Sore ini, saya Habsarina Choa masih menghadirkan informasi dan inspirasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
4: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
5: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
6: Lalu, gimana dong?
7: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran.
1: Dengar beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diklaim sebagai tanda dirinya ditunjuk menjadi Ketua Bea dan Cukai. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai penunjukan Purbaya sebagai pejabat baru di Bea Cukai. Foto tersebut ternyata merupakan foto lama yang diunggah akun Instagram Bea Cukai pada Oktober 2025 saat Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, Jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai masih diemban Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik pada Mei 2025. Dengan demikian, foto lama tersebut digunakan kembali untuk mendukung klaim yang keliru. Kesimpulannya, klaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa ditunjuk menjadi Ketua Bea Cukai adalah hoax. Foto yang beredar merupakan dokumentasi lama saat Purbaya menghadiri upacara Bea dan Cukai, bukan penunjukan jabatan baru. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah informasi agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Bayangkan latihan beribu jam hanya demi satu momen yang mengubah sejarah karir Anda. Sore ini, Senin 2021 September 2026, saya Hafsah Renajoro di Pro 1 RRI Denpasar. Ada kabar membanggakan dari panggung Asian Games 2026. Atlet muda Kanurian Algozi tampil mengagumkan di laga debutnya hingga berhasil menembus babak final nomor 10M Air Rifle. Penasaran dengan detik-detik perjuangannya? Langsung aja rri.co.id ya. Pastikan terus mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz RRI Digital untuk informasi dan inspirasi terpercaya sepanjang hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya pendengar, bayangkan Aceh abad ke-16, ratusan perempuan yang kehilangan suami akibat perang memilih bangkit dan mengangkat senjata di bawah komando Laksamana Mala Hayati. Latar sejarah heboh yang memicu lahirnya pasukan Inong Bale ini resmi diangkat ke layar lebar lewat teaser film Pasukan Seribu Janda. Seperti dilansir dari portal berita resmi rri.co.id, silakan Anda langsung cek selengkapnya di sana. Bersama saya Hapsadana Chow, sore ini atau jelang malam kali ini kita diajak menelusuri nih kisah perjuangan memukau yang layak Anda pastikan langsung detailnya di situs rri.co.id. Dengarkan terus Pro 1 RRI dan Pasar FM 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital untuk sajian informasi dan inspirasi terpercaya setiap hari.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mendengar kabarnya, tidur cepat itu memang bagus. Tapi kalau tidurnya pas jam kerja itu sih bakat. Nah, biar bakat ajaib gak keluar besok, mumpung udah malam nih ya, saatnya kita lanjut rehat aja. Ya, ini tadinya saya Hapsari Nacowa pamit undur dulu diri dulu dari Denpasar malam ini. Untuk edisi... Untuk edisi Senin 21 September 2026, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita dari Jakarta. Lalu rekan saya Dharma Chandra akan menemani Anda sampai tengah malam nanti. Terima kasih sudah mendengarkan saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan level siaga 1. Selamat malam dan semoga Tuhan selalu memberkahi pertemuan kita di 105,2 MHz Pro 1 RRI Denpasar, juga di aplikasi RRI Digital. Yes, yang gue tunggu dari Anggun, semoga persiapan ya untuk Anda yang mungkin menunggu sesuatu malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadinya adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsudinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Tunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Ibjaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman

0: 5.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
1: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
0: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
3: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
4: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
3: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
5: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
3: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
6: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.

0: titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
1: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
0: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
1: Iya.
2: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
3: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
5: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros, Tuadeng, mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
6: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
5: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke

0: Indonesia dan ke Mandalika.
1: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
2: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
1: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
0: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
1: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hemruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar, dimanapun Anda berada ya, di malam hari ini, hari Senin, 21 September 2026. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda. Kurang lebih sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah, jam 12 malam ya. Tentu saja, saya juga sudah ditemani dengan operator ya, Mas Febri Artanto ya, yang dimana favoritnya ibu-ibu, gemes ya bu ya. Nanti yang mau bergabung di Sanandung Malam boleh sekali dalam rangkaian Denpasar malam ini ya. Dan juga nomor telepon di WhatsApp kami bisa chat atau telepon di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 untuk pesawat telepon kami ya. Tapi sebelum kita masuk di Sanandung Malam, nanti kita dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Islam dengan judul Membangun Pola Pikir Husnuzon. Ini dibawakan oleh Ibu Titin. Lalu setelah itu nanti ada drama radio dengan judul Aku Juga Capek ya, persembahan dari RRI Nabi Reh. Sama, saya juga capek. Capek ngapain coba ya. Dan drama radionya sekali lagi persembahan RRI Nabi Reh ya. Dan juga setelah habis drama radio, nanti kita sudah masuk di sesi Senandung Malam kurang lebih jam 21.20-an ya, atau hampir setengah 10, oke? Okay? Dan nanti yang mau bergabung sekali lagi, yang mau salam-salam, juga request lagu nanti malam ya, bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Itu bisa chat WhatsApp kami juga ya, kalau misalkan teleponnya capek buat berbicara gitu. Atau bisa pesawat telepon kami di 0361-222-161. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'athum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan acara Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Denpasar bersama saya Titin Herawati, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Salawat maha salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan

bagi umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin ya Robbal Alamin. Dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang membangun pola pikir husnuzon. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah. Interaksi manusia baik antar individu, si A dan si B, maupun antar kelompok, kelompok Y dan Z, tidak dapat dilepaskan dari proses kognitif. Apa yang kita lihat dari orang lain atau apa yang dilihat orang lain dari kita adalah sebuah informasi. Ia masuk ke dalam sebuah proses kognitif yang kemudian diproses oleh mekanisme berpikir kita untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa penilaian yang dapat diukur dalam kerangka positif maupun negatif. Misalnya kita punya teman gitu yang cara bicaranya kasar. Cara bicara ini adalah sesuatu yang kita tangkap dari dia, kemudian kita proses dalam sistem berpikir kita dan akan menghasilkan kesimpulan tertentu. Katakanlah, kemudian kita menyimpulkan bahwa, oh, teman saya ini orangnya pemarah. Proses antara informasi dengan cara berbicara yang kasar hingga memunculkan penilaian bahwa subjek adalah orangnya pemarah adalah sebuah proses yang berlangsung di dalam kesadaran pemikiran kita. Pertanyaannya kemudian sejauh mana kesimpulan atau penilaian kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang memang sesuai dengan fakta tentang orang tersebut. Hal ini tentu saja hal yang pantas untuk ditanyakan. Lebih lanjut, apakah tidak mungkin terjadi bias-bias tertentu yang kemudian membuat penilaian kita menjadi tidak akurat? Seringkali kita memiliki informasi-informasi yang terbatas. Nah, proses penilaian ini yang seringkali berlangsung tanpa proses kognitif yang kompleks yang kita sering dengar dengan istilah prasangka. Ya, dalam Islam ia disebut dzon. Jadi prasangka itu dzon. Jadi prasangka buruk su'uzon, prasangka baik husnuzon. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia. Prasangka merupakan salah satu sikap atau perilaku negatif yang dapat menimbulkan konflik bagi individu maupun kelompok. Dalam Islam, prasangka buruk disebut dengan istilah su'uzon. Itu merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak akhlak dan pahala yang dimiliki oleh seorang mukmin. Manusia seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan menuduh bermacam-macam. Amalan akan kacau bila kita terus-terusan memelihara pikiran dan hati yang dikuasai oleh setan. Berprasangka buruk merupakan sifat tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang umat muslim berprasangka buruk pada siapapun. Prasangka buruk dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil bagi para pelakunya. Selain itu, perilaku ini membuat seseorang selalu merasa paling benar, sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain. Prasangka tidak sedikit pun mendatangkan kebaikan. Terlalu larut dalam prasangka buruk akan membuat kita larut dalam rasa cemas, gelisah, dan tidak tenang. Karena memelihara emosi negatif dalam diri juga akan membuat aura jiwa menjadi negatif. Semua orang akan terlihat seperti musuh dalam selimut, muka dua, penjahat, pengkhianat, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kita mencegah agar diri kita tidak terjebak dalam prasangka negatif? Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu istilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja, karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan terkait dengan prasangka yang sangat mungkin memunculkan pergunjingan tersebut dengan kecaman yang keras. Dalam surat Yunus ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berprasangka yakin bahwa itu tidak akan mendatangkan kebenaran apapun." Ya, jadi Allah menegaskan prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Firman serupa ditegaskan kembali dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,
Jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan.

Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dalam surat Al-Hujurat lebih ditegaskan bahwa kita diibaratkan, jika kita menggunjingkan orang lain itu, kita diibaratkan seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, tentunya sangat menjijikkan sekali ya. Jadi landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat menjadi motivasi bagi kaum mukmin untuk menjauhi prasangka negatif terhadap orang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya bagi individu untuk menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka negatif terhadap orang lain? Beberapa poin yang kita bangun berdasarkan level pikiran dan perasaan kita berikut ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pendengar Pro1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan atau poin yang harus kita bangun adalah tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan really matters. Jadi benar-benar hal yang penting. Ia bisa menjadi akar dari banyak persoalan ya, baik yang sifatnya individual maupun sosial. Kita perlu mengelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan hati-hati. Kalaupun ia mengandung bias, usahakan agar outputnya bernilai positif. Kalau bahasa kerennya positive thinking, ya kita mungkin sering mendengar. Tetapi tetap saja poin utamanya adalah objektivitas dan kejujuran dalam memberikan penilaian maupun menarik kesimpulan. Yang kedua, fokus pada apa yang kita rasakan. Maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Perasaan positif itu akan memberikan dampak emosi yang positif. Perilaku positif pun demikian. Misalnya, apa yang kita rasakan setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain bisa jadi merasa bahagia karena menerima apa yang dia butuhkan. Dan kita pun bisa jadi merasa lebih bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi begitu ya, energi negatif yang muncul dalam prasangka itu ibarat kotoran yang masuk ke dalam air. Ia dapat dibersihkan dengan terus-menerus menambahkan air yang jernih ke dalamnya. Cara menambahkan air ya dalam tanda kutip adalah dengan yang pertama, memahami terlebih dahulu prasangka negatif itu muncul karena peta pikiran kita yang sangat sempit. Kita tidak cukup memiliki alternatif informasi untuk memberikan penilaian terhadap situasi eksternal yang kita hadapi. Yang ketiga, open mind, istilahnya open mind ya. Jadi buka pikiran kita, perluas peta pikiran kita. Semakin lengkap dan detail peta yang kita miliki, maka semakin kecil peluang kita untuk tersesat. Demikian juga saat kita memberikan penilaian terhadap orang, kelompok, atau situasi, semakin detail informasi, semakin lengkap gambarannya, maka semakin kecil peluang kita melakukan kesalahan dalam penilaian. Cara memperluas peta pikiran adalah dengan bertanya, melakukan klarifikasi. Ya, kalau di dalam Islam dikenal dengan konsep bertanya yang keren yaitu tabayyun. Pendengar Pro1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dengan demikian jelas bahwa prasangka itu merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan akzab al-hadis sedusta-dusta perkataan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya prasangka sedapat mungkin harus dihindari, dan hanya orang-orang
beriman yang bisa melakukannya.

Ya, jadi prasangka itu mendatangkan dosa. Ya, pertama dilakukan oleh orang yang berprasangka dengan menampakkannya melalui ucapan, dan yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Ya, jadi hati-hati nih. Jadi kita dilarang ini ada dua, ada yang jelas nampak ya, jadi kita menampakkannya melalui ucapan, kemudian ada yang sir ya, jadi hanya berprasangka dalam hati. Itu pun sudah termasuk di dalam perbuatan dosa ya, berbanding lurus dengan perbuatan dosa. Kalau prasangka yang pertama mungkin sudah jelas ya, pasti berimplikasi dengan dosa, sedangkan yang kedua tidak terlalu jelas. Namun jika kita cermati, prasangka yang kedua pun bisa menjadi jalan terjadinya prasangka pertama. Jadi tadinya kita dalam hati ya berprasangka curiga gitu, ah kayaknya nih gini nih, kayaknya gini nih, tetapi kemudian prasangka tersebut tertumpahkan melalui ucapan. Karenanya orang-orang beriman tetap harus menghindari kedua model prasangka tersebut. Hadirin pendengar Persatuan Indonesia dimanapun berada, suuzon ya atau prasangka buruk ini ada dua. Jadi prasangka buruk terhadap Allah dan prasangka buruk terhadap manusia. Jadi prasangka buruk terhadap Allah dijelaskan dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita barang dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak mereka terangkan kepadamu. Kiranya kamu berada dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat yang terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui isi hati. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa prasangka buruk terhadap Allah disebut dengan sebutan buruk, yaitu prasangka jahiliyah. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agama Islam, akan memenangkan Islam karena ini sudah menjadi takdir sejak awal dan satu-satunya sistem bagi seluruh alam semesta dan yang mengatur umat manusia. Maka jauhilah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita itu gampang untuk berprasangka kepada Allah pada saat kita ditimpa kesusahan ya, kita akan bertanya, kenapa ya Allah aku tertimpa seperti ini misalnya ya, dan kita berprasangka yang buruk dengan ini karena Allah tidak sayang, ini karena Allah menghukum saya dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita harus menjaga hati kita bersih ya, supaya kita tidak juga merasakan membuat orang lain sakit hati. Begitu pentingnya bagi seorang mukmin untuk menjauhi prasangka, sehingga ada beberapa sabda Rasulullah terkait hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membenci, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, jika kamu menduga, yakni terlintas dalam benakmu sesuatu yang buruk terhadap orang lain, maka janganlah lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh. Hadis riwayat At-Tabrani. Biasanya kita kalau sudah berprasangka, kita misalnya bercuriga kepada orang, kita langsung istighfar ya. Jangan dilanjutkan, kemudian berandai-andai yang akhirnya kemudian terucap. Kaum muslimin, pendengar mimbar agama Islam, Persatu Erwin Pasar dimanapun berada, lihat bahaya yang timbul dari prasangka buruk. Cara kita berpedoman kepada ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah merupakan acuan ya untuk terhindar dari tindakan berprasangka buruk. Ada beberapa ciri dari buruk sangka tersebut, yaitu yang pertama, orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta. Jadi hanya mendengar tetapi kemudian berbicara seolah-olah melihat, padahal tidak didasari atas kebenaran. Yang kedua, sebelum menyatakan pikiran, anggapan, atau pendapat, biasanya orang yang berprasangka buruk ini telah memiliki anggapan yang buruk. Dalam pikirannya sudah ada
prasangka terlebih dahulu atau anggapan, ah orang ini kayaknya dari wajahnya jahat begitu, sehingga kemudian lahir di dalam bentuk ucapan yang hanya berdasarkan apa yang dipikirkan dan tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi ciri ya. Jadi kalau kita berbicara tanpa sesuai dengan kenyataan yang benar-benar kita tahu, maka itu kita sudah tergolong kepada berprasangka buruk. Bahkan lebih jauh lagi bisa disebut sebagai fitnah atau tuduhan. Maka tuduhan ini menjadi fitnah yang tidak beralasan. Yang keempat, biasanya ketika seseorang memiliki pengalaman buruk tentang orang lain, maka dia pun akan menganggap orang, semua orang itu sama. Jadi misalnya pertama dia membeli sesuatu, kemudian kena tipu misalnya, barangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah, kemudian bisa saja dia berprasangka kepada semua pedagang seperti itu gitu. Jadi berdasarkan pengalamannya. Dengan demikian, kita kalau sudah mengetahui ciri-cirinya, kita dapat mawas diri ya. Kita lebih mawas diri dari prasangka buruk yang jauh dari manfaat sama sekali, justru berujung dosa. Sehingga jangan sampai yang paling utama adalah kita menjudge orang berdasarkan pengalaman pribadi kita. Padahal sudah jelas pengalaman pribadi tidak sepenuhnya bisa menjadi bahan penilaian yang tepat. Jadi kita bisa mengenali mana sikap, ucapan, atau perilaku yang diperbuat yang mencerminkan prasangka buruk atau bukan. Jadi kalau kita berbicara tanpa alasan yang jelas, itu sudah jelas termasuk di dalam prasangka buruk. Karena itu mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang suka mengumbar aib, nauzubillah, kemudian suka berprasangka buruk berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Mari kita kenali saudara-saudara kita di sekitar kita dengan kacamata yang jernih. Tidak didasarkan atas teori tersendiri bahwa kalau orang seperti ini pasti begini, kalau orang ini pasti begini gitu, atau mungkin kalau pakai baju begini pasti begini, begitu ya. Jadi prasangka yang di dalam hati ini saja harus sudah kita rem ya, harus sudah sebisa mungkin kita hindari ya, kita hindari supaya tidak berkembang, karena biasanya mau tidak mau dia akan berkembang menjadi ucapan yang bisa saja ucapan itu bukan hanya membahayakan orang yang menjadi sasaran prasangka kita, tetapi jangan sampai berdasarkan prasangka justru menjerumuskan kita ke dalam permasalahan ya, apalagi di zaman sekarang. Salah ngomong dikit ya, salah upload ya, salah komen, itu bisa jadi masalah yang panjang. Jadi kita bersihkan hati kita, jauhkan dari prasangka, seperti tadi kita selalu berpositif thinking, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, tidak usah dikait-kaitkan. Kalau dulu ketemu orang yang begininya begitu, sekarang ketemu orang yang begini pasti begitu juga, misalnya seperti itu. Jadi kita lebih membuka wawasan kita, membuka peta pikiran kita, sebelum kita melakukan suatu penilaian terhadap seseorang, ataupun terhadap suatu kelompok, atau apalagi jangan menjudge secara pribadi berdasarkan hanya prasangka apa yang kita katakan. Bahkan kalaupun kita melihat langsung pun ya, kita juga harus hati-hati dalam mengungkapkan pendapat dan komen kita. Karena kadang apa yang sudah nampak di depan mata pun bisa jadi tidak seperti itu. Misalnya kita melihat orang yang sehat, menurut kita sehat ya dia, duduk di kursi ibu hamil atau duduk di kursi orang disabilitas misalnya, kita melihatnya udah langsung berprasangka ini orang nih nggak punya etika, kita misalnya sudah langsung menilai seperti itu, ini orang seperti ini. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang sakit ya, sakit dalam arti dia baru habis operasi, belum bisa berdiri, belum bisa. Nah, kebetulan tempat duduk lainnya juga penuh. Dan dia juga tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa ini loh saya sedang habis operasi, tidak bisa berdiri misalnya ya di busway atau di kereta dan lain sebagainya. Tetapi kan kita sudah menjudge, karena kita melihat dari luar dia baik-baik aja seperti itu. Jadi salah satunya untuk menghindari timbulnya prasangka-prasangka buruk, apalagi kemudian berkembang menjadi fitnah, yang utama itu adalah selalu berpikir positif.
sehingga kadang sesuatu yang hitam itu bisa kita

terlihat menjadi putih, menjadi kuning, menjadi merah, berwarna-warni karena kita memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang indah untuk menilai segala sesuatu dengan baik begitu. Pendengar Persatu RRI Denpasar dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada mimbar agama Islam kali ini tentang membangun pola pikir husnuzon. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua untuk meningkatkan kualitas pribadi serta keimanan kita sehingga kita dapat menjauhi prasangka buruk yang secara jelas tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mana semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa kembali di mimbar agama Islam dengan topik pembahasan yang berbeda. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan pasar malam ini.
3: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
4: Aku?
3: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
4: Iya deh. Aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
5: Kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
6: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
4: Astaga, apa ini?
7: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
4: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
7: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
4: Iya, Ma, tapi kan
7: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya.

0: Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar.

0: Oke, aku memilih setia ya dari Fatin ya. Aduh, sedih ya. Ya, seperti halnya kita harus setia ya dengan Senandung Malam. Karena sekarang juga saatnya saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Archanto akan menemani di Senandung Malam ya sampai jam 12 malam nanti. Yang mau bergabung, yang mau request atau salam-salam boleh ya di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Dan tentu saja sudah kami siapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda yang nanti misalkan memang mau kirim salam ya, tapi tidak mau pakai suara, nggak apa-apa ya, boleh, boleh sekali di chat WhatsApp gitu. Kita ke pesawat telepon dulu ya, pendengar. Oke, ini dia. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam, Dharma. Oke. Selamat malam dari Batu Sangkar,
0: Barat. Selamat malam juga Kak Rahma. Ya ampun. Gimana nih kabarnya nih? Kayak kemarin enggak naik ya? Hari Sabtu.
1: Hari Sabtu tapi kan karaoke di radio di sini kan.
0: Oh gitu. Naik. Oh oke. Okay. Oh iya ya karaoke ya. Saya lupa ada karaoke ya di sana malam minggu.
1: Malam juga nggak gabung. Tiba-tiba sakit perut tuh.
0: Ya ampun. Sakit perut.
1: Semuanya nggak gabung di RRI Padang, nggak gabung.
0: Oh gitu. Gitu. Waduh. Nggak apa-apa. Yang penting sehat hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat. Ini udah mau ketiduran tadi ini.
0: Udah ngantuk ya.
1: Katanya baru dapat perdana. Alhamdulillah.
0: Iya, kayaknya yang lain juga pada ngantuk sih. Soalnya mungkin kecapean ya, biasa kan hari Senin ya. Pasti banyak kerjaannya juga. Oke, Kak Rahma mau request lagu apa nih? Masih bebas nih lagunya. Saya cariin.
1: Lagunya apa ya bagusnya ini ya?
0: Siapa ya?
1: Apa ya?
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding.
1: Ah, ini deh.
0: Siapa?
1: Yang selalu ku sayang Betaria Sonata.
0: Oke, okay, yang selalu kesayang Betaria Sonata ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, boleh, bisa.
1: Yang selalu ku sayangnya ada di Denpasar masalahnya.
0: Waduh, susah nih. Ada Sarina di sini. Oke, siap. Semuanya disayang lah pokoknya ya. Ya ampun. Mas Febri juga disayang tuh, Mas Febri operator tuh.
1: Oh iya. Iya, pokoknya semuanya deh. Tadi saya.
0: Ya denger. Mau salam-salam enggak? Ya. Kak Rahma. Ya,
1: cara mau titip salam buat Mas Febri-nya. Febri ya?
0: Iya betul, Mas Febri.
1: Salam sehat, salam kenal deh dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Iya, sehat, selamat juga buat Dharma.
0: Siap.
1: Semoga selalu dalam minyak Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar Kak Rahma, Rahma Sisters di perantauan Miara dan Yami. Buat bestinya Kak Rahma Mary di Bekasi selalu. Semoga selalu dalam minyak Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Ibu Indi, salam sehat selalu. Buat Ibu Janira, Ibu Wigati, buat Ibu Ani,
0: okay.
1: Buat Pak Widi, Bang Luhut, Ibu Pinda, buat Bang Krispat Identity, buat siapa lagi ya, buat Bang Sandi, buat Bu Resmi, buat Julia, buat Ibu Farida, buat Ibu Kartika, buat Terinda di Bogor, buat Diona, buat Ayu di Maluku, di Masohi Maluku Tengah, salam sok juga.
0: Okay.
1: Buat Pak Budi, buat semua deh, buat Ibu Estarlita, salam sok juga. Buat semua yang lagi monitor malam ini selalu dalam keadaan sehat,
0: amin,
1: bahagia. Nah, gitu. Aduh kan bingung deh, karena ngantuk-ngantuk nih.
0: Udah ngantuk ya.
1: Ya buat khususnya buat Ketawa Ketiwi dan Pasar selalu siap dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Mohon maaf tadi nggak bisa ngangkat telepon konferensinya masalahnya lagi sholat maghrib.
0: Oh iya. Yeah.
1: Oke deh. Terima kasih, Berma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Rahma ya. Oke, Bang Sandi request lagu ya. Apa tuh kata itu? Selamat malam, Mas Imut. Gokil nama saya, Mas Imut. Minta lagu Rafael Valerio, Don't Forget Me. Suksma. Siap. Oke, salam buat kesemuanya juga ya. Oke. Di sebelah saya, jangan heran ya, para pendengar, agak ada suara-suara apa goib. Ada Hapsarina di sini ya.
2: Suara-suara.
0: Kita angkat Bu Janura dulu WhatsApp-nya nih. Halo, selamat malam.
3: Senang malam, halo. Ya, segala kesal balik, senandung malam, halo.
0: Halo.
3: Habis dibalik, biar enggak mau senandung malam, halo. Ya, gimana, gimana?
0: Baik dong. Apa?
3: Ya, Mbak Sarina ada di sana?
0: Ada nih sebelah nih persis nih, ngapain enggak tahu nih.
3: Iya. Salam, salam, salam. Mbak Sarina cua yang cantik, yo.
0: Oh, dengar gak suara ibu? Dengar kan deh?
3: Ya, dengar pikiran. Dengar suaranya, dengar ya.
0: Aduh, Bu Janura di sana mas apa sempat hujan lagi nggak? Kan waktu itu katanya hujan, nggak ya?
3: Nggak, aduh, masakan masih kering kerontang, semuanya tunggu saya nggak masih perlu disiram tuh, kasihan aduh.
0: Iya, malas nyiram aja ya, sebenarnya ya. Kalau hujan kan enak ya.
3: Ya, ya hujan tetapi jangan begitu lebat sekali kan, kasihan juga kalau terlalu gini nggak bisa kemana-mana nanti kesana kesini nggak bisa, harus bawa payung ada apalagi naik onda nggak bisa kalau sudah hujan-hujan perlu mantel itu kalau ya sekali-sekali dikasih hujan oke. Ya kita
0: hujan,
3: sudah bersyukur dikasih oke. tidak turun hujan ya kita yang nyiram. Ya, kalau sudah turun hujan jangan nyiram, dapat istirahat.
0: Iya, kalau nggak cuci motor aja Bu, ntar pasti hujan deh. Gitu, cuci ya, motor atau sepeda mungkin kalau ada Bu Januara di sepeda cuci
3: ya,
0: nih Bu.
3: Iya, pakai selang gitu aja, selang pasang di keran aja biar bisa.
0: Aduh, mau request apa
3: lagunya
0: nih?
3: Lagunya apa sekarang? Masih, lagunya apa sekarang?
0: Masih bebas, mau apa nih?
3: Masih bebas, kalau gak ada Mother, How Are You Today?
0: Okay, Mother, How Are You Today?
3: He is hot out your product.
0: Dari Maywood?
3: Maywood? Ya bisa, Maywood bisa.
0: Ini John versi Helen Maywood soalnya. Gitu.
3: Okay, siap. Ya. Salam dalam dikit tadi Mbak Rama sudah naik, salam kembali Mbak Indi ya, Bu Wigati juga beresmi, selamat malam Bunda Yo, selamat malam ya buat Ayu Masohi ya, buat Jingga Ratna dengan Tiara ya, buat selamat malam Bu Wigati juga ya, buat Bu Nia, Bu Wira, Bu Diawati, Bu Ayu juga yang ada di Singaraja, selamat malam buat Pak Krisna, Bang Krisna siapa Krispati.
0: Krispati.
3: Kadang-kadang saya paling Krispati dengan Krisna. Penyiar yang lama kok Bang Krisna ya. Selamat malam Krispati ya, buat Pak Luhut juga, buat dia Adi Yudhistira juga, Mas Sandi juga gimana kabar, jarang naik karena sibuk saja tuh ya. Selamat malam ya buat Kak Ahmad Irwan, Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman, Pak Made di Suadana di Tambanan, Pak Nyoman Tifa di Gianyar ya, Pak Manggo juga di Klungkung, Pak, buat Pak Pak Bendesa, Pak Bagas, selamat malam ya. Buat Pak Iwan juga, Pak Gompina, Pak Widi, Kenero juga, Pak Armada ya, untuk semua-semuanya para pecinta senandung malam. Terima kasih, silakan dengar lagu yang diputar oleh operator kita Mbak Mas Febri. Terima kasih.
0: Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Dharma dengan Mas Febri ya, dengan Mbak Hapsarina Cua yang ada di studio. Oke, terima kasih satu.
0: Terima kasih juga Ibu Janura. Siap. Oke, itu dari Ibu Janura ya. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu. Masih ada telepon. Halo, selamat malam.
4: Oh iya, selamat malam.
0: Waduh, selamat malam nih.
4: Bang Dharma.
0: Pas banget lagi.
2: Pulang.
0: Mister, langsung pulang kan toh?
4: Ini ada mamaku di situ ya.
0: Aduh, tuh mau pulang tuh nggak dengar tadi suaranya Mister Bro?
4: Jangan gitu dong, awas kamu ya.
2: Mama,
0: tuh.
4: Mama, kenapa tega gitu ya mamaku ya?
0: Wah, merajuk deh, Alek. Aduh, Mister Bro sih.
2: Dusta aja.
0: Apa ini dusta?
4: Kayak gitu, aku heran banget. Kayak marah-marah gitu. Aku pengen, apa ya, gimana kayak gitu. Aku gak bisa mikirin segala hal apa yang aku ucapkan kalau salah.
2: Marilah pulang.
0: Mau pulang udah malam katanya. Terus Mister Bro nelpon, aduh makin mau pulang gitu. Jadi
4: ya, gak apa-apa deh kalau emang gitu, gimana lagi. Yang gak bisa aku tahan
0: loh. Iya kan? Gak apa-apa. Kita kadang harus mengiyakan dulu Mister Bro kalau wanita sedang merajuk gitu kan.
2: Iya deh. Kok dukung aku Sedarma?
0: Iya pulang aja sana, jepit-jepitin soalnya di sini.
4: Jangan pulang. Kayaknya aku meluncur ke situ sekarang nih. Bener.
0: Aduh, jangan dong.
4: Aduh. Ya katanya tempo hari mau minta 5 M, aku bilang sih hanya aku bisa 2 ember aja.
0: Aduh, M tuh, M. Enggak dengar M tadi. 5 M bisa 2 ember aja.
4: Aku bawa kan.
2: Iya, 2 ember emas masing-masing 10 kilo boleh.
0: 2 ember emas masing-masing 10 kilo.
4: Masalah itu kan aku aja ke Mustika kayaknya awal.
0: Pokok pegadaian aja, Pak.
4: Nah, itu benar kok aku ngomong itu di itu.
0: Nah, aduh.
4: Ya, sorry nih ya. Najwa.
0: Kok Najwa? Iya. Najwa siapa?
2: Siapa Najwa?
0: Najwa tuh siapa?
2: Sama siapa?
4: Hah? Ngaku. Itu siapa sih sebenarnya itu?
0: Enggak tahu nih, makanya saya usir aja suruh pulang ini.
2: Iya, gua mau pulang aja.
4: Ya pulang kalau enggak Najwa aku suruh pulangnya deh.
0: Aduh, papa mama jangan bertengkar, ya ampun. Aduh,
4: tega banget, padahal sekian lama aku.
2: Sekian lama.
0: Mendingan,
2: salah channel ya.
0: Iya, mendingan Inhaf Sarina aja yang siaran, saya tidur aja kali ini.
2: Enak ya. Pulang.
4: Jangan gitu dong ya. Dharma jangan gitu dong, kayak gimana kayak itu Dharma ya.
0: Aduh, Mr. Pro datangnya saat tidak tepat soalnya. Besok coba lagi ntar, rayu lagi ya.
2: Lagi
0: gitu.
4: Lah aku nggak mau di udara ngerayu gitu.
0: Oh gitu. Nah itu malahnya.
4: Dengar orang banyak ya.
0: Iya. Ya udah. Gak apa. Kita coba lagi.
4: Mau jadi ayam mau nggak kira-kira?
0: Kok jadi ayam sih?
4: Apa bebek?
0: Kalau saya ayam. Saya suka ayam.
4: Gak jadi ayam, nggak suka. Gak suka banget.
0: Tuh, katanya saya pengen ayam yang banyak tuh katanya Hapsarina.
4: Kalau saya bebek dong.
0: Oh bebek. Bebek agak mahal soalnya Pak, jadi ayam aja agak murah.
4: Ya bisa juga, tapi kalau bebeknya lagi kan di depan.
0: Aduh.
4: Iya kan, yang cewek di belakang semua. Hapsarina di belakangku.
0: Aduh, Mr. Bro nih, luar biasa sekali ya. Sehat ya tapi Mr. Bro ya.
4: Oke. Buat Sarina aku mau nanyain lagu apa ya Sarina hari ini.
0: Aduh, ini masih bebas sih, tapi Sarinanya udah keluar tuh deh. Emang waktunya pulang dia.
4: Awas lu. Ya.
0: Udah malam dia.
4: Gua lagi gimana kayaknya. Awas ya. Ya, selamat pulang ya untuk Sarina. Lagunya lagu ya.
0: Bebas.
4: Ya, intro.
0: Apa tuh?
4: Indonesia.
0: Apa? Mau apa berarti Indonesianya?
4: Ya, aku mau dari ini aja, dari siapa ya? Kalau Ani Carrera udah terbiasa kayaknya. Lain daripada Ani Carrera kayaknya Kasih aja judulnya.
0: Apa Kasih?
4: Ya, pengen aja ingatnya aku meluncur ke situ.
0: Apa Kasih?
4: Iya, dari Ernie Kulit
0: ya? Oh, oke. Boleh, aman. Bisa nih.
4: Ya, aku mau salamin dulu semua ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada Ayu Maluku ya. Bermalam Ayu Maluku, Ibu Farida juga ya. Kayaknya Ibu Farida ini lagi standby kayaknya. Ya.
0: Iya, kayaknya ya.
4: Dalam keadaan baik. Mm-hmm. Dan juga buat Tete Kumaha Demang ya. Tolong nanti gimana ke Pulau Dewata. Ayolah kita leka-leka locking here from the Kintamani and then to go Sanur kemana-mana.
0: Kemana-mana.
4: Gendong kemana-mana.
0: Kemana-mana ujung-ujung. Oke.
4: Ada Luhut juga ya. Yes. Mudah-mudahan Luhut hari ini monitor ya. Mm-hmm. Ada Pak Widi juga di Tokyo bersama keluarga tentunya dalam keadaan baik ya. Juga buat Ani Gunung Talang lama aku nggak pernah denger nih.
0: Iya sama nih sibuk kayaknya.
4: Ayo Manik Ibu naik Ani. Dong naik naik ya supaya aku bisa kerinduanku terlepas. Ya. Yes. Jadi kalau nggak pernah naik kayak gitu katanya ketawa ketiwian jangan hanya sekali. Kok ternyata lama sekali.
0: Lama sekali. Lama nelponnya ya maksudnya ya. Bukan ketawanya ya. Iya lama banget kan nelpon.
4: Kartika udah naik belum kayaknya Bang?
0: Belum.
4: Sesi yang kedua kayaknya ya, belum.
0: Paling ya paling kedua. Kedua kan agak panjang kan biasanya masuk nih. Pertama kan singkat.
4: Oh iya tapi nanti aku masuk lagi Dharma kalau ada waktu. Kalau sepi ya. Mudah-mudahan lah sepi aja biar kita masuk aja nanti. Ya.
0: Bebas.
4: Tentunya ada Mangku di Banyuwatis ya. Mangku malam di Rungu Mangku ya. Ada. Ya, Diawati di Tiga Waso juga mudah-mudahan selalu monitor selalu keadaan baik ya. And then juga buat teman aku nih Pak Putu Bendesio gak pernah lama aku gak pernah dengar juga dia.
0: Iya sama Pak.
4: Padahal aku kemarin monitor dalam perjalanan itu. Saya gak sempat bisa masuk sama Wandi gitu ya. Tapi dia bilang harus dikecilkan. Ya oke okay, tak kecilin tapi biar aku pakai headset aja kan gitu. Terus juga buat Sandi di Bonang Manding ya. Pokoknya yang belum dikonek mohon di sorry, I'm sorry my love. Dharma selamat tugas. And then kita menikmati sesuatu ya. Tapi aku tunggu aja saatnya ya. Bisa meluncur ke situ. Terus Absalina aku angkut juga nih.
0: Tetap ya.
4: Lucu-lucu okay, ya. Pokoknya buat semua ya. Thank you so much. Bye-bye.
0: Siap. Thank you so much. Bye-bye. Oke. Okay, itu dia. Dari Mr. Bro. Oke, ini lagu kita mainin dulu aja ya para pendengar ya. Nanti sesi kedua kita lanjut. Karena sesi kedua ini agak panjang ya pendengar. Ya biasanya itu bisa hampir berapa menit ya. Biasanya bisa hampir 30-45 menit lah ya gitu. Dan Budiawati sempat nih chat juga. Tadi sore Pak Mangku sempat nelpon. Suara radio terang sekali. Sekarang hilang lagi. Oh terang ya. Sebelumnya terang ya gitu. Mas Febri ya kalau lagi monitor katanya di Tiga Wase ya Kutul ya berarti ya. Ini sempat ditelepon katanya radionya udah bisa suara radio ya maksudnya ya. Sekarang hilang lagi. Oke. Barusan hilang lagi Budiawati ya berarti ya. Mungkin para pendengar yang sedang menonton dengan RID digital di daerah Kutul ke utara atau sekitarnya mungkin bisa chat WhatsApp kami ya. Apakah mungkin ada kendala lagi atau mungkin bagaimana seperti itu ya. Oke, mungkin kita langsung play dulu lagunya. Tadi sudah direquestkan ada 4. Ini ada yang selalu ku sayang Beta Renata. Ya aduh agak ribet nih. Yang selalu ku sayang Beta Ria Sonata. Lalu ada Don't Forget Me dari Bang Sandi Request. Tadi yang pertama Kak Rahma, Don't Forget Me, Rafael, Valerio. Lalu Bu Janura, Mother How Are You Today dari Maywood. Dan Kasih Janganlah gitu ya gak salah ya. Na na na na na na ya, saya lupa lagunya. Ini dia lagunya yang sudah direquestkan. Nanti kita akan lanjut lagi sesi kedua ya. Sesi kedua tuh lagu 80-90 kalau tidak salah Manca ya. Tapi tunggu aja. Oke. Dan ini dia lagu-lagu hanya untuk Anda sambil menemani ruang dengar Anda di Senandung Malam.

0: Mas, pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Dan Pasar.

0: Yes, Senandung Malam di sesi kedua ya. Dan lagu-lagu mancanegara, dua lagu tersebut menemani berarti ya. Sudah lagu 80-90 untuk yang mancanegara ya. Oke. Tadi Budiawati sempat mengabarkan juga ya. Ini suaranya sempat bisa begitu. Lalu sekarang hilang lagi sekitar jam 6 yang siaran cewek. Oke. Berarti tadi sore mati lagi berarti ya. Oke, Bu, nanti kita coba cek lagi Budiawati ya. Mohon maaf tidak nyamanannya. Kita coba cek kembali begitu. Dan juga para pendengar nanti mau request atau salam-salam boleh. Kalau misalkan emang capek buat nelpon, bisa chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Di hari Senin ini ya, tanggal 21 September 2026 ya. Aduh, rasanya sepertinya tuh capek banget ya kalau Senin biasanya. Soalnya abis liburan ya, pasti para pendengar biasanya kan abis liburan ya, Seninnya kerja lagi. Baru kemarin rebahan ya, Sabtu Minggu bersantai ria atau bersama keluarga. Seninnya langsung dihajar dengan kerjaan atau kegiatan sehari-hari begitu ya. Rasanya lelah langsung kan, badannya aduh capek nih, kenapa gak libur lagi aja ya gitu. Kerja 5 hari, liburnya 2 hari kan gitu, kenapa gak kerjanya 3 hari gitu. Pasti ada buat pikir kayak gitu ya. Gak apa-apa, walaupun begitu ya, ya walaupun capek tidak apa-apa, tetap harus disemangati diri Anda sendiri. Dan terus juga harus bisa menikmati setiap progres yang Anda terima atau Anda lakukan begitu ya. Oke, sambil menemani malam Anda, saya putarkan beberapa lagu lagi ya, karena biar lebih rileks malam Anda, biar lebih santai juga ya. Karena pasti juga beberapa hal yang akhirnya membuat Anda lelah seperti itu. Ini ada lagu dari Lionel Richie. Dan saya mau mau setel lagu pasti ada yang nelpon gitu. Tapi kan tadi saya gak nawarin suruh telpon, gak ada yang nelpon. Oke, kita angkat dulu telpon, salah telepon ya. Oke, halo Senandung Malam.
1: Iya, mau malam Rahman.
0: Iya, malam Mr. Bro.
1: Kebetulan sih sekarang kayaknya lagu manca ya kayaknya.
0: Manca 80-90 nih lagunya nih, mau apa dong?
1: Iya. 80-90 itu termasuk Obladi Oblada itu tahun berapa ya?
0: Oke, coba cek dulu ya.
1: Penyanyinya aku lupa ya.
0: Beatles bukan sih? Obladi Oblada kan?
1: Iya, penyanyinya aku lupa.
0: Oblada, coba kita lihat dulu.
1: Obladi.
0: Gitu. Takutnya 70 nih, coba kita lihat dulu deh.
1: Coba lihat dulu.
0: Oh, 60 itu, 68.
1: Gak boleh berarti ya.
0: Bukan gak boleh, emang gak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Soalnya kan udah kelok ini playlistnya 80-90. Beatles ya. Kalau Beatles 80-an itu paling ini sih. Beatles 80 apa aja ya? Coba kita lihat dulu. Harus The Beatles kah?
1: Iya kayaknya.
0: Oke. Okay. The Beatles itu aduh adanya dia mentok di album ini terakhir ya, 70 Beatles, soalnya kalau, sih.
1: Kalau The Beatles, Hey Jude.
0: Coba kita lihat tuh Hey Jude itu. Hey Jude kayak 70-an ya. Coba kita lihat tuh.
1: 70-an ya.
0: Kayaknya. Oh benar.

0: nyanyinya.
1: Ada beberapa nih kayak Air Supply, terus ada apa sih Chicago.
0: Terus Chicago judulnya apa sih ya?
1: Oke, okay, di sini Chicago-nya ini ada yang If You Leave Me Now, Look Away.
0: Oh iya, ya pas sekali itu. Aku suka itu.
1: If ya, You Leave Me Now ya.
0: Aku mau nyebutin kayaknya aku lupa, terus aku sekarang ya pas dibilang sama host-nya sih mantap banget kayaknya.
1: Waduh, mantap banget ya.
0: Mantap banget aku itu. Ya.
1: Ya, boleh. Okay. Siap.
0: Pokoknya ini juga aku teman-teman yang lagi ngeprik dia monitor kali ini.
1: Oh monitor juga.
0: Yang lagi 2 meteran. Hmm. Terutama mau nyalamin semetonku di Gria Tampak Siring ya.
1: Oke.
0: Okay. Bagus Tagung dan juga Tampak Siring Raja Ubi. Kaler Blin Titiang Rako yang Negaro, yang Cibrapu itu Bagus Maya. Juga Kaler Niki Wintan Sumutrono yang ada di Pikat Jerumangku juga ya, Jerumangku di Gualawa ya. Lupa tadi juga Jerumangku Pikat, Jerumangku Senti, Juliet Mike Uniform, jadi jamu gitu ya, jamu. Mudah-mudahan bisa monitor. Tadi dia bilang dia requestin lagu-lagu yang bersifat memori. Ya hari ini kan memori ya.
1: Iya memori, 80-an masih memori kok Pak.
0: Oke deh buat semuanya, tapi bukan kecuali ya. Dan selamat tugas.
1: Thank you juga. So, okay. Itu dia dari Pekasanggulan atau Mr. Bro ya. Oke. Dan untuk beberapa daerah di daerah Kutul sekitaran nanti kita coba infokan lagi ya terkait hal tersebut. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih. Di WhatsApp ada telepon. Halo, Senandung Malam.
2: Selamat malam, Senandung Malam, Bung Deci.
1: Ya, halo Teteh Dinda. Tumben nih kepagian teleponnya nih ya. Tumben.
2: Kalau kemalaman enggak direspon soalnya. Jadi pagi-pagi aja gitu.
1: Iya, enggak direspon, request-nya udah banyak lagi lagunya kan. Habis itu tutup lagunya.
2: Nah, itu problemnya kan gitu. Jadi pagi-pagi aja tuh biarin aja di rumah. Tumben enggak apa-apa. Yang penting kebagian.
1: Oke, listriknya udah nyala tapi kan ya.
2: Alhamdulillah kemarin itu 5 jam, Bung Dece.
1: Aduh.
2: Iya. Lobet itu jadi itu malam itu cuma sempat masuk di Denpasar.
1: Oh, Denpasar aja ya. Iya.
2: Selebihnya enggak.
1: Udah lobet, udah enggak bisa ngapa-ngapain nih. Berarti baru nyala itu hampir tengah malam dong. Iya enggak sih?
2: Jam 23 barat.
1: Oh, jam barat. 12-an sana ya. 11-an deh, sorry.
2: Jam 12 Denpasar.
1: Oh.
2: Gimana? Aduh, udah waktu ngobrol sama Bung DC juga sudah agak-agak gimana ya?
1: Itu penting banget itu soalnya. Kalau lobet, aduh mau ngapain ya? Mengabari ya, susah gitu.
2: Cari ini kan karena nggak nyala-nyala ya lampu listriknya nggak nyala-nyala, pergilah cari lilin kan, lilin sudah habis.
1: Pas banget lagi.
2: Dari tempat satu ke tempat yang lain semua bilang habis.
1: Laku warung itu. Ya.
2: Semua bilang warung ya Allah benar-benar deh malam itu bukan main malam minggu lagi astu.
1: Iya malah minggu lagi. Aduh.
2: Ini ada gardunya yang ini kena
1: ya, petir. Sambar ya. Petir. Oh. Iya sih biasanya kalau gitu emang lama sih Teh. Soalnya kan sambar. Wah, udah deh.
2: Kalau cuma mati biasa aja itu enggak sampai 5 jam ini gardunya kena petir langsung.
1: Iya. Ada yang harus diganti lah. Waduh, ya udahlah ya. Semoga aman lah ya. Tapi enggak hujan kan hari ini kan?
2: Ini enggak kemarin malam dua malam yang lalu. Waduh. Itu hujan.
1: Wah seger banget nih berarti di sana. Di sini enggak hujan-hujan, panas banget, udaranya aja dingin gitu. Ya.
2: Lampu mati itu hujan tuh, ada hujan tuh. Udah habis itu belum hujan lagi sampai hari ini, sampai malam ini.
1: Oke ya malam semoga.
2: Malam.
1: Ya lagunya ini apa 80-90 manca nih Teh?
2: 80-90 manca.
1: Yes.
2: Ada. Kalau lagu manca 80-90 itu cantik-cantik, bagus yang bagus.
1: Betul.
2: Bingung. Yang mana deh?
1: Bingung.
2: Akhirnya aja deh. Westlife aja.
1: Westlife. Westlife-nya yang mana tuh?

0: Realize me up.
1: Yo, versi Westlife ya maksudnya.
0: Westlife.
1: You raise me up. No, saya taunya Josh Groban soalnya.
0: Ya, Josh Groban itu orinya.
1: Iya. Oke, sebentar. Kita cek dulu ya, soalnya kan dia masuknya tuh recycle ya, kalau nggak salah deh. Coba ada nggak ya kalau recycle sini? Takutnya nggak ada soalnya. Westlife, You Raise... Oh iya benar nggak ada, itu 2005 soalnya masuknya. You Raise Me Up ya. Oh, recycle-nya.
0: Iya,
1: 2005
0: ya.
1: Betul. Lalu
0: gitu, ganti ini aja. Hurt Alone.
1: Oke, itu judulnya kan ya? Hurt Alone ya? Dari,
0: enggak.
1: Oh, dari band Hurt, lagunya Alone. Iya. Salah nama saya. Nama
0: grup bandnya, Alone judul lagunya.
1: Oke, ini tahun 87 yang gak salah itu ya? Iya gak sih? Coba kita lecet dulu.
0: Ini itu 80-an sih.
1: Oh, 80-an. Oke, kita coba tester ini dulu nih, audionya nih. Bener ini gak?
0: Tester kayak beli parfum.
1: Ini bener gak?
0: Mana gak kedengeran
1: ini
0: belum?
1: Ini loh, ada?
0: Belum kedengeran.
1: Masa sih? Nih?
0: Ya,
1: betul. Saya tahu lagunya tapi saya nggak tahu judul apa itunya judulnya.
0: judulnya singkat kok.
1: Iya benar. Saya sering dengernya emang kadang tuh saya itu kelemahannya. Lagunya oh ini, cuman kadang judulnya apa ya gitu. Kayak pernah denger gitu lah. Tapi ini juga suka saya deh. Ya, soalnya dulu
0: keren,
1: sering dimainin.
0: Lagunya keren.
1: Bagus.
0: Oke lah kalau gitu. Bung Dece sama siapa malam ini?
1: Mas Febri Artanto malam ini.
0: Febri Arianto, selamat malam.
1: Malam, tuh kata-kata.
0: Kemarin dengar di Denpasar ada gempa apa ya?
1: Enggak sih, Denpasar enggak ada sih. Oh, mungkin di itu kali.
0: Gempa kecil-kecil.
1: Kecil.
0: Gempa kecil-kecil ya.
1: Oh.
0: Di ini, Pro 3, enggak dengarnya.
1: Oh, itu gempanya di ini di daerah iya kecil sih 2,5. Itu
0: ya,
1: itu di daerah selatan sih masuknya itu di daerah Badung. Kalau enggak salah itu gempa dangkal ya, kalau enggak salah darat kalau enggak salah.
0: Di gitu. Daerah Badung,
1: Badung
0: sekitarnya gitu.
1: Betul. Oh, jadi ya. Memang dekat Denpasar sih gitu. Kayaknya itu iya, di garis pantainya atau di Badungnya itu saya lupa deh. Soalnya kayak ada patahan di situ. Heeh.
0: Iya, dengar di pusat pemberitaan dan pasar ada gempa, tapi memang 2 koma gitu, jadi kecil lah.
1: Iya, di situ emang sering gempa sih teh, biasanya di selatan. Cuma benar kecil-kecil, 1,5, 2 gitu, tapi hampir tiap hari gitu. Jadi kadang nggak berasa.
0: Cuma goyang sedikit aja lah ya.
1: Gitu, soalnya kan patahannya kan lumayan.
0: Ya, mudah-mudahan apa namanya ya seperti ya. Itulah yang jangan ya nggak usah besar-besar lah ya, ya itu
1: bener.
0: Itu cuma yang kuasa menunjukkan kekuasaannya. Oke, kalau gitu yang baru landing tadi Pekak Sanggulan kah?
1: Yes, betul.
0: Selamat malam Pekak, pas klik pas Pekak sedang mengudara.
1: Nah,
0: salam sehat ya untuk Pekak Sanggulan. Ada Bang Sandi juga, apa kabar? Ada Ibu Janura, Ibu Indi juga selamat malam untuk Bu Resmi, Ibu Kartika, ada Bunda Yos, ada Gek Mas juga ya selamat malam. Kemana lagi kan? Pak Mangku, Pak Putu juga, ada Ken Arok juga, siapa lagi kan? Keluar dan pasar deh. Keluar Pulau Bali deh.
1: Okay.
0: Ada yang Bengkulu, Bang Andi Yudhistira. Ada yang punya Lampung, ada Bli Govinda. Ke Kupang ada Diona. Ke Sumba ada Bung Kris Pati. Lagi kah? Sepertinya next time deh untuk yang lainnya. Oh ini, di Tapanuli ya, Bang Luhut. Ya, Oras Bang Luhut. Oke, sepertinya itu dulu, Bung DC.
1: Siap.
0: Bung Febri dilanjut.
1: Oke.
0: Okay. Thank you, malam.
1: Bye. Thank you, malam. Bye. Oke. Okay. Itu dia Teteh Dinda. Kita angkat pesawat telepon gantian. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Waduh.
2: Selamat malam, Bang Dharma. Ganteng.
1: Aduh, halo Pak Putu Bedesa. Ya pun.
2: Nah, kabar Bang Dharma?
1: Luar biasa sekali nih. Pak Putu berdesa kemana aja nih? Sehat nggak?
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Aduh, saya nggak pernah ini nih dengar suaranya nih. Sibuk banget kayaknya nih.
2: Bukannya sibuk. Agak sibuk Bang Darmi.
1: Agak sibuk ya.
2: Iya.
1: Tadi dicariin Pekasanggulan tadi. Pak Putu berdesa mana ya?
2: Oh, udah dengar kemana itu.
1: Saya nggak pernah dengar suaranya.
2: Saya baru datang. Oh, Pekasanggul masuk. Akhirnya dia turun. Saya kalau masih lama saya tinggal.
1: Jadi itu ya apa jarak kedengaran tuh bukan karena Pak Putu ya nggak bisa apa sibuk banget. Emang Pekasanggulannya lama ya cerita.
2: Ya emang begitu.
1: Tapi seru sih. Tapi emang tadi cariin.
2: Lagunya tuh kalau dari Lobo masih dia ya Bang Darma.
1: Oke, Lobo. Coba kita cek dulu ya. Kayak Lobo 70-an deh dia deh. Oh, enggak ada Lobo di sini. Soalnya ini ya. La Mancanya 80-90 nih, Pak.
2: Yang 80 apa itu Bang Darma?
1: Oke, 80-nya ini ada tadi kayak ada Air Supply, terus ada Diana Rose. Elton John.
2: Ya, Tom John ya.
1: Elton John.
2: Ya.
1: Oke, di sini Elton John-nya.
2: Ada Pak Darma. Tadi ada Teh Dina ya, selamat malam. Ada juga Bapak Sanggulon, selamat malam. Ada yang di Palu, Bu Farida, selamat malam. Ada Bu Ayu juga, selamat malam. Bu Yanura, apa kabar? Ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Bang Sani juga, selamat malam. Bu Nayos, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ada Bu ini, malam Bu ini. Kenarok lama banget ya, ya?
1: Iya deh.
2: Mungkin kawin lagi dia tuh Bang.
1: Kawin lagi jadi gak nelpon lagi gitu ya.
2: Gimana benar, Mam?
1: Kawin lagi terus gak nelpon lagi jadi ya.
2: Oh, itu udah. Sibuk.
1: Sibuk ya, soalnya ya. Waduh.
2: Ya, selamat Pak Kenarok. Punya istri baru lagi dia. Baru 1,5 istrinya dia.
1: 1,5?
2: Ya.
1: 1,5 apa ini maksudnya deh? 1,5 tahun.
2: Maksudnya yang satunya baru, yang setengahnya belum jadi.
1: Oh gitu. Nah,
2: ya. Baru akan lagi.
1: Ya ampun.
2: Selamat malam Kenaro. Ada juga Bu ini udah masuk tadi.
1: Iya.
2: Ada Jawati, selamat malam. Ada Bu Kartika, selamat malam juga.
1: Okay.
2: Ada Romo Manggung, saudara saya Singar Aja. Mudah-mudahan keluarga sehat semua. Ada Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi. Ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi. Ada Pak Nyumani Negara juga. Ada Bang Ani Yudhistira, selamat malam. Pak Rahma juga. Ada Pak Manggung di Tunggung, selamat malam Pak Manggung. Ada Putri Manggis di Gianyar. Apa kabar? Mudah-mudahan keluarga sehat semua di Gianyar. Ada siapa lagi Bang Dharma?
1: Ada,
2: ya, ada semua-muanya
1: Bang Dharma ya. Ya.
2: Bang Wani, apa kabar Bang Wani?
1: Nah, tuh dicariin juga.
2: Bang Wani saya.
1: Iya, Bang Wani.
2: Bang Wani masuknya padahal gimana ya?
1: Bang Wani kan soalnya juga suka cerita tuh, jadi agak lama memang. Nah, berarti harus cepet-cepetan biar masuknya
2: itu,
1: Pak Putu.
2: Cepet-cepet dan akhirnya lama, akhirnya iya, let's be gone by be gone, biarkan
1: let's be gone by be gone. Aduh, oke. Nah,
2: tapi dengan Dharma ya santai masuk, dengan Melinda juga masuk ya. Ya, ya mending kita tetap monitor semua sehat semua ya, Bang Dharma
1: itu dia,
2: ya.
1: Penting.
2: Untuk Bang Dharma bertobat tuntas. Sehat selalu Bang Dharma.
1: Siap.
2: Malam.
1: Malam.
2: Bye.
1: Bye. Oke. Okay. Itu dia dari Pak Putu Bedesa. Kita angkat di WhatsApp, di sini ada Ibu Viola. Halo, selamat malam.
3: Selamat
1: malam. Loh. Lah ketawa.
3: Geli.
1: Lo emang bener kan?
3: Enak aja lo.
1: Ya, gimana kabarnya? Baik.
3: Baik. Okay. Bang Dharma gimana kabarnya?
1: Baik, luar biasa sekali hari ini ya.
3: Masalahnya baru awal cuma udah cari masalah.
1: Lo. Lo bener? Iya, iya, ya, oke. Okay. Gimana hari ini perjalanannya tidak
3: udah
1: jauh ya?
3: Baik.
1: Enggak jauh enggak. Ya perjalanannya.
3: Aman, capungnya diparkir.
1: Oke, okay. Capungnya diparkir. Kirain naik apa nih. Oke, okay. Ya siapa tahu kan naik apa gitu capung. Selain capung, temennya capung apa sih? Kupu-kupu ya? Apa
3: kupu-kupu
1: ya? Tawon. Gitu. Aduh. Gimana nih, Kak Viola mau request lagu
3: lagi
1: apa nih?
3: Lagi sakit ya Bang Dharma?
1: Enggak, lagi ngantuk.
3: Oh Bang lemas, kalau lemas.
1: Pakai suaranya. Pakai suara agak loyo.
3: Iya.
1: Iya, lemas nih. Tapi ini ada kopi nih. Kopinya air doang tapi. Kebanyakan air. Bikin kopi, kopinya banyak, airnya juga banyak. Pakai aduh, ini minum air putih nih. Ini enggak apa-apa sih.
3: Lagu apa, Bang?
1: Lagunya Manca 80-90. Mau apa nih?
3: Halo, oldies banget.
1: Ya enggak banget. Kan tahunnya 80 kan?
3: Enak aja loh. Apa tuh 80-an ya?
1: 90 juga ada di sini.
3: 90. Ini aja deh, Pen My Love, Michael Lawrence Tour.
1: Oke, ngecat hatinya ya. Oke.
3: Pen My Love.
1: Iya benar, pen itu kan ngecat kan ya.
3: Ngecat.
1: Ngepen My Love. Oke.
3: Jadi cintaku dicat. Ya?
1: Iya. Kamu harusnya cat hatiku gitu kan. Pen My Love.
3: Iya, cat hitam.
1: Cat hitam. Sap.
3: Oke. Saya hanya buat Bang Mbak Indi.
1: Oke.
3: Okay. Ibu Janura, Bang Widi. Siapa lagi ya? Ibu Farida. Bantuin apa?
1: Iya, Bu Janura.
3: Ibu Kartika udah tadi.
1: Oh iya udah ya, saya lupa itu.
3: Ibu Kartika.
1: Bu Indi udah lagi? Tadi ya, Bu Resmi.
3: Bu Resmi.
1: Bunda Yoseli.
3: Bunda Yoseli, iya yang bagus namanya tuh Bunda Yoseli.
1: Saya juga bagus semuanya. Namanya.
3: Enggak, nyebelin.
1: Terus siapa lagi? Udah semua-semuanya.
3: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Okay.
3: Yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali mohon maaf. Enggak hafal satu-satu nih Bang Dharma, enggak bantuin.
1: Iya, udah semua-muanya ada tuh dibantu.
3: Dan semua-muanya. Spesial lagunya.
1: Oke.
3: Okay. Yang pengen dicat hatinya katanya.
1: Iya, cat hitam ya. Aduh.
3: Cat hitam. Buat special buat Bang Dharma ya.
1: Siap.
3: Selamat beraktivitas. Hari ini kita friend dulu ya. Jangan berantem dulu.
1: Oh ya, orang kan bener ibu gimana.
3: Enak aja loh.
1: Oke.
3: Apanya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Okay. Buat Bang Dharma, Pak Dharma.
1: Yes.
3: Selamat beraktivitas ya Pak.
1: Oke, okay, ibu. Siap.
3: Semangat terus ya Pak.
1: Oke.
3: Okay, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya dari Ibu Viola tadi ya. Pain My Love ya, Michael Learn to Rock. Terus ini ada request dari Januar ya, Pak Januar. Apa tuh tadi katanya? Mas request, request apa? Mas request aja. Oke, okay, Pain My Love, Michael Learn to Rock. Oke, okay, nanti kita akan mainkan. Tadi yang nelpon siapa ya? Oh, biasa nih WhatsApp-nya kalau habis apa nih ada yang terima telepon atau telepon bersama nih saya nggak bisa angkat telepon nih ya. Jadi saya lagi meratapi nasib WhatsApp dulu nih. Soalnya Pak Widi coba nelpon gitu. Terus ini ada yang chat lagi Januar request lagu Didi Kempot. Aduh, gimana nih Pak Januar nih ya? Aduh. Nanti saya nyanyi aja deh Mas, campur sarian ya. Gitu. Oke, Pak Widi nih di Tokyo. Halo, selamat malam.
4: Nanti saya nyanyi aja. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Senandung malam.
1: Selamat malam, senandung malam.
4: Bang Dharma.
1: Oke, sehat Pak?
4: Sehat, sehat.
1: Sehat ya.
4: Gimana kabarnya Bang Dharma?
1: Saya luar biasa ya, Pak. Sehat sekali ini. Aduh. Apa namanya?
4: Cuaca
1: apa?
4: Cuaca Denpasar gimana?
1: Wah, kering Pak. Belum hujan.
4: Kering ya.
1: Panas belum hujan
4: ya?
1: Hujan. Oh, gitu.
4: Wah, masih.
1: Tapi anginnya
4: kemarau ya.
1: Tapi anginnya itu emang dingin aja, tapi kering jadi agak aneh gitu loh Pak di badan.
4: Wah, malah kebalik ini di Tokyo dari kemarin itu ada angin. Kan udah bilang gitu, ada badai datang.
1: Oh iya, itu gimana dari tuh badainya? Enggak lewat-lewat.
4: Ya, enggak berani ke Tokyo, tapi di pulau lain itu udah masuk airnya apa? Di mobil udah tenggelam banyak.
1: Oh, waduh.
4: Ya, tadi aja di tempat kerja itu payung terbang pulang.
1: Oh, waduh.
4: Angin-angin, hujan angin gitu.
1: Hujan angin ya. Waduh.
4: Kemarin, dari kemarin.
1: Dari kemarin.
4: Dari kemarin. dari kemarin tadi juga pulangnya, aduh cepat-cepat pulang mau selesai dah gitu ya.
1: Semuanya. Oke. Tapi nggak apa namanya kebanjiran lagi nggak di tempat Pak Widi ini, enggak kan?
4: Ya nggak. Kalau di tempatnya syukurlah. Syukur nggak. Kalau di tempatnya tinggi soalnya di tempatnya. Mudah-mudahan lah.
1: Jadi aman ya.
4: Aman-aman aja. Tapi okay. Di tempat lain itu masuk air ke stasiun dalam, ke dalam.
1: Oh berhenti dong di, berarti keretanya yang bawa tanah.
4: Keretanya itu. berhenti di samping itu airnya masuk ke dalam stasiun.
1: Mm-hmm.
4: Kan karena kebanyakan tuh mungkin airnya tuh kan ada pembuangan air dari bawah itu kan.
1: Oh, iya.
4: Got tuh mamanya tuh penuh kan. Loncat airnya, jadi masuk melirik kemana-mana gitu.
1: Nah, kalau keretanya berhenti gitu, berarti Pak Widi gimana Pak pulangnya atau berangkatnya tuh, kayak gitu?
4: Naik ya itulah, bis? Kalau musim nggak naik kereta.
1: Oh kereta
4: naik
1: juga?
4: Kereta. Iya, tapi ya untunglah di tempat apa jalur Widi itu ya aman
1: ya
4: keretanya, tapi agak lambatan gitu, makanya cepat-cepat pulang.
1: Walah, oke kirain. Kalau
4: udah naik taksi udah nggak berani, udah ya gimana tidur di sana mungkin.
1: bisa juga sih ya.
4: Nunggu sampai reda gitu sampai.
1: Tapi taksi jalan, gitu taksi kan? Di sana mahal ya Pak ya, tapi hitungannya ya.
4: Iya nggak sih? Per kiloan, per jalan, per kilo kita start itu udah ketemu ada red nomornya itu berapa kilo udah jalan.
1: Di sana nggak ada itu Pak, kayak ojek online gitu Pak, ada nggak sih kalau di Jepang?
4: Nggak ada
1: ya.
4: Banyakan bis ya.
1: Kirain ada mungkin yang online gitu
4: ya, bis, taksi kan udah ini kan udah pasti ada. Tinggal tahu lah kasih apa telepon aja ya, udah cari di taksinya, nyari di mana di alamatnya gitu.
1: Tapi apa namanya jauh deng. Tokyo sama Nagoya jauh ya Pak ya?
4: jauh banget ya. Tokyo Nagoya jauh 2 jaman lah.
1: Soalnya kan lagi ada Asian Game Pak ya di sana.
4: Ya, Asian Game ya kemarin open gitu ya.
1: Iya, soalnya kan banyak berita Asian Game.
4: Iya.
1: Saya kira
4: itu jauh
1: banget ya.
4: Pernah ke sana?
1: Bagus. Lebih bagus daripada Tokyo atau gimana?
4: Wah, di sana kan lebih kampung-kampung, lebih di kampung. Tokyo kan udah ibu kota.
1: Oh gitu.
4: Iya, nama ibu kota Jepang itu kan, waduh, banyak orangnya apa? Seperti pokoknya ramai sekali ya, bangunan ya. Tinggi-tinggi, ya, apa itu jalan rel kereta. Kesana kesini naik di atas di bawah, aduh elevator di bawah tanah, aduh terowongan banyak. Kalau di sana sepertinya agak kampung lah gitu, desa gitu. Atau apa gitu.
1: Nagoya namanya. Nah, dapat salam dari Bu Indi nih, salam buat Pak Widi katanya.
4: Oh iya Bu Indi, selamat malam Bu Indi, ayo gabung Bu Indi. Gimana udah selesai aktivitasnya? Bang Dharma supaya nggak kelamaan nih.
1: Lagunya 80-90 nih Pak, Manca nih.
4: Oh Manca ya?
1: Iya.
4: Coba 80 ya.
1: Yang Jepang juga.
4: Gun and Roses ya. Coba ya. Dan 87 kira-kira tuh ya. Sweet Child of Mine tuh.
1: Sweet Child of Mine ya. Coba kita cek dulu. Yeah. Oke, boleh.
4: Pernah di gitu kan diputer kan?
1: Pernah, boleh kan?
4: 80-an ke atas ya?
1: Iya. Oke.
4: Ya, salam-salamnya dulu ya yang baru lewat. Ada siapa tuh yang...
1: Apa?
4: Mbak Viola.
1: Iya,
4: Mbak
1: betul. Viola. Ibu Viola.
4: Ibu-ibu. Jangan dipanggil Ibu nanti malah
1: ilang. Loh kan kita kan harus memanggilnya kayak Pak Widi kan Bapak, enggak Mas kan. Enggak beli juga iya. Kan. Iya benar kan. Oke.
4: Okay. Iya, itulah. Tidak tahu ya. Maaf aja ya.
1: Okay.
4: Siapa panggil yang ya? Kali ya, Mbak. Ya, Mbak Piola gitu ya. Mm-mm. Yang di Makassar selamat malam. Kemudian ada Pak Putu Harko ya tadi ya.
1: Pak Putu Bedesa.
4: Apa Pak Putu Harko tenggelam saja ya? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Putu Bendesu, selamat malam. Makasih kolikannya. Ada Bu Janura juga ya, Bu Parida di Palu. Mudah-mudahan beliau perjalanan kembali ke Palu dalam keadaan selamat.
1: Amin.
4: Apa di tempat tujuannya ya, yang barang yang nggak ada yang ketinggalan juga ya.
1: Amin, amin.
4: Kemudian
1: amin.
4: Ada Ayu Mahsui di Maluku Tengah, Pulau Seram tepatnya. Kemudian ada Ibu Ratna Jingga di Manado juga. Ada Bung Biniju di Manado, Ken Arok. Bunda Yoseli, kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Poliwali Mandar, ada Mas Anwar, kemudian di Purnamaning ada Mas Sandi, Bung Edo, Bung yang di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Busana Bu Indi, Bu Resmi, ada Bu Gemas juga di Payangan, ada Bu Ani Gunung Talang. Siapa lagi ya? Histerita di Manado juga ya, Pak Nak di Palu, beliau pindah di Lampung. Di Jakarta Selatan ada Ciguria di Jakarta Selatan ya. Kemudian tempat kami di Amlapura, Pak Manggu, Ketut Wijana di Kelungkung, di Hamangwati, di Tiga Wase, Bukatika di Munduk Bastale. Ada Pekas Anggulan di Tabanan ya, di Mengwi, kemudian ada Wan Usu di Sambas, Pak Made Swadan di Tabanan juga, Pak Mangku Romo di Banyuwates, kemudian ada Bang Krispati di NTT, ada siapa lagi Pak? Yang di Padang siapa namanya?
1: Bu Karahma.
4: Karahma ya. Terus aja lupa. Kemudian ada Bunda Kendari di Kendari, ada Bu Tiara, Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado juga. Ada Mas Handi yang di Pulau Nias juga ya, jarang gabung di Jawa ya. Kemudian ada Bang Ahmad Irwan di Bandung, Muhammad Kulib yang di Gianyar, ada Mas Sipah, ada Pak Nyoman di Negara juga. Pak Nyoman siapa ya? Pak Nyoman Negara, sulpa namanya itu. Ya salamnya tuh ke semua-semuanya ada yang enggak ada ketinggalan.
1: Siap.
4: Masih enggak ada ketinggalan. Kalau bahasa pakai Jepan. Kalau ada yang ketinggalan, mohon maaf, Mosi. Ano, namai enggak di antara.
1: Ya.
4: Seng, gomena se. Arigato gonis.
1: Arigato gonis.
4: Arigato.
1: Bang Dharma. Siap. Selamat bertugas. Selamat malam.
4: Seng. Oleh gomena se.
1: Ayo sembila se. Terima kasih Pak. Selamat bertugas juga jadi ya kata. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu ya. Oke, halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Chandra.
1: Hey, selamat malam Bu Ayu. Gimana nih?
5: Ya, selamat malam kembali.
1: Sehat Bu Ayu?
5: Sehat sih, cuman ada kerongkongan nih batuk-batuk.
1: Waduh, kembali lagi tuh batuk-batuknya tuh.
5: Iya, Fatima aja masih sampai sekarang masih ini, walaupun obat juga sih, emang cuaca aja sih.
1: Oh, di sana nggak hujan? Soalnya kan kayak beberapa tempat ini kayak hujan kemarin sih, di Bogor ya. Hujan. Oh, hujan ya? Oh, sempat hujan cuma berarti ya?
5: Hujan di sini ya, kemarin malam hujan, pas malam hujan.
1: Pas malamnya hujan ya? Hujan biasa apa hujan angin, petir nggak kan? Biasa aja ya.
5: Hujannya cukup deras juga sih ya, lumayan lah hujannya.
1: Oke.
5: Sampai malam hujannya alhamdulillah. Sudah mulai hujan sih, mudah-mudahan sampai seterusnya lah.
1: Oke, berarti ini nggak kemana-mana nih. Biasanya kan banyak cerita kemana-mana nih. Berarti lagi nggak kemana-mana ya?
5: Kemana-mana sih saya.
1: Kemana-mana juga.
5: Ini Bang Chandra.
1: Oh gitu.
5: Iya, di rumah saja kita kemana-mana.
1: Iya sih, kan biar harus istirahat.
5: Bagus, jadi kita di rumah saja. Fatima juga kalau banyak keluar nanti dia kena ya debu gitu kan.
1: Batuk lagi ntar ya. Nggak apa-apa ya, nanti kan nyari ikan lagi ntar. Iya, saya kan nggak dengar beli apa ngambil ikan lagi. Biasanya kan cerita ngambil ikan di pantai. Dijual mahal.
5: Tapi sebetulnya istirahat tanya Fatima, karena emang ikan sudah mulai murah ya.
1: Oh, udah mulai murah lagi ya.
5: Iya, jadi tidak perlu lagi nyari ikan gitu. Kecuali ikannya mahal ya, baru kita ke pantai. Tapi kalau enggak ya, kita beli di pasar, murahnya murah ikannya saat ini. Ya, sebelumnya. Bang, Westlife ya, Soledad.
1: Apa?
5: Soledad dari Westlife.
1: Oke, sebentar. Westlife. So, aduh saya susah ngomongnya. So, apa?
5: Soledad.
1: So, Soledad. Soledad. Soledad anak yang baik. Itu tahun 2000 Ibu, tapi gak ada jadinya.
5: Hah? Gak bisa ya. Oh, tahun berapa
1: 80-90. Iya. Gitu. Gak muncul jadi sini. Ada yang Westlife ini yang muncul 3 aja deh. My Love, Queen of My Heart, sama Flying Without Wings. Itu. Gak
5: ada lagi kan dari punya siapa nih yang...
1: Apa?
5: When You Believe itu punya siapa, Win?
1: When You Believe itu Whitney Houston ya, nggak usah ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini, sambil, ini Pak Widi salam tuh katanya. Salam buat Mbak Ayu Masohi katanya.
5: Ya, terima kasih Pak Widi.
1: Mungkin itu kali ya.
5: Ada ya.
1: Oke, boleh. Bisa kok itu Whitney Houston, Mariah Carey. Oke.
5: Oke, salamnya buat Pak Widi tadi. Terima kasih. Sehat selalu bersama dengan keluarga, Bu Janura juga, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmia, Bu Dayu Seli, terus Bu Farida, Pak Menijo, Kak Rahma juga, terus ada Pramasari, ada Viola juga tadi ya, ada Pak Kak Sanggulan juga, terus ada Pak Putri Bendese, Kang Sade juga, ada juga Pak Mangku ya, Pak Mangku. Pak Mangku atau siapa Pak Mangku?
1: Pak Mangku Wijana, betul.
5: Iya, Pak Mangku. Terus ada Pak Andi di Batam. Kemudian juga untuk Bang Luhut, Bang Anwar juga. Jadi berada sana ada Bu Esther itu sama Kak juga. Siapa lagi berada Jakarta dan semuanya yang mendengarkan terus sehat. Tepat semuanya dan tetap dalam bahagia Mbak Esa.
1: Oke. Okay.
5: Bang Chandra, selalu sehat juga ya di sana Bang Chandra. Dan nonton channel Kartu Guys ya.
1: Oke, okay, siap.
5: Hati-hati ya, sampai rumah dengan selamat.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam. Oke. Okay. Kita langsung mainkan lagunya dulu aja ya para pendengar. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu. Karena beberapa lagu juga nanti ada beberapa informasi yang nanti kami sampaikan juga ya untuk Anda. Dan tadi ada lagu If You Leave Me Now Chicago, Mr. Bro, bekas Sanggulan. Alone dari Heart ini... Requestan Tete Dinda, Elton John tadi Pak Putu Mendesa belum sebut judulnya ya. Ini saya carikan yang Sacrifice ya, yang agak slow gitu. Lalu Pain My Love ya, Michael Learn to Rock dari Bu Viola. Sweet Chalo mainnya Gun and Roses-nya Pak Widi. Dan When You Believe Mariah Carey tadi ditutup dengan Bu Ayu dari Mas Sohi. Dan nanti kita lanjut lagi sesi ketiga para pendengar. Lagunya mancanegara 80-90an sambil menemani malam Anda, waktu istirahat Anda. Ya mungkin kebetulan Anda sedang scroll ya sosial media. Jangan lupa follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Kami juga akan mengupdatekan berbagai informasi dan juga hal-hal tentang RRI Pro 1 Denpasar. Bisa langsung follow saja RRI Pro 1 Denpasar. Atau juga jangan lupa at Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Karena kami juga live streaming berbagai kelihatan kami ketika ada dialog dan lain sebagainya di Facebook kami secara live begitu. Di RRI Digital jangan lupa ya. Mungkin saat ini Anda sudah download RRI Digital. Di sana pun juga Anda bisa lihat berbagai live juga. Ketika memang ada berbagai dialog yang atau program-program lainnya yang kami langsung siarkan langsung secara live langsung dari smartphone Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Oke, ya. Salam deh ya buat semuanya. Katanya salam buat yang kerja juga, yang berusaha, oke? Yang berusaha apa nih, Mas? Oke, salam buat semuanya ya. Tadi Forever and One Halloween ya untuk Mas Januar. Oke, ini dia lagu yang sudah requestkan. Nanti kita lanjut lagi karena masih ada beberapa lagu yang belum dimainkan. Dan ini dia When You Believe dari Whitney Houston, dia requestan Bu Ayu. Di Senandung Malam.

Ya, Senandung Malam, sesi ketiga ya. Oke, sudah lagu yang dimainkan tadi beberapa lagu ya. Lagu mancanegara 80-90 para pendengar. Tadi terakhir lagunya Halloween, Forever and One ya. Ini salah satu lagu yang memang apa ya, nostalgia juga sih ya. Apalagi khususnya untuk anak para pendengar yang 80-90 penikmat rock. Wah, ini pas banget nih lagunya nih. Saya juga suka lagunya ya. Gitu. Dan tadi yang beberapa yang sudah bergabung itu di sesi pertama juga ada beberapa ya. Lalu sesi kedua juga, oke. Dan nanti juga masih saya siapkan beberapa lagu yang bisa menemani malam Anda. Dan mungkin saat ini untuk para pendengar yang sedang beristirahat ya, capek juga untuk telepon, boleh di WhatsApp kami. Chat WhatsApp boleh di 0896-7812-3830. Oke, ya mungkin sambil menunggu para pendengar yang saat ini mungkin ingin masih sibuk gitu ya. Ini dia lagu yang saya berikan untuk Anda. Ada satu lagu yang mungkin bisa menemani malam Anda untuk beristirahat. Dan nanti kita akan kembali lagi ya. Nanti yang mau chat WhatsApp boleh ya, sambil lagunya dimainkan. Nanti tetap saya akan mainkan lagunya dan saya sampaikan untuk pesan-pesannya di 0896-7812-3830.

0: You save me. Lionel Richie ya. Udah lama gak denger lagu Lionel Richie yang Say You Save Me. Biasanya tuh apa pasti ada yang request itu gitu. Saya jadi ingat pendengar yang sering request itu ya. Okay, dan sudah jam 23.36 ya. Masih ada waktu juga saya menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, di hari Senin yang memang cukup melelahkan ya, untuk ada para pendengar yang mungkin aktivitasnya hari ini cukup berat ya. Semoga waktu istirahat Anda tercukupi ya, dan juga bisa tidur dengan nyaman biar besok juga bisa beraktivitas dengan baik. Atau mungkin yang hari ini jam segini mungkin masih ada yang bekerja atau lembur mungkin di rumah gitu. Semoga juga cepat selesai ya. Gak apa ya, walaupun malam-malam sekali saya tetap menemani ya. Masih ada beberapa menit gitu untuk saya temani dengan beberapa lagu. Dan juga untuk Anda para pendengar, jangan lupa follow Instagram kami, sosial media kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentu saja kami akan selalu mengupdatekan juga berbagai informasi di sana begitu. Dan juga untuk Anda para pendengar juga bisa follow Instagram RRI Denpasar ya. Dan juga untuk Facebook kami di RRI Pro di RRI Denpasar atau RRI Pro 1 Denpasar untuk berbagai informasi yang akan kami berikan juga ya. Khususnya untuk program-program yang dimana nanti live streaming secara langsung ya, bisa Anda juga saksikan. Oke. Okay? Ada telepon dari WhatsApp. Ini ada Bunda Weseli, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, Bu. Bunda.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bunda Weseli. Aduh.
1: Iya, selamat malam.
0: Kok belum tidur, Bunda?
1: Baru kaget nih.
0: Kok kaget?
1: Kaget, kok belum salaman.
0: Hah? Kaget? Belum on air. Oh, belum on air. Aduh. Ya udah, ini udah on air nih, habis ini tidur ya berarti ya.
1: Iya. Bang Wandi ya.
0: Aduh, gimana sih? Siapa? Oh,
1: Bang Dharma.
0: Enggak, saya Fitri, Bu. Fitri Marlinda.
1: Iya, yang benar aja.
0: Yang denger aja.
1: Soalnya udah ngantuk.
0: Oh, udah ngantuk. Abis jalan-jalan ya, jadi capek terus ngantuk ya?
1: Iya. Bang Dharma.
0: Ya.
1: Gimana kabar?
0: Luar biasa. Baik sekali.
1: Oh, sama dong. Tapi.
0: Iya, habis jalan-jalan pasti kabarnya baik terus dong Bunda kan?
1: Iya dong. Tadi kita apa?
0: Apa tuh? Kemana tuh?
1: Rombongan.
0: Oh, kemana?
1: Saling nyapa.
0: Rombongan saling nyapa?
1: Saling dari...
0: Dari mana tuh?
1: Siapa ya?
0: Bekasi.
1: Kartika.
0: Oh, Bu Kartika. Oke. Okay. Oh, telepon.
1: Berapa orang ada itu?
0: Oh, gitu.
1: Yang salah ada di
0: itu. Oh, ya.
1: Lagunya ikut aja.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Udah banyak yang ini selama?
0: Udah banyak. 10 orang ya tadi. 12 ya, 10.
1: Oh, iya.
0: 11.
1: Untuk Bu Kartika, mat malam. Untuk Bu Janura, mat malam. Untuk Mami Adel, mat malam. Untuk Bu Ani Guntalan juga, mat malam. Untuk Bu Pak Widi di Tokyo bersama keluarga, mat malam. Pak Krispati juga, mat malam. Pak Ken Arok, mat malam. Pak... Siapa lagi ya?
0: Pak Putu Bendese.
1: Oh, Pak Putu Bendese juga, mat malam. Ya, semua-semua aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya lagi ngantuk nih, Sun. Selamat malam. Semua yang ada.
0: Semua yang ada ya. Oke.
1: Okay. Untuk Pak...
0: Siapa, yo?
1: Siapa ya?
0: Udah semuanya, udah ya.
1: Pak Dharma.
0: Ya.
1: Sama operatornya, mat malam.
0: Oke. Okay.
1: Mat juga bakal selesai nanti.
0: Ya.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam buat cucu dan keluarga.
0: Oke. Okay. Yo.
1: Tuhan memberkati kita semua.
0: Memberkati Bunda Yoseli juga ya. Dadah, bye. Oke, okay. Itu dia dari Bunda Yoseli ya. Oke, Bunda Yose. Ya, ya udah. Selamat tidur ya, Bunda ya.
1: Mau tidur. Mau tidur sekarang ya.
0: Ya. Bye. Ya, dadah. Oke. Itu dia Bunda Yoseli ya. Oke, langsung saya mainkan lagu aja, Everything I Do It For You untuk dari Bryan Adams untuk Bunda Yoseli. Semuanya akan dilakukan ya. Oke. Ya udah satu lagi deh nih, Bu Resmi deh. Pas banget ya. Oke, halo. Selamat malam.
2: Halo, malam Bang Lama.
0: Iya, Bu Resmi, selamat malam. Sehat ya?
2: Iya, sehat. Kira-kira. Ini baru bangun juga Bang Lama.
0: Ya ampun, ini tadi capek banget ya kayaknya.
2: Enggak, jam 8 tadi tidur. Oh, kan tidur. Belum mandi ya.
0: Ketiduran.
2: Sampai sekarang belum mandi gitu.
0: Ketidurannya lumayan ya.
2: Iya, ketiduran. Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bu Resmi? Ini tahun mancanegara.
2: Ini 90 ya?
0: Iya, 80-90 betul. Mau apa tuh?
2: Kalau Mariah Carey ada nggak ya?
0: Mariah Carey. Coba kita cek dulu ya. Kalau Mariah Carey ini ada. Ini yang...
2: Hero ya?
0: Yang, oh ya, boleh. Hero ada kok.
2: Iya deh.
0: Siap.
2: Salam-salam dulu ya Bang Dharma ya. Okay. Udah malam. Tadi Bunda Yos juga ya. Bunda Yos, Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang ya. Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika ya. Terus sama Kak Rama, Mbak Ayu Masoki juga. Teteh Linda, Bu Iga juga ya. Terus ada Pak Sandi ya. Pak Sandi, Pak Andi, Pak Widi ya. Terus sama Pak Putu Pendese juga, Pak Samulan, Bang Luhut, Bang Benny Jo juga. Ya udah untuk Anwar ya, Anwar Gekmat. Ya udah untuk ke semua kesemuanya ya Bang Dharma. Makasih, good night Bang Dharma.
0: Terima kasih, good night juga ya Bu Resmi. Hati-hati
2: pulangnya ya.
0: Siap Ibu, terima kasih. Oke, itu dia dari Bu Resmi ya. Kita langsung mainkan saja lagunya yang sudah requestkan Bu Ndayo Selly, Bryan Adams, dan Hero Mariah Carey. Sebagai penutup ya, lagu yang direquestkan oleh Bu Resmi. Dan untuk itu, sambil menemani malam Anda, inilah lagu-lagunya dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

Ya, Red Red Wine dari UB40 ya. Ini lagu yang memang luar biasa sekali ya. Ini menyenangkan sekali. Walaupun sudah malam ya, lagu yang slow semi-semi reggae segini memang agak memang membuat kita juga terpana di malam hari ya, khususnya untuk Anda yang sedang beristirahat pada malam hari ini. Dan saya mau berterima kasih yang sebelumnya sudah bergabung. Tadi ada Kak Rahma, Bang Sandi, Bu Janura, Pekas Anggulan, lalu ada Tete Dinda, Pak Putu Bedese, Kak Viola, Pak Widi, Bu Ayu, ada Bu Desele, juga Bu Resmi ya. Terima kasih juga Bu Janura untuk salamnya di grup Ketawa Ketiwi. Selamat malam Ibu Janura, mimpi yang indah, doa terbaik untuk Anda juga ya. Tadi salam juga buat semua pendengar ya, terus juga buat Bang Dharma dan juga Mas Febri, salam buat keluarga, salam rahayu, salam sehat, salam juga untuk Bu Janura ya, yang terbaik juga. Dan tentu saja untuk Anda semua, yang terbaik, doa terbaik untuk Anda semua, para pendengar khususnya yang mungkin sedang lelah pada hari ini dengan aktivitas yang cukup banyak, dengan pekerjaan yang cukup padat seperti itu, dan akhirnya terlampiaskan pada malam hari ini untuk beristirahat. Dan semoga segera hal yang Anda lakukan pada hari ini ya, pekerjaan Anda lakukan hari ini, kegiatan yang Anda lakukan hari ini mendapatkan berkah untuk kedepannya. Dan walaupun mungkin hari ini belum sempurna ya, yang Anda lakukan tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kita mencoba memperbaiki agar bisa mengurangi hal-hal yang kurang dari sebelumnya ya, gitu. Setidaknya kita berusaha untuk yang terbaik, seperti itu. Dan semoga mimpi hari ini menjadi mimpi indah untuk Anda, dan juga bisa membawa keberkahan juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Kalau gitu, saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 hari ini, besok, dan seterusnya di kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi semeton Pro 1 RRI Denpasar, sarang RRI Singaraja. Rahajeng semeng ya. Di pagi hari puniki, kita juga pastinya akan hadirkan kembali Mutiara Pagi edisi Selasa 22 September 2026, sarang Titiang Hari Sukma. Senin Jagi nemenin semeton tentunya kurang lebih sampai 50 menit ke depan. Dan tentunya para pendengar setia Pro 1 Denpasar dan juga Pro 1 Singaraja, di pagi hari puniki kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat adem sekali semeton, yaitu mengenai cinta kasih sebagai wujud dharma. Dan tentunya narasumber kami pada pagi hari ini juga sudah terhubung melalui line telepon. Langsung saja Sukma Sapa Sampo tersambung, Bapak Igusti Ngurah Dharma Putra Esos. Selamat pagi Pak Ngurah. Om Swastiastu.
2: Selamat pagi Bu Swastiastu.
1: Baik, apa kabar Pak Ngurah?
2: Baik-baik, astungkare.
1: Astungkare, ya. Suksema Pak Ngurah sampun meluangkan waktunya nih ke untuk bisa berbagi informasi bersama dengan pendengar Pro 1 Denpasar dan juga Singaraja mengenai cinta kasih sebagai wujud dharma. Dan juga pastinya untuk para pendengar, nanti Sukma akan buka untuk sesi tanya jawab. Nanti para pendengar bisa sekali untuk menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga kirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tapi sebelum kita menuju ke sesi tanya-jawab pendengar, kita akan dengarkan dulu dan simak dulu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ngurah Dharma Putra. Untuk itu silakan Pak Ngurah bisa langsung memaparkan materinya.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar semua, semoga dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang cinta kasih sebagai wujud dharma. Sebelumnya Om Swastiastu, saudara pendengar yang saya kasihi, setiap manusia tentu ingin dicintai, dihargai, diperhatikan, dan diterima. Namun, terkadang kita lupa bahwa sebelum menuntut cinta kasih dari orang lain, kita juga perlu belajar memberikan cinta kasih kepada sesama. Dalam kehidupan, cinta kasih bukan hanya sebuah perasaan. Cinta kasih adalah sikap yang diwujudkan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam ajaran agama Hindu, cinta kasih kepada sesama merupakan bagian penting dalam menjalankan dharma. Lalu, apa itu dharma? Dharma dapat dipahami sebagai jalan kebenaran, kebajikan, kewajiban, dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Menjalankan dharma tidak selalu harus memulai dari sesuatu yang besar. Ketika kita berkata dengan sopan, membantu orang yang membutuhkan, menghormati orang lain, menjaga lingkungan, dan juga tidak menyakiti sesama, kita sedang berusaha menjalankan dharma itu sendiri. Oleh karena itu, dharma tidak hanya dibicarakan, tetapi diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari. Cinta kasih dimulai dari diri sendiri. Sebelum memberikan kasih sayang kepada orang lain, kita perlu belajar menerima dan menghargai diri sendiri. Menerima diri sendiri bukan berarti merasa sempurna. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada hari ketika merasa kuat, tetapi ada juga hari ketika kita merasa sangat lelah. Itu adalah bagian dari kehidupan. Mari belajar mengatakan kepada diri sendiri, saya berharga, saya memiliki kemampuan, saya boleh belajar, saya boleh melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Ketika kita mampu menghargai diri sendiri, kita akan lebih mudah menghargai orang lain. Cinta kasih kepada sesama. Cinta kasih tidak harus diwujudkan dengan sesuatu yang mahal dan besar. Kadang-kadang sebuah senyuman sudah cukup untuk membuat seorang merasa diterima. Sebuah sapaan membuat seseorang merasa diperhatikan. Sebuah ucapan sangat dapat memberikan kekuatan kepada orang yang sedang menghadapi kesulitan. Dan sebuah bantuan kecil dapat menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan kecil. Kebaikan tidak dilakukan atau kebaikan yang dilakukan dengan tulus adalah bagian dari dharma. Salah satu ajaran penting dalam agama Hindu ialah Tatwamasi yang memiliki arti aku adalah engkau atau engkau adalah aku, yang secara sederhana mengajarkan kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan sesama. Ketika kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Ketika kita ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Ketika kita ingin didengarkan, belajarlah mendengarkan. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, jadilah orang yang juga mau menolong. Dengan memahami ajaran Tatwamasi, kita belajar melihat orang lain bukan sebagai orang yang berbeda dari kita, tetapi sebagai sesama manusia yang juga memiliki perasaan, harapan, dan juga kebutuhan untuk dihargai. Cinta kasih tidak mengenal perbedaan. Setiap manusia memiliki keunikan. Ada yang memiliki kemampuan berbeda, cara komunikasi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan bukan alasan untuk menjauhkan diri. Justru, perbedaan mengajarkan kita untuk belajar menghargai, memahami, dan menerima. Cinta kasih berarti memberikan ruang kepada setiap orang untuk menjadi dirinya, dirinya sendiri, tanpa merendahkan atau menghakimi orang lain. Kita tidak harus sama untuk dapat saling menghargai. Cinta kasih dalam ajaran Trikaya Parisuda juga diajarkan. Ada tiga hal poin penting yang menjadi dasar cinta kasih, yaitu mana cika,

0: melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi sesama. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dipenuhi kebaikan, maka cinta kasih tidak lagi hanya menjadi kata-kata. Cinta kasih menjadi dharma yang hidup dalam diri kita. Mari menjadi cahaya bagi sesama. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang hebat untuk melakukan kebaikan. Mulailah dari lingkungan terdekat. Sayangi keluarga, hormati orang tua, hargai teman, peduli kepada lingkungan, bantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan, dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada orang lain. Sebab terkadang seseorang tidak membutuhkan nasihat yang banyak. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau berkata, "Saya ada di sini. Saya, kamu tidak sendirian." Itulah salah satu bentuk cinta kasih yang sederhana tapi bermakna. Mari kita renungkan, sudahkah hari ini kita berbicara dengan penuh kasih? Sudahkah kita menghargai orang di sekitar kita? Sudahkah kita membantu seseorang meskipun hanya dengan hal kecil? Dan sudahkah pikiran, perkataan, dan perbuat kita mencerminkan dharma? Jika belum, tidak apa-apa. Hari ini adalah kesempatan untuk memulainya. Satu senyuman, satu sapaan, satu ucapan yang baik, satu perbuatan yang tulus, semua dapat menjadi awal kebaikan yang lebih besar. Cinta kasih bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita mampu menghargai, membantu, memanfaatkan, atau memaafkan dan menyayangi sesama, sesungguhnya kita sedang mewujudkan dharma dalam kehidupan. Sebagai penutup, saudara-saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita jadikan cinta kasih sebagai bagian dari kehidupan kita. Jangan hanya mencari kedamaian untuk diri sendiri, tetapi marilah menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Jangan hanya ingin dihargai, tetapi belajarlah menghargai. Jangan hanya ingin dicintai, tetapi jadilah pribadi yang memberikan cinta kasih. Karena pada akhirnya, dharma akan menjadi indah ketika diwujudkan melalui cinta kasih. Mari mulai dari hari ini dengan suatu niat sederhana, berpikir dengan kasih, berbicara dengan kasih, dan berbuat dengan kasih. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh ide Sang Hyang Widiwasa untuk berjalan di jalan Dharma dan menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Baik, akhir kata, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Baik, Suksoma Pak Ngurah Dharma Putra atas penjelasan dan juga materi yang sampun dijelaskan mengenai cinta kasih sebagai wujud Dharma. Nggih, dan pastinya kita juga akan menunggu para pendengar yang ingin sharing-sharing atau juga mengirimkan pertanyaan. Dado sekali, Nike langsung telepon di line telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga untuk kirim pesan melalui WhatsApp Pro 1 di 0896-7812-3830. Nike sampun ada satu orang penelpon, Sukma Angkat Dumun, Om Swa Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ibu Cantik.
2: Narasumber.
1: Nggih. Suksema Bu Janura sudah ikut gabung nih ke. Nggih, silakan Bu Janura.
2: Rayu sedang sami nggih. Niki becek sekali topiknya nih ke nggih. Cinta kasih sebagai wujud dharma. Nggih, becek-becek nggih. Nggih. Jadi di dalam sehari-harinya kita bisa menciptakan cinta kasih memang ini ajaran yang memang bagus kita wujudkan di dalam Dharma. Dan sebenarnya, ampun, Pak Ngurah, nikah seperti itu, seperti di tata

0: Proklamasi itu adalah aku adalah dia, dia adalah aku. Hargailah diri sendiri dulu semua. Jadi lebih gampang kita menghargai orang lain. Kita cintailah diri sendiri. Jadi lebih gampang kita mencintai orang lain juga. Dengan beceknya nih dan sekali itu kaya pari sudah juga. Dikemakan-kemakan lewat. Mana sih berpikirlah dengan baik. Biar bisa mengasihi orang lain. Walaupun tidak kita tidak bisa dengan memberikan kata-kata. Ya dengan pikiran dulu. Selain itu terus dengan kata-kata, dengan wasika. Kita cintailah diri dulu sebagai terus mencintai orang lain dengan sebagai dengan kata-kata juga, dengan bersikap juga, sikap dengan baik, saling bantu membantu. Kalau dia sakit bagaimana cara jika kita membantu karena kita kasihan dengan dia. Kalau dia kekurangan apa kita bisa bantu. Nah itu tidak lepas juga dari tri perkarana kita juga, kita sama-sama berjeda. Kita ada trinya itu di situ karena kita harus sudah ya sempurna. Kalau kita tidak sembahyang, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Kita sembahyang dulu, cintai aja bersembahyang dengan para yayangan, sudah para wawangan kita untuk mencintai sesama kita, tersendikan dengan kelemahan, cintailah dengan yang sekitar kita yang ada. Supaya terwujud di dalam dharma. Dengan orang orangnya, saya kira. Tiang asarang sering mandan, dedangan ini. Tiang mata sukma banget. Tiang mata sarang ma'ari sukma. Om Santi, Santi, Santi, Rayu, Raja, ngiri.
1: Santi, Santi, Santi, Om. Suksama, Bu Januraga di Bangli, Sani Sampun. Nyarengin dan juga menyampaikan sharingnya nih ke ya. Dan memang dari yang Bu Janura tadi sampaikan, cinta kasih Nike sebagai wujud dharma banyak banget ininya ya, terhubung dengan Trihitakarana lalu juga dengan Tatwamasi seperti itu. Mungkin dari Pak Ngura Dharma ingin menanggapi sharing dari Bu Janura, silahkan.
2: Inggih, terima kasih Ibu. Ya seperti yang dikatakan tadi atau yang sudah yang sampaikan bahwa cinta kasih ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, di mana kita sebagai manusia Hindu atau orang yang beragama Hindu menyadari bahwa salah satu ajaran dari Pancasarada kita yaitu yakin dengan adanya Atman. Nah, tidak terlepas dari itu, maka setiap manusia sesungguhnya memiliki keterhubungan, di mana setiap manusia ataupun semua makhluk hidup memiliki satu sumber yang sama, yaitu ada percikan terkecil dari Tuhan yang ada dalam diri setiap makhluk. Nah, oleh karena itu, mewujudkan cinta kasih merupakan salah satu cara kita menghargai. Selain kita menghargai secara fisik, kita juga menghargai bagian dari Tuhan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh tadi Ibu Jero, dalam ajaran Trihitakarana, di mana kita saling menghargai, baik itu menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Dengan Tuhan kita sudah pasti seperti yang katakan tadi bahwa di setiap diri kita ada bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan sebagai wujud pawongan atau sesama, kita saling menghargai karena kita sadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Oleh karena itu kita harus bisa menghargai orang lain supaya kita juga bisa dihargai. Kemudian terhadap pawongan, karena seperti yang Tiang katakan tadi, bahwa dalam diri, tidak hanya dalam diri manusia, percikan Tuhan itu ada, di tumbuhan dan hewan pun ada, yang disebut stewara dan janggama. Oleh karena itu, kita juga sangat membutuhkan peran lingkungan atau alam, karena lingkungan memberikan kita kehidupan, ya, seperti contohnya tumbuhan, memberikan oksigen, Begitu juga hewan memberikan kita nutrisi untuk makan oleh

0: karena itu cinta kasih di sini merupakan salah satu bagian yang sangat penting di jalan di dalam kita menjalani kehidupan. Maka dharmalah yang menjadi dasar kita memberikan cinta kasih. Harus ada ketulus ikhlasan. Mungkin seperti ini, Kak Ibu.
1: Nggih, baik. Suksama Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya mengenai sharing yang sampun disampaikan juga tadi oleh Bu Januraga di Bangli. Dan untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau ingin mengirimkan ya, atau menanyakan pertanyaan seputar topik cinta kasih sebagai wujud Dharma, dado sekali untuk langsung telepon Nika di 0361-222-161. Dan Pak Ngurah, Nika sampun ada satu orang penelpon, Sukma langsung angkat. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu.
1: Dengan siapa di mana nih, Kak?
2: Pak Agung dan Pasar.
1: Oke, Om Swastiastu, Pak Agung di Denpasar.
2: Om Swastiastu, Bapak Narasumber, Pak Ngurah.
0: Om Swastiastu.
2: Oke, ini pun ini. Cinta kasih itu kan biasanya dikatakan antara yang berpacar-pacaran. Nah, sekarang kalau umpamanya untuk kita semua kan tidak mungkin bisa melaksanakan itu. Karena apa? Karena kita mempunyai juga sumat kita ruwimedo. Ruwimedo itu tidak bisa kita hilangkan itu. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita selaku manusia yang dinyatakan makhluk yang utama supaya bisa melaksanakan cinta kasih itu bersama-sama, baik antara umat Hindu, umat agama Kristen, Islam, dan lain-lainnya. Apakah kita mampu melaksanakan secara semuanya itu cinta kasih itu yang merupakan kebenaran. Itu kenyataannya di lapangan kan tidak bisa, Pak. Waktu-waktu kita kritik yang kita katakan di global itu banyak yang memang tidak ada yang bisa murni dari manusia karena manusia itu tidak sempurna gitu, itu jawabnya. Nah, bagaimana itu Ketua Bapak menanggapi? Terima kasih waktunya.
0: Inggih, terima kasih Pak Agung, ini pertanyaan yang sangat luar biasa.
1: Betul sekali. Mungkin bisa langsung nih ke Pak Ngurah Dharma ditanggapi pertanyaan dari Pak Agung di Denpasar.
0: Inggih, ada satu poin penting di sini, Pak Agung Ngapura. Cinta kasih Nike tidak hanya bagi kalangan atau bagi orang yang sedang pacaran. Karena cinta Riki adalah perasaan yang saling memiliki. Nih, memiliki. Memiliki tidak harus kepada orang yang nanti kita ajak saja, tetapi kepada semua, dimulai dari diri sendiri dulu nih Pak Agung. Bagaimana kita cinta mencintai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mencintai diri sendiri, maka kita akan bisa mencintai dari hal terkecil, dari keluarga, baik itu orang tua, saudara, anak, istri, dan lain sebagainya. Nah, untuk konsep menghargai untuk lain agama, nah kita di agama Hindu sendiri mengenal suatu ajaran yang sangat penting kita pahami, yaitu dalam Chandogya Upanishad. Dalam Chandogya Upanishad itu kita dijelaskan bahwa semua ini adalah Sarwo Kalu Idam Brahman. Semua di dunia ini unsurnya adalah satu, yaitu Brahman itu sendiri. Berbicara dengan keyakinan orang lain, kita mengenal dengan ajaran moderasi beragama, moderat. Kita menyadari bahwa yang dinamakan agama itu sesungguhnya adalah berasal dari kata A dan Gama. A nika tidak, Gama nika kacau. Jadi agama ini adalah memberikan tuntunan kepada setiap orang. Ketika orang masih kacau pikirannya, tentunya dia sesungguhnya belum memahami tentang agamanya sendiri. Dalam agama Hindu, kita wajib menghargai semua umatnya.

0: Karena kita yang lihat adalah manusianya, bukan agamanya, Nike. Karena seperti yang dia katakan tadi, bahwa semua makhluk hidup di sini adalah sama sesungguhnya. Semuanya ada unsur Tuhan. Jadi, cinta kasih di sini kita memiliki tiga poin. Yang pertama, kita menghargai Tuhan yang ada dalam diri seseorang atau di semua makhluk. Yang kedua, kita cinta kasih terhadap fisik manusia itu sendiri. Karena ketika kita menjalani hidup, kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk sosial. Dan terhadap lingkungan, kita seperti yang Tiang katakan tadi, kita memerlukan adanya lingkungan di dalam kita menjalani kehidupan. Lalu bagaimana cara kita menciptakan cinta kasih itu sendiri? Intinya adalah kita sadar bahwa kita sesungguhnya adalah sama. Sarwo kalu idam brahman. Jangan melihat dari sudut pandang agamanya, tapi lihat dari sudut pandang kemanusiaannya. Dikelah satu cara bagaimana kita dapat menghargai. Contoh, kalau kita berbicara tentang perbedaan, pemimpin-pemimpin kita memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Tetapi sebagai manusia, kita menghargai mereka. Presiden dan lain sebagainya tentunya memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Tetapi kita sebagai makhluk sosial yang ada dalam lingkung organisasi kenegaraan, kita harus saling menghargai, saling mencintai. Itu adalah salah satu cara kita agar kita bisa menerima perbedaan. Ketika kita menerima perbedaan untuk menjadikan kelebihan, itulah sebenarnya wujud cinta kasih. Dengan landaskan dharma, kebaikan, maka harmoni dalam kehidupan pasti kita akan dapat capai. Nikatu, Pak Agung.
1: Nggih, suksema Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya ya mengenai pertanyaan yang sampun disampaikan Nika dari Pak Agung di Denpasar yang sudah menelpon tadi dan juga Nika di WhatsApp kami Pak Ngurah Wenten, Pak Ketut Maliarse di dari Bondalem yang sampun mengirimkan sharingnya juga Nika izin sukma bantu untuk baca Om Swastiastu Bapak Ngurah Dharma sebagai narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Denpasar Selasa 22 September 2026 dengan topik Cinta Kasih sebagai Wujud Dharma. Topik ini mengingatkan ajaran agama Hindu yang dikenal Catur Paramita atau empat sifat luhur dan mulia. Yang menjadi topik adalah salah satunya yaitu karuna yang merupakan sifat luhur karena dilandasi dengan cinta kasih atau belas asih dengan tulus kepada makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep topik ini juga dilandasi dengan ucapan Suci Vaisudeva Kutumbakam yang mengakui kita adalah bersaudara. Hal ini juga diperkuat dengan Tatwamasi sebagai ajaran aku adalah engkau, engkau adalah aku untuk mewujudkan rasa cinta kasih juga didasari dengan Trihita Karana. Tiga penyebab kebahagiaan yang meliputi baga pariangan, para pawongan, dan baga palemahan. Memuja keagungan Ida Sang Yang Widi adalah wujud bakti dan mencintai semua ciptaannya sebagai wujud kepedulian atau welas asih dengan tulus ikhlas. Sebagai umat manusia, sudah sepantasnya mempunyai rasa welas asih kepada sesama sehingga mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Palemahan merupakan tempat berpijak untuk mengarungi hidup dan kehidupan agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jika ini sudah terlaksana dengan dasar dharma atau kebenaran, maka tujuan agama Hindu akan tercapai dengan baik dan benar. Tujuan agama Hindu mokstat Tam Jagadita Yachaiti Dharma mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran pasti akan tercapai berdasarkan dharma. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima

0: kasih Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih Pak Ketut Maliarse. Nggih, mungkin dari Pak Ngurah Dharma ada yang ingin ditanggapi nih ke dari sharingnya Pak Ketut?
1: Inggih.
0: Nggih, silakan.
1: Terima kasih Ibu dan Pak Ketut Sira Wawu.
0: Pak
1: Mulyarsa
0: Ketut
1: nggih.
0: Maliarse.
1: Mulyarsa.
0: Nggih.
1: Inggih, terima kasih Pak Ketut. Benar sekali nanti yang disampaikan Pak Ketut bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Oleh karena itu, mewujudkan cinta kasih menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika kita mewujudkan atau melaksanakan cinta kasih baik sesama atau semua makhluk, tentunya kedamaian akan kita rasakan dalam menjalani hidup. Karena ketika kita dapat kedamaian, ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini, maka sesungguhnya itulah tujuan dari hidup, yaitu moksatam jagatita ya ca iti dharma, yaitu kebebasan. Kebebasan, tidak ada yang lagi beban dalam hidup ini. Ketika tidak ada lagi beban, maka kedamaian niscaya akan kita dapat peroleh. Ketika kedamaian sudah ada dalam diri kita, maka keharmonisan dalam menjalani hidup pasti kita akan dapatkan. Oleh karena itu, poin pentingnya di Riki adalah bagaimana kita dalam setiap tindakan hidup kita ini dilandaskan dengan kasih sayang, cinta kasih, demi mewujudkan kedamaian untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa di mana kita menjalani hidup tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Ketika interaksi itu didasari cinta kasih, maka kedamaian atau keharmonisan pasti kita akan dapatkan. Nika Ibu.
0: Nggih, sok sama Pak Ngurah Dharma atas tanggapannya mengenai sharing tadi sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse di WhatsApp kami. Dan Nika juga ada pertanyaan dari Pak Made Sumerta. Om Swastiastu, nggih. Om Swastiastu Bapak Ngurah, bagaimana caranya mengikuti cinta kasih dengan Tatwamasi, Pancasrada dan lain-lain? Susah caranya melakukan itu? Moksakah jadinya? Kita akan tidak nerwadi jadi manusia. Mungkinkah kita lakukan dari dewasa sampai mati? Ini kepertanyaan dari Pak Made Sumerta, Pak Ngurah.
1: Luar biasa sekali nih
0: pertanyaan. Iya, pagi-pagi ya sudah sampun kritis mangkat kritis manten. Nggih, bisa langsung ditanggapi Pak Ngurah, silakan.
1: Nggih. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu konsep kita dalam ajaran Hindu adalah ajaran Tatwamasi. Tatwamasi, dia adalah kamu, kamu adalah dia. Konsep ini tidak terlepas dari nyambung tadi ke pertanyaan tentang Pancasrada. Konsep Tatwamasi ini sesungguhnya diawali dengan Pancasrada itu sendiri. Di mana seperti yang Tiang katakan tadi, bahwa salah satu keyakinan kita dalam agama Hindu, yaitu dalam Pancasrada itu sendiri, adalah dengan adanya Atman. Nah, ketika kita berbicara Atman, itu kita berbicara sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup, terutama pada manusia. Konsep Tatwamasi itu sendiri adalah bagaimana kita menyadari bahwa engkau adalah aku adalah engkau, sesungguhnya merujuk pada bahwa di dalam tubuh Anda ada Tuhan yang merupakan bagian dari diri saya. Begitu juga sebaliknya, bahwa di diri Anda ada Tuhan.

0: yang merupakan bagian dari kita. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang Pancasrada dan Tatwamasi, kita akan memahami satu hal penting bahwa sesungguhnya kita semua adalah sama. Kita semua adalah saudara. Dari kapan kita mulai hal itu? Dari sejak dini. Makanya pelajaran Tatwamasi dimulai dari sudah SD atau pendidikan dasar, bahkan sudah diajarkan di TK. Itu sesungguhnya untuk menyadarkan bahwa kita semua memiliki satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang dalam hal ini dalam wujud Atman. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Pancasrada, kaitannya dengan cinta kasih, kita mengenal selain ada Atman, kita mengenal ada satu keyakinan yang menjadi tolak ukur kita, yaitu adalah karma pala. Ketika kita berbuat baik atau berbuat atau melakukan cinta kasih, maka karma yang kita dapatkan juga cinta kasih dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, maka karmanya akan mendapatkan hal yang buruk saja. Yang buruk saja. Oleh karena itu, satu keyakinan yang menjadi dasar kita melaksanakan cinta kasih bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah suatu keterikatan karena kita seperti yang dia katakan tadi, ada Tuhan di mana kita menghargai orang lain, kita nantinya juga akan dihargai. Seperti ini, Kak Ibu.
1: Yes, seksama Pak Ngurah Dharma, ini ke jawaban dari pertanyaan Pak Madi Sumerta yang sampun disampaikan melalui WhatsApp juga. Semoga bisa diterima oleh Pak Madi Sumerta. Dan pastinya kami juga masih membuka line telepon untuk para pendengar RRI Purwosatu Denpasar dan juga Singaraja yang sedang menyimak Mutiara Pagi Agama Hindu pada pagi hari ini untuk bisa bertanya atau juga sharing-sharing mengenai topik cinta kasih sebagai wujud dharma. Bisa sekali semua untuk langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 karena tentunya di studio dan juga di line telepon kami juga masih terhubung ya dengan narasumber kami Pak Gusti Ngurah Dharma Putra. Jadi yang ingin sharing-sharing atau bertanya nih ke bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161. Kalau misalnya belum ada yang telepon, nih ke Sukma yang bertanya nggih. Ya, nggih. Dan tentunya Pak Ngurah pastinya kita di tengah kehidupan bermasyarakat, upamiring Banjar utawi desa adat kan pasti sekali nika wenten kegiatan seperti itu. Mungkin bisa dikasih contohnya nika Pak Ngurah penerapan cinta kasih sane paling simpel yang bisa kita ikuti nika napi manten.
0: Baik, terima kasih Niki Ibu Sukma. Sekaligus os kita sangat luar biasa. Ya, kita di Bali tentunya terikat oleh beberapa organisasi nih, salah satunya ada di Banjar, di desa adat, di desa dinas dan lain sebagainya. Bagaimana cara menerapkan cinta kasih yang paling sederhana? Kita dulu nih.
1: Iya, betul sekali Bapak.
0: Seperti yang dia jelaskan tadi, cinta kasih itu sebenarnya sederhana sekali. Di mana cinta kasih itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita tahu bagaimana rasanya dicintai, maka kita paham ketika kita memberikan cinta kasih kepada sesama, mereka akan merasakan apa yang kita rasakan setelah mendapatkan cinta kasih. Oleh karena itu, bagaimana penerapannya paling kecil ya tentunya selain kita mencintai diri sendiri, kita harus bisa menerima perbedaan karena kita berbicara organisasi pasti ada banyak orang. Banyak orang, banyak karakter yang berbeda. Nah, oleh karena itu bagaimana menganggap kelebihan mereka atau karakter yang berbeda ini menjadi suatu kelebihan yang dapat membangun cinta kasih itu sendiri. Contohnya,

0: Kalau kita berbicara tentang organisasi, pastinya semua punya kelebihan. Ada yang lebih dalam bicara apa namanya, dalam berkomunikasi, ada yang memiliki kelebihan dalam itu birokrasi yang lain dalam organisasi tersebut. Nah, itulah merupakan kelebihan untuk kita bisa membangun bersama-sama. Contoh kecil, dalam ruang lingkup pemuda, anggap saja pemuda dalam satu banyak. Tentunya setiap pemuda itu memiliki kemampuan yang berbeda. Makanya ketika kita berbicara organisasi, pasti berbicara dengan struktur. Ada ketua, wakil, dan struktur lainnya. Nah, itulah kelebihan dari orang lain. Mereka mau, mereka bisa menjadi seorang pemimpin, seorang pengurus. Itulah menjadi kelebihan. Oleh karena itu, ketika kita membangun cinta kasih kepada sesama, maka diri sendiri dan organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tidak lepas dari cinta, apa namanya, cinta ini kita harus berdasarkan atau berlandaskan dharma. Karena berbicara cinta kasih tadi, ingat saya yang pertanyaan, Pak, apakah dengan orang yang nanti kita ajak pacaran? Tidak. Nih, cinta kasih itu diwujudkan dengan saling menghargai, saling menghormati. Tidak harus untuk saling memiliki nantinya.
1: Baik.
0: Sehingga kalau kita berdasarkan dengan kebaikan, kebenaran, maka keharmonisan dalam diri kita sendiri, dalam organisasi itu pasti akan terjaga. Ketika harmonis dalam itu semua, maka apa yang kita inginkan pasti bisa berjalan dengan lancar dan damai. Nika, Ibu.
1: Gih, baik, suksama Pak Ngurah Dharma. Berarti memang untuk cinta kasih sebagai wujud dharma yang paling simpel di kehidupan kita bermasyarakat, Kenten, Dika memang harus dimulai dari diri sendiri juga ya Pak
0: Iya.
1: Ngurah. Dan pastinya bisa menerima perbedaan dari apapun yang ada seperti itu. Dan Dika juga di line telepon kami sudah ada yang terhubung. Suka mencoba untuk sapa terlebih dahulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus nih ke. Dan untuk
0: Iya.
1: para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing, mohon maaf nih ke. Oke, Sukma terima aja lagi satu nih ke. Yang
0: Oke.
1: terakhir, nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu,
1: Om
2: selamat pagi.
1: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Dengan Sire nih ke.
2: Siap Niki. Nama saya juga Rene. Yang saat sekarang sharing nama Rene.
1: Nggih, silakan Pak Nyoman nggih.
2: Nggih, nama saya juga.
1: Nggih, silakan.
2: Jadi makin tergantung dengan kekuatan dari si dia ini. Poin ke kita ini harus mempunyai rasa malu ya. Malu sama siapa? Malu kepada diri sendiri. Mengapa kita malu dengan diri sendiri? Karena di dalam tubuh kita ini ada Tuhan. Kita harus mempunyai cinta kasih sayang, triparate, trikaya parisuda, lagi katut parisuda. Ajaran agama Hindu ini luar biasa sekali ini. Banyak sekali konsep-konsep ini. Nah, kepertamu menyamu baraya, Tatwa Maasi, Wasudewa, Kutumbakam, Persaudaraan. Nah, saudara kita siapa itu? Kita punya saudara tiga. Pertama, manusia yang ada di belahan dunia ini, semua itu adalah saudara kita. Tumbuhan juga, dan juga hewan. Ya. Ini ketika waktu itu, oh, sedih-sedih juga, oh, berayu.
1: Gih, suksama Pak Nyoman.
0: Om
1: Santi, Santi, Santi. Om yang sudah menelpon juga tentunya nih Kak. Mungkin dari Pak Ngurah Dharma ingin juga boleh juga untuk menanggapi singkat mantan Pak Ngurah.
0: Nggih, Niki luar biasa sekali Pak Nyoman.
1: Iya.
0: Ya benar sekali bahwa yang katakan tadi bahwa dalam diri kita Niki adalah

0: ada unsur Tuhannya yang disebut dengan Atman, baik pun di tumbuhan ataupun binatang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, seperti yang dikatakan tadi Pak Nyoman, benar sekali, kita harus bisa menumbuhkan triparate asih, yaitu di mana kita saling mengasihi, saling menghargai, saling mencintai, kemudian punya. Punya di sini tidak hanya berupa uang, tetapi tindakan yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bakti. Nah, bakti di sini inilah pentingnya. Karena bakti di sini dapat diartikan sebagai penghormatan, itu yang dikatakan tadi, bahwa di dalam diri kita atau Tuhan itu sendiri, menghormati orang lain juga menghormati Tuhan yang ada dalam diri setiap orang. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa sesungguhnya kita semua adalah sama. Dalam Chandogya Upanishadnya yang dia katakan tadi, bahwa sarwa kalu idam brahman, semua ada unsur Tuhan, kita harus menghormati. Nih, nika ibu.
1: Ya, seksama Pak Ngurah Dharma Putra mengenai tanggapan yang sampun diberikan mengenai pertanyaan yang tadi juga sharing-sharing ya yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman. Suksama banget nih kan untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi. Mungkin yang terakhir dari Pak Ngurah Dharma ada closing statement Pak Ngurah mengenai cinta kasih sebagai wujud Dharma nih ke
0: Inggih.
1: Sebagai penutup silahkan Pak Ngurah.
0: Sebagai penutup, mari kita mulai berpikir dengan kasih, berbicara dengan kasih, dan berbuat dengan kasih. Dengan kasih sayang, kita akan mendapatkan kedamaian. Terima kasih, Ibu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ngurah Dharma sampun menyempatkan waktunya di pagi hari ini ke untuk berbagi informasi dan juga berbagi ilmu mengenai cinta kasih sebagai wujud Dharma. Terima kasih banyak Pak Ngurah Dharma dan juga terima kasih banyak nggih dan terima kasih banyak juga tentunya untuk para pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja. Sani sampun menyimak dan juga ikut berpartisipasi dalam Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Karena juga nih ke waktunya sudah semakin dekat ke pukul 6 dan kita akan melaksanakan puja Trisandya. Sukma akan tutup dumun untuk Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Gih, tetaplah bersama kami pendengar karena tentunya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Uang adalah modal untuk kehidupan duniawi. Dengan uang, kita akan mendapatkan berbagai fasilitas. Tetapi keterikatan pada uang merupakan suatu rintangan bagi pertumbuhan spiritual. Saatnya memuja kebesaran Ide Sang Yang Widiwasa.

Tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Hi-Fi, Curi-Curi, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, pagi hari ini ya, di edisi Selasa 22 September 2026. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda, yang pastinya akan menemani ya hari Selasa Anda. Jadi untuk Anda yang hari ini lagi siap-siap mau OTW tempat kerja atau mau ngampus ya, ada kelas pagi hari ini, selalu semangat karena pastinya hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Glenn Fredly featuring Dewi Persik, Hikayat Cintaku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, pastinya selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya udah pada siap-siap juga, udah pada bangun dan sudah siap menjalani aktivitas ya pastinya. Bareng sama Sukma di sini yang masih bakalan nemenin para pendengar sampai di jam 10 pagi nanti. Dan ngomongin soal pagi hari nih, pendengar Pro 1, ngomong-ngomong udah pada sarapan belum nih? Karena biasanya sarapan itu sangat penting ya untuk tentunya membuat stamina kita semakin fit dan mood juga terjaga sampai sore hari nanti. Nah, kalau biasanya pendengar Anda terbiasa sarapan nasi atau roti, nah sekali-sekali coba deh ganti menu sarapan Anda pakai jagung rebus. Selain memang rasanya manis dan juga gurih, jagung rebus ini kaya akan serat, karbohidrat kompleks dan juga pastinya bebas kolesterol. Jadi ini pastinya bisa bikin pendengar kenyang lebih lama ya, tanpa bikin perut kerasa begah di pagi hari pastinya. Dan untuk para pendengar yang ingin bawa bekal sarapan atau ingin sarapan di rumah jagung rebus hari ini, pagi hari ini, nah Anda bisa rebus ya tanpa tambahan apapun pendengar. Karena cara paling murni untuk mendapatkan manfaat jagung rebus itu adalah dengan merebusnya dalam air putih biasa. Dan yang kedua, hindari topping tinggi kalori.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Project Pop, Bukan Superstar, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda edisi 22 September 2026. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini, yang tentunya akan langsung disampaikan dan diinformasikan oleh rekan dari BMKG. Untuk itu silahkan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Mahendra dari BMKG mengenai informasi yang sudah disampaikan mengenai perakiran cuaca pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiran cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk para pendengar yang akan beraktivitas ya di hari Selasa pagi ini, nah hati-hati dan selalu siap-siap juga, selalu pantau juga informasi cuaca. Tapi saat ini di Hayamuruk 70 Denpasar sih sudah mulai cerah ya pendengar, matahari juga sudah mulai terbit.

seperti itu, langit juga sudah mulai cerah. Sepertinya ini sign untuk segera beraktivitas gitu ya. Karena pastinya juga Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar Sukma akan putarkan satu lagu dari Run.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Serotonin adalah bahan kimia yang diproduksi sel syaraf. Kalau tubuh mengalami kekurangan serotonin, bisa mengakibatkan gangguan mood seperti kecemasan atau depresi. Hormon bahagia yang memberikan rasa nyaman dan memiliki peran penting dalam menjaga tulang tetap sehat juga padat ini, dianggap sebagai penstabil suasana hati alami. Dengan berjemur, olahraga teratur minimal 15 menit setiap hari, juga meditasi bisa memicu serotonin dalam tubuh secara alami.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin saja baru saja bergabung bersama kami. Ada Mbok Rai di Batu Kandik. Selamat pagi Mbok Rai. Selamat beraktivitas. Udah ngopi belum nih Mbok Rai? Terus juga ada Bu Janoraga di Bangli. Lalu ada Pak Ketut Maliarsa di Bondelem dan Pak Made Sumerta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Jangan lupa sarapan ya, tadi Sukmo udah berbagi informasi mengenai sarapan jagung rebus. Nah, tapi untuk para pendengar yang ingin merebus jagung sendiri, nah biasanya pasti ada tuh rambut-rambut halus yang nempel. Nah, itu jangan langsung dibuang dulu ya pendengar ya, karena dilansir dari artikel kesehatan di rri.co.id, ternyata pendengar rambut jagung itu punya segudang manfaat loh buat tubuh Anda kalau misalnya diolah jadi teh hangat. Iya, adapun beberapa manfaat dari air rebusan rambut jagung itu pendengar, yang pastinya kaya akan antioksidan, lalu juga bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol Anda, lalu bisa mengontrol gula darah dan juga bisa membantu melancarkan buang air kecil serta menjaga kesehatan ginjal. Nah, caranya juga simpel banget nih pendengar. Anda bisa tinggal cuci bersih rambut jagungnya, lalu rebus beberapa menit saja. Nah, lalu Anda saring airnya, bisa ditambah juga dengan sedikit madu. Nah, biar makin segar. Udah kerasa ya segernya minum air rebusan rambut jagung yang kayaknya bisa dicoba banget ya pendengar ya. Ini Mbok Rai juga bilang ya, Mbok juga tiap hari kukus jagung, suka banget jagung airnya Mbok minum sayang. Wow, luar biasa. Mbok kan rebus jagung, airnya habis rebus Mbok minum, sebelum rebus cuci bersih dulu, dari dulu Mbok gitu. Wah, luar biasa nih Mbok Rai di Batu Kandik, bahkan udah nerapin dari kapan nih Mbok Rai? Luar biasa ya, dari dulu katanya nih. Jadi para pendengar Pro 1 yang lagi dengerin ini dan bingung gitu ya, kayaknya butuh sesuatu yang beda gitu ya. Kayaknya udah bosan setiap pagi minum kopi, minum teh udah terlalu biasa. Nah, sekali-sekali kayaknya boleh nih minum teh rebusan rambut jagung juga boleh ya. Luar biasa, menarik banget ya pendengar, dari biji sampai rambutnya ternyata jagung punya manfaat luar biasa sekali untuk mengawali pagi hari kita nih. Jadi untuk teman dan juga para pendengar Pro 1 yang penasaran sama resep lengkap dan info kesehatannya juga, Anda bisa sekali untuk langsung cek saja artikelnya di rri.co.id. Dan pastinya biar makin semangat ya untuk Anda yang lagi siap-siap mau beraktivitas di pagi hari ini, suk makan putarin lagu. Setelah ini lagu dari For Revenge, This Is Penyangkalan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

for the Children, lagu yang dinyanyikan oleh Oscar Harris, penyanyi Belanda keturunan Suriname. Lagu ini diciptakan oleh pria Minahasa yang lahir di Surabaya dan pastinya orang Indonesia bernama Marcel Manenke. Lagu ini pernah sangat populer di dunia. Bahkan lagu ini dijadikan UNICEF PBB sebagai lagu kebangsaan anak-anak di dunia. Selamat mengenang indahnya masa anak-anak, khususnya yang pernah jadi anak di era 80-an.

Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar setia Pro1, tadi kita sudah ikuti bersama Syama Shaking Time dengan judul lagu Song for the Children yang tentunya sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar. Serta pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Pendengar, baru aja nih kemarin ya kita bersama-sama memperingati salah satu peristiwa sejarah terpenting dan paling membanggakan bagi masyarakat Bali, yaitu peringatan 120 tahun peristiwa Puputan Badung. Dan juga yang dimana pendengar puncak peringatan dari peringatan 120 tahun peristiwa Puputan Badung digelar di lapangan I Gusti Ngurah Made Agung atau lapangan Puputan Badung kemarin, yang tentunya ini berlangsung sangat khidmat pendengar. Dan momen puncak acara juga ditandai secara simbolis lewat proses penancapan keris oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama para penglingsir puri sekota Denpasar. Penancapan keris ini juga pendengar menjadi simbol penghormatan setinggi-tingginya atas nilai perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan jiwa raga Raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung beserta juga rakyatnya pada tanggal 20 September 1906 silang. Dan juga pastinya semangat puputan atau pantang menyerah dan teguh mempertahankan kedaulatan serta kehormatan tanah air ini diharapkan bisa terus jadi inspirasi ya, dan juga sesuluh atau penerang bagi kita semua, khususnya para generasi muda di Bali dalam menghadapi tantangan masa kini. Dan juga para pendengar setia Pro1, mari kita terus rawat nilai-nilai luhur sejarah dan juga budaya Bali dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals featuring Geisha, Izinkan Aku Menyayangimu.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
7: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
6: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
8: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
9: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, serta juga pastinya selamat pagi untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau pastinya juga yang sudah stay tune di aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak pendengar, dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di gelaran Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Serta setelah ini pendengar, di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1. Tapi sebelum kita ke Warta Berita Lintas Dewata Pagi, kita dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Cyber pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Ya dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya.
2: Pembangunan kawasan pusat dan Bali, zona inti, sekarang ini MK lagi kerja. Target selesai akhir September, paling lambat awal.
3: Selamat pagi. Waspada kejahatan cyber, pengamatan akun dan privasi diperkuat. Groundbreaking Pusat Kebudayaan Bali dimulai November 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Selasa 22 September 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan cyber di media sosial. Pengamanan akun dan privasi dinilai krusial untuk menjaga modus manipulasi psikologis serta pencurian data pribadi.
5: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
1: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
5: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
6: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi, dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
5: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Berbagai modus kejahatan cyber berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi. Oleh karenanya, masyarakat diminta lebih mewaspadai seluruh aktivitas di dunia digital.
7: Kejahatan cyber dapat menimpa siapa saja, mulai dari pencurian akun, manipulasi data pribadi hingga pembobolan rekening bank. Pelaku kejahatan digital sering memanfaatkan rasa panik, takut, atau iming-iming keuntungan instan untuk mengelabui korbannya. Agar terhindar dari kerugian, penting bagi Anda untuk mengenali jenis-jenis penipuan digital yang paling marak terjadi serta langkah taktis untuk melindungi diri. 5 modus penipuan siber terpopuler, pertama phishing dan smishing. Penipuan melalui email, SMS smishing, atau pesan instan yang menyamar sebagai pihak resmi dari bank, kurir, ekspedisi, dan pemerintah. Tujuannya adalah mengarahkan Anda ke situs palsu untuk mencuri kata sandi atau data perbankan. Kedua, aplikasi atau .apk, modus yang menggunakan file aplikasi modifikasi melalui WhatsApp, seperti menyamar sebagai undangan digital, tagihan pajak, atau aplikasi identitas kependudukan digital IKD palsu. Jika diinstal, aplikasi ini dapat memata-matai isi ponsel dan mencuri kode OTP. Ketiga, pencurian kode OTP atau one-time password dan PIN.
8: Pelaku menipu korban lewat telepon atau chat agar bersedia memberikan kode verifikasi transaksi atau login demi mengambil alih akun keuangan. Keempat, akun palsu aparat atau layanan resmi. Munculnya akun media sosial tiruan yang menyamar sebagai pihak kepolisian seperti Siber Polri atau customer service bank untuk memeras korban atau mencari data pribadi. Serta kelima, investasi online bodong. Penawaran skema keuntungan cepat dan besar tanpa risiko melalui grup chat atau aplikasi investasi tak berizin. Ciri-ciri utama penipuan online. Kenali tanda-tanda berikut saat bertransaksi atau berkomunikasi di ruang digital. Urgensi tinggi, mendesak Anda untuk segera bertindak dengan ancaman pemblokiran akun atau hangusnya hadiah. Meminta data sensitif, meminta nomor PIN, OTP, kata sandi, atau foto kartu identitas seperti KTP. Kemudian tautan mencurigakan, alamat situs web atau domain menggunakan ejaan yang janggal, misal bukan .go.id atau .co.id resmi tetapi versi gratisan. Langkah perlindungan diri atau prinsip 3V. Guna meminimalkan risiko diretas atau ditipu, terapkan panduan praktis ini. Pertama berhenti, kemudian verifikasi, lalu baru bertindak. Gunakan proteksi berlapis. Aktifkan autentifikasi 2-faktor atau 2FA di semua akun e-commerce, media sosial, dan perbankan. Gunakan pula password yang berbeda di setiap akun. Jangan klik sembarangan. Tolak membuka tautan atau link atau mengunduh dokumen lampiran dari pengirim tidak dikenal. Jaga kerahasiaan kredensial. Jangan pernah membagikan OTP, PIN, atau password kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau polisi. Unduh dari toko resmi. Selalu pasang aplikasi melalui Google Play Store atau juga Apple App Store, serta rutin perbarui sistem operasi perangkat Anda.
3: Berikut suara masyarakat terkait waspada kejahatan siber.
9: Perkenalkan, aku Abigail dari Pemogan. Jadi menurutku kewaspadaan terhadap kejahatan siber itu sangat penting ya untuk di era sekarang. Karena sekarang tuh hampir semua data pribadi kita mulai dari m-banking, aset digital kita tuh terhubung ke internet. Jadi kalau kita fools dan atau kita asal klik link sembarangan tuh risikonya fatal banget. Mulai dari kita bakal kena phishing atau akun kita dihack, mungkin sampai rugi finansial. Jadi cyber awareness itu udah jadi essential skill, wajib di era digital biar kita nggak gampang jadi sasaran hack.
10: Perkenalkan, nama aku Bagus, aku dari Singaraja. Menurut aku, penjagaan kejahatan siber merupakan tanggung jawab bersama dengan pengguna internet sebagai pihak yang paling berperan dalam menjaga keamanan data dan menggunakan teknologi secara bijak. Pemerintah, aparat, dan penyedia teknologi juga memiliki peran melalui aturan, pengawasan, dan perlindungan keamanan. Sekian dari aku, terima kasih.
11: Halo, perkenalkan, saya Melita, saya dari Gianya. Pesan saya kepada masyarakat dalam mewaspadai kejahatan cyber yaitu jangan cepat percaya dengan pesan-pesan yang dikirim melalui SMS ataupun WA yang saat ini banyak sekali terjadi. Dan jangan share data pribadi Anda ataupun kode OTP yang jika Anda merasa tidak sedang melakukan verifikasi apapun. Contohnya, link-link hadiah atau chat-chat minta transfer yang mencurigakan. Pastikan dulu ya kebenarannya.
3: Pendengar, melek digital atau literasi digital menjadi kunci terhindar dari ancaman kejahatan cyber. Peningkatan kesadaran dan literasi digital tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi pelaku UMKM, agar tentunya bisa terhindar dari kerugian finansial maupun pencurian identitas. Selengkapnya kita akan simak perbincangan Ayu Rini bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
12: Pak Gung Hadi, kalau dari sisi akademisi seperti apa melihat kondisi saat ini dengan kecanggihan teknologi? Hal apa, langkah apa yang harus dilakukan sehingga bisa melek digital dan terhindar dari kejahatan cyber? Silakan Pak Gung Hadi.
13: Kami juga turut serta juga dalam berbagai kegiatan juga terkait dengan bagaimana literasi digital. Ya. Strategi sangat luar biasa bagi kami, terutama di universitas dan dari universitas sendiri juga sangat support terkait dengan hal itu. Selain itu kami juga kalau dari sisi edukasi, dari sisi pendidikan, kami juga memang menyediakan juga akses-akses pelatihan-pelatihan. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan literasi digital, kami juga sering mengadakan workshop workshop terkait dengan digitalisasi, terkait dengan penggunaan AI juga, bagaimana kemudian kita juga memberikan pelatihan-pelatihan agar juga melek digital. Nah, ini juga tentu sangat mendukung program dari pemerintah pusat. Komdigi juga memiliki berbagai macam inisiatif dan juga strategi untuk meningkatkan melek digital ya tercapai.
12: Bagaimana Pak Gung Hadi melihat kondisi saat ini? Apakah akses digital, terutama informasi bagi masyarakat untuk literasi digital sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat, memanfaatkan kecanggihan teknologi ini? Bagaimana Pak Gung Hadi?
13: Akses digitalisasi maupun akses informasi digital ini mampu digunakan dengan baik dan dengan mudah. Saya nilai digital sudah sangat luar biasa juga bagaimana ketersediaan aksesnya. Dan hampir di setiap layanan publik itu sudah ada ya Wi-Fi ID kalau tidak salah ya. Bagaimana kemudian itu juga sangat mendukung gitu ya, bagaimana masyarakat bisa menggunakan layanan-layanan atau fitur-fitur yang disediakan oleh pemerintah. Dan kalau kita bicara terkait dengan penggunaan gawai, gadget, terutama untuk kalangan yang rentan, terutama generasi X, generasi Y, kemudian generasi yang tahun 50-60-an yang mungkin masih belum fasih menggunakan gawai maupun menggunakan karena prasarana digital, ini yang kembali lagi perlu kita jadikan perhatian khusus gitu ya, bagaimana kemudian kita bisa menjaga mereka agar mereka juga mampu menggunakan dan juga menerima digitalisasi ini dengan baik dan juga dengan maksimal dengan adanya kemajuan teknologi ini, karena saya rasa mereka ini juga orang-orang yang sangat rentan sekali untuk mempercayai hal-hal yang mungkin belum tentu kebenaran, kemudian yang menjadi titik vokal yang harus kita jadikan prioritas bersama.
14: Langkah apa ini yang dilakukan sehingga digital ini bisa merata, peruntukannya juga tepat, diaksesnya dengan benar? Silakan Pak Gung Hadi.
13: Kita sering sekali mengadakan juga ya terkait dengan workshop-workshop, kemudian seminar-seminar ya, terutama bagi kalangan mahasiswa, bagaimana kemudian pemanfaatan digitalisasi ini selain untuk kegiatan belajar mengajar gitu ya, bagaimana kemudian ini bisa digunakan untuk memajukan perekonomian gitu. Bagaimana kemudian kita melakukan pendampingan-pendampingan baik kepada masyarakat umum, baik dari anak-anak, kemudian dari kalangan lansia dewasa juga, bagaimana juga di UMKM juga yang sering juga kita dampingi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan akses digitalisasi.
12: Apa harapan Pak Gung Hadi sehingga masyarakat benar-benar bisa melek digital dan terhindar dari kejahatan cyber?
13: Tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang kita berada di demografis yang sangat multi ya, multi usia gitu ya, mulai dari anak-anak sampai usia yang lansia gitu ya. Dan bagaimana kemudian tantangannya pasti akan berbeda dari kemampuan literasi, latar belakang pendidikan, kemudian baik juga ketersediaan akses di masing-masing daerah juga pasti akan berbeda-beda. Dan tentu yang menjadi hal paling mendasar yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman yang turun ke lapangan ketika kita melakukan pengabdian adalah bagaimana kemudian kita bisa membawakan pelatihan-pelatihan ini dengan melihat situasi dan kondisi, melihat juga dari latar belakangnya, karena kalau kita tidak melihat atau menyamaratakan kemampuannya, pola trainingnya juga pasti akan sulit. Nah, itu juga harus kita kedepankan, bagaimana teknis kita melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan tersebut. Dan tentu tadi juga terkait dengan hoax gitu ya, kemudian terkait dengan data privacy, itu juga menjadi salah satu yang sering kita tekankan agar kita tidak sekedar menerima info kemudian memforward yang nantinya ketakutannya kan ada masalah-masalah tertentu yang kemudian muncul, apalagi sekarang sudah ada UU ITE ya, agar tidak nanti menimbulkan problem ke depannya. Kemudian terkait dengan data privacy ini juga menjadi salah satu tantangan yang menjadi hal yang juga kita sampaikan ke lapangan, bagaimana kemudian kita bisa menjaga data-data di diri kita gitu ya. Kalau dari kami di pendidik itu tersendiri, ketika kita menggunakan teknologi, kita juga tidak serta-merta langsung menyebarkan data pribadi langsung di-share ke media sosial kemudian atau di-upload ke AI gitu ya, karena ada etikanya tersendiri dan itu sudah diatur bahwa data-data pribadi juga tidak boleh di-upload ke AI gitu ya, sehingga nanti pihak ketiga atau pihak asing gitu ya tidak menggunakannya dengan semena-mena gitu ya, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, itu juga penting harus kita berikan sejak dini kepada teman-teman di lapangan gitu. Terlebih lagi sekarang foto aja, foto pribadi kita bisa di screen capture kemudian dimasukkan ke AI, bahkan kita bisa dibuat yang aneh-aneh kali terjadi kasus gitu ya, bagaimana kemudian penyalahgunaan identitas gitu ya untuk hal-hal kriminal atau mungkin untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini juga harus kita jaga ke depannya, bagaimana agar mereka tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang kriminal atau di luar batas kewajaran norma etika.
12: Baik. Terima kasih Pak Gung Hadi sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama dosen Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan kawasan inti Pusat Kebudayaan Bali selesai sebelum Juni 2028. Target tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 di kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
2: Bulan Juni kita sudah melaksanakannya di kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Lungkung.
15: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan groundbreaking pembangunan kawasan inti Pusat Kebudayaan Bali dilaksanakan pada 24 November 2026. Saat ini penyusunan detail engineering design atau DED kawasan inti masih dalam proses dan ditargetkan rampung akhir September atau paling lambat awal Oktober. Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam rapat paripurna ke-51 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 1 tahun 2026-2027 di ruangan sidang utama gedung DPRD Provinsi Bali. Ia menjelaskan DED mencakup sejumlah fasilitas utama seperti panggung terbuka, panggung tertutup, dan berbagai sarana pendukung kawasan. Koster mengatakan proses tender pembangunan ditargetkan mulai pada awal Oktober 2026.
2: Terkait pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali, zona inti, sekarang ini MK lagi kerja. Target selesai akhir September, paling lambat awal Oktober. Disusun DED perencanaan untuk zona intinya, panggung terbuka utama, madya, panggung tertutup, segala macam. Target tender mulai awal Oktober, proses tender awal Oktober. Sudah dihitung asumtara ini. Bisa diproses lebih cepat tendernya tanpa melanggar aturan. Pada hari Mei tanggal 24 November 2026 ini kita akan groundbreaking.
15: Pembangunan tersebut diproyeksikan selesai pada Desember 2027 atau paling lambat Februari 2028 untuk penyelesaian seluruh bagian dasar. Koster menegaskan penyelesaian kawasan inti juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seni dan budaya Bali pada 2028.
2: Groundbreaking 24 November, asumtara Desember 2027 selesai. Buruk-buruk lompat dikit Februari 2028. Sebelum Juni 2028. Semua fasilitas yang dasar selesai. Kalau itu sudah selesai, zona intinya yang kaitannya dengan pesas budaya untuk pentas seni Pesta Kesenian Bali ke-50 tahun 2028 bulan Juni, kita sudah melaksanakannya di kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Lungkung.
15: Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali tersebut diarahkan menjadi salah satu kawasan yang mendukung kegiatan seni dan budaya Bali, termasuk pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-50 pada Juni 2028. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Maraknya investasi di Bali yang memicu macet, krisis sampah hingga inflasi menjadi sorotan DPD RI. Anggota Komite 3 DPD RI Ray Mantra mengingatkan, investasi tanpa ditopang infrastruktur memadai justru akan menurunkan kualitas pembangunan.
16: Kalau nggak ada infrastruktur sampah yang memadai, sampah membludak. Kalau infrastruktur drainasenya nggak bagus, banjir.
17: Maraknya investasi yang terpusat di wilayah Bali Selatan dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang konsisten dan penataan infrastruktur. Anggota Komite 3 DPD RI Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengatakan, kemudahan perizinan melalui online single submission atau OSS kerap dipersepsikan secara keliru sebagai lampu hijau untuk membangun tanpa pengawasan ketat. Menurut Rai Mantra, ketidakseimbangan antara laju investasi dan infrastruktur pendukung mulai memicu berbagai persoalan teknis hingga sosial di masyarakat.
16: Tapi tadi ada pemahaman yang mungkin berbeda antara OSS yang dianggap itu hanya NIB aja dia bisa membangun. Ya, banyak persepsi, tapi yang paling penting adalah konsistensi di dalam pengawasan. Nah, itu yang paling penting bagi saya. Ya. Kalau nggak ada infrastruktur sampah yang memadai, sampah bunuh.

0: batasnya.
1: Rai Mantra menekankan pentingnya mengendalikan laju pembangunan. Ia menyebut pembatasan yang dimaksud bukan untuk melarang investasi masuk, melainkan mendorong investasi berbasis kualitas agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan kapasitas daerah.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mekanisasi pertanian di Bali belum optimal. Lahan sempit hingga kondisi topografi persawahan yang berundak dinilai menjadi salah satu faktor penyebab.
4: Ada beberapa permasalahan mendasar sebenarnya.
5: Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Bali masih menghadapi sejumlah kendala. Kepemilikan lahan yang sempit, kondisi topografi persawahan yang berundak, hingga minimnya regenerasi petani menjadi faktor yang membuat penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian belum berjalan optimal. Akademisi dan peneliti Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarto mengatakan, teknologi pertanian sebenarnya sudah mulai diterapkan di Bali, namun penerapannya masih belum merata dan cenderung terfragmentasi.
4: Implementasi dari teknologi dan kalau biasa kita sebut dengan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah mulai berjalan ya, namun kita harus akui fase transisi menuju pertanian modern, kalau boleh kita sebut, karena kita menggunakan teknologi, maka dia akan berbasis presisi dan akurasi. Dan penerapannya, kalau boleh dibilang, ini sebenarnya belum merata.
5: Menurutnya terdapat sejumlah kendala mendasar yang menghambat penerapan teknologi pertanian, mulai dari persoalan struktural, geografis, hingga kelembagaan sosial dan budaya. Ia juga menjelaskan penerapan teknologi pertanian modern harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dengan tiga indikator utama, yakni ramah lingkungan, memberikan nilai ekonomi, adaptif terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan.
4: Bagaimana teknologi itu adaptif? Walaupun kemudian secara ekonomi dia memberikan benefit itu, tetapi kalau dia tidak adaptif maka sulit untuk berkelanjutan. Harus kita akui bahwa teknologi juga diciptakan pasti adalah untuk mengejar pendapatan atau nilai ekonominya.
5: Secara nasional ia mengakui berbagai alat dan mesin pertanian baik untuk tahap prapanen maupun pasca panen mulai dikembangkan. Namun tingkat mekanisasi pertanian Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Di Bali mekanisasi skala sedang seperti penggunaan traktor telah diterapkan ke sejumlah wilayah sentra produksi padi. Inovasi teknologi ini mulai digunakan antara lain sensor kelembapan tanah, sistem komposting hingga drone. Namun, menurut Mulyarto, penggunaan teknologi tersebut masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara rutin. Menurutnya, teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik lahan pertanian di Bali, terutama kondisi persawahan yang berundak dan luasan lahan yang relatif terbatas. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI Badung mendorong kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2027. Kenaikan UMP dinilai menjadi kunci mensejahterakan pekerja dan memberdayakan UMKM.
7: Penetapan UMP Bali yang adil menjadi pondasi utama untuk mendongkrak UMK Badung dan menyejahterakan pekerja sektor jasa.
8: Di tengah geliat pariwisata dan lonjakan biaya hidup di kawasan selatan Pulau Dewata, pimpinan cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia PCKMHDI Kabupaten Badung mengawal pembahasan upah minimum provinsi UMP Bali tahun 2027. Pimpinan cabang KMHDI Badung menegaskan penetapan UMP Bali di tingkat provinsi bukan sekedar angka, melainkan pondasi utama yang menentukan nasib upah minimum Kabupaten UMK Badung serta pemberdayaan UMKM lokal. Ketua PCKMHDI Badung Imadi Arya Bayu Suta kepada RRI di Badung menekankan korelasi mendasar antara kebijakan UMP Bali dengan roda perekonomian di Kabupaten Badung. Menurutnya, UMP Bali berfungsi sebagai jaring pengaman paling mendasar. Ketika UMP Bali berhasil naik secara signifikan dengan mengacu pada realitas ekonomi real, otomatis standar UMK di Badung sebagai pusat gravitasi pariwisata dan PAD Bali akan terkerek naik secara adil dan proporsional. Menurut Arya Bayu, kenaikan UMP membawa efek domino positif tidak hanya memperkuat benteng kesejahteraan para pekerja, tetapi juga menyuntikkan daya beli konsumen.
7: Kenaikan pengupahan ini secara langsung menyuntikkan daya beli baru yang menghidupkan warung lokal dan UMKM perjuangan.

0: ini bukan sekadar menuntut angka, melainkan menegakkan martabat dan keadilan ekonomi bagi seluruh tenaga kerja lokal.
1: Arya Bayu mengungkapkan meski UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp3.207.459 dan UMK Badung mencapai Rp3.791.000, angka tersebut dinilai belum mampu menutup tingginya biaya hidup di pusat pariwisata. Apalagi dengan lonjakan harga sewa hunian, biaya transportasi hingga bahan pokok dengan cepat menggerus pendapatan pekerja. Kondisi ini diperparah dengan beban ganda yang harus ditanggung pekerja lokal, yakni pengeluaran sosial keagamaan yang selama ini luput dari formula kebutuhan hidup layak formal. Arya Bayu menambahkan laju inflasi Bali yang berada di kisaran 3,45% juga memicu daya beli masyarakat kian terpuruk yang memukul sektor UMKM akibat ketatnya anggaran rumah tangga para pekerja.
0: Kami mendesak reformulasi UMP Bali supaya menyesuaikan KHL dan pengawalan UMK Badung 2027 yang progresif.
1: KMHDI Badung merumuskan sejumlah poin desakan kepada Dewan Pengupahan dan Pemerintah Daerah, di antaranya reformulasi KHL khas Bali dengan mendorong pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP Bali 2027 menggunakan formula khusus yang memperhitungkan variabel inflasi daerah, indikator pertumbuhan ekonomi real, serta komponen biaya sosial keagamaan khas Bali. Selain itu, optimalisasi multiplier efek untuk UMKM Badung dengan mengawal hasil kenaikan UMP Bali direspon progresif dengan penetapan UMK Badung 2027, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Bali dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil, yang diawali dengan UMP Bali berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana berhasil meringkus 5 anggota komplotan spesialis pencurian baterai tower BTS di Banjar Dangin Berawah, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Namun sayang, satu orang pelaku berinisial RB masih diburu polisi.
3: Akan kita membantu semuanya, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jembrana terutama.
4: Nahkoda baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Jembrana resmi berganti. I Gusti Agung Dani Suryawibawa secara resmi mengemban amanah sebagai Ketua HIPMI Jembrana periode 2026-2029 dalam prosesi pelantikan Badan Pengurus Cabang yang berlangsung di Ballroom Gedung Kesenian Bung Karno minggu kemarin. Usai dilantik, Suryawibawa menegaskan komitmennya untuk membawa HIPMI Jembrana menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui program kerja yang terarah, realistis, dan berorientasi pada eksekusi nyata.
3: Dalam dekat ini kita akan ada rapat koordinasi mengenai bahan-bahan apa saja yang sekiranya cocok untuk kedepannya. Jadi pada intinya sih kita harus berpikir matang untuk membangun program agar tidak banyak program tapi tidak tereksekusi. Jadi program singkat ini yang membuat nanti semua organisasi ini jalan. Jadi seperti itu. Ya, harapannya sih HIPMI Jembrana memberikan wadah baru, memberikan warna baru, dan sebagai motor dan penggerak ekonomi di Jembrana.
4: Di bawah kepemimpinannya, HIPMI Jembrana fokus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Jembrana dan sektor swasta demi mempercepat perputaran ekonomi serta membuka lapangan kerja baru, pemberdayaan UMKM lokal, dan penggalian potensi wirausaha muda di sektor ekonomi digital serta kuliner kreatif menjadi prioritas utama.
3: Anak muda ini sebenarnya inginnya mengeksplor, jadi kan usia masih muda, masih bisa mengeksplor, masih kita berkoordinasi, apa sekiranya next step ini, jadi misalkan ini, jadi ini kan perubahan digital sangat besar, mungkin anak muda ini ingin menekuni di dunia usaha digital dan ingin menekuni di usaha kuliner. Jika dipadukan kedua dari produk tersebut akan menciptakan sesuatu yang mungkin memberikan impact yang oke.
4: Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratik Selinggih menyampaikan bahwa HIPMI Bali harus menjadi ruang kolaborasi inklusif yang membuka akses permodalan, jaringan, dan pasar bagi para anggotanya. Ia mengatakan anak-anak muda sekarang harus berani melihat peluang baru dan tidak hanya terpaku pada pola bisnis konvensional. Menurutnya, transformasi digital memberikan banyak ruang untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, langkah Bali United di awal musim Super League terhenti setelah harus mengakui keunggulan Borneo FC 0-1 di Stadion Sekiri Samarinda. Hasil tersebut sekaligus menjadi kekalahan pertama Serdadu Tridatu setelah mengawali kompetisi dengan 2 kemenangan beruntun.
5: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So you can see it also on the pitch. We played too low tempo. We can do much better.
6: Bali United menelan kekalahan perdana musim ini setelah takluk 0-1 dari tuan rumah Borneo FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sekiri Samarinda. Gol tunggal kemenangan Borneo FC dicetak Juan Villa melalui eksekusi penalti pada menit ke-54. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi dan diwarnai 3 kartu merah yang dikeluarkan wasit Naufal Adia Fairuski. Rifat Marasabesi dan Rahmat Arjuna mendapat kartu merah pada menit ke-35, sementara tim Rick River diusir keluar lapangan pada menit ke-70. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan penampilan timnya yang dinilai tidak mampu menjalankan skema permainan yang telah disiapkan. Meski perubahan strategi dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada 20 menit terakhir, upaya tersebut belum mampu mengubah keadaan.
5: I'm very disappointed today. I think that we played not good today.
7: Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi secara keseluruhan kita main bagus. Sebenarnya kita juga kena 2 kartu merah. Dia nggak melihat apakah ini berpura tentang atau wasit. Jadi dia mau buat timnya bisa main lebih bagus untuk depannya. Di babak pertama kita tidak main terlalu bagus. Akhirnya kita bagus. Jadi kita bisa lebih bagus. Babak kedua kita colongan dari Bud. Jadi dia serang.
5: The second red card was not a red card.
6: Sementara itu, bek kiri Bali United, Tim Skepens, mengaku timnya melakukan sejumlah kesalahan mendasar. Menurutnya, dalam pertandingan dengan tensi tinggi, kesalahan kecil dapat berdampak besar terhadap hasil pertandingan.
8: Yes, what coach said, it was a really tough game.
7: Kita nggak boleh main gampang kehilangan bola, mungkin salah hati kehilangan bola, dan juga menyebabkan kita golman. Kemudian, kerja kita main bagus, jadi kita nggak bisa.
6: Kekalahan di Samarinda menjadi kekalahan perdana Bali United musim ini. Dari 3 pertandingan, Bali United mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kekalahan, serta berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, kejahatan cyber yang kian marak memaksa masyarakat lebih berhati-hati ketika berselancar di dunia maya. Tidak hanya harta benda, modus kejahatan cyber yang beragam juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Waspada kejahatan cyber menjadi sorotan editorial RRI pagi hari ini disampaikan Hikmat Raharjo.
9: Selamat pagi. Transformasi digital yang masif di Indonesia ibarat pedang bermata 2. Di satu sisi, digitalisasi memberi kemudahan tanpa batas dalam aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga interaksi sosial harian. Namun di sisi lain, celah keamanan yang menyertai justru membuka ruang luas bagi maraknya kejahatan siber atau cybercrime. Belakangan ini, beragam modus kejahatan siber kian canggih dan agresif. Mulai dari pencurian data pribadi atau phishing, pembobolan rekening nasabah perbankan, penipuan berkedok rekrutmen kerja atau transaksi dagang elektronik, hingga serangan ransomware yang berpotensi melumpuhkan infrastruktur kritis nasional. Korban yang berjatuhan tidak lagi terbatas pada individu yang awam teknologi, tetapi juga menyasar lembaga pemerintah dan entitas bisnis skala besar. Kondisi ini menegaskan bahwa kejahatan siber telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi stabilitas nasional dan ekonomi masyarakat. Kehilangan data pribadi maupun materi keuangan bukan sekedar kerugian finansial biasa, melainkan juga meruntuhkan rasa aman serta kepercayaan publik terhadap ekosistem digital yang sedang dibangun. Menghadapi ancaman yang terus berevolusi ini, pendekatan yang sifatnya reaktif tidak lagi cukup. Diperlukan langkah terintegrasi dari 3 pilar utama, yakni pemerintah dan regulator, sektor swasta dan penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pengguna digital. Kita tidak boleh membiarkan ruang digital Indonesia menjadi wilayah tak bertuan bagi para pelaku kejahatan. Kolektivitas dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat adalah kunci utama. Jangan sampai potensi besar ekonomi digital kita justru terhambat oleh kelalaian dalam menjaga keamanan siber. Kewaspadaan harus dijadikan budaya, bukan sekedar respon sesaat setelah bencana terjadi. Sekian editorial.
2: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Waspada kejahatan cyber, pengamanan akun dan privasi diperkuat. Groundbreaking Pusat Kebudayaan Bali dimulai November 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya pendengar, tadi kami juga sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas di Wata Pagi, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak kembali nanti melalui YouTube kami di RRI Denpasar. Serta untuk para pendengar yang hari ini harus tetap beraktivitas, mau ke kantor atau mau ngampus ya pagi-pagi gini, Sukma akan hadirkan juga informasi mengenai arus lalu lintas hari ini ya, edisi Selasa 22 September 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Ngurah dari ATCS Provinsi Bali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Baik, silahkan.
4: Selamat pagi para pendengar RRI. Pada pagi hari ini saya akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di seputaran Jalan Bypass Yusilarai yang akan kami laporkan dari sisi rum TCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Saya awali pada pagi hari ini dari Simpang Padanggala, dari arah utara, dari arah Tohpati maupun Debogus Mandre, terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau padat lancar dari arah utara. Dan dari arah Jalan Waribang juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Balibit juga terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Balibit terpantau dari arah utara, dari arah Padanggala terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah barat, dari arah Hang Tuah terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah selatan, dari arah Sindu juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Sindu terpantau arus lalu lintas dari arah utara dari arah Balibit terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari arah Taman Sari Sanur juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah selatan dari arah Tirtonadi juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Tirtonadi terpantau arus lalu lintas dari arah Sindu maupun dari arah Martasari terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah barat, dari arah Rumah Sakit Bule Mandara juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Benua pada pagi hari ini terpantau arus lalu lintas dari arah timur Pembelisan terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah utara, dari arah Persanggaran terpantau arus lintas cukup padat namun lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah selatan, dari arah tol Bule Mandara terpantau arus lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah barat, dari arah Dewa Ruci juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Patung Kuda Bandara terpantau arus lintas dari arah underpass Gusti Ngurah Rai terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Kuta juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah bandara juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan di Simpang Kedonganan terpantau arus lintas pada pagi hari ini dari arah Nerpas Gusti Ngurah Rai terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Pantai Kedonganan juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Nusa Dua juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Undu Jemaran pada pagi hari ini terpantau arus lintas dari arah Kedonganan terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Nusa Dua, Temanggria juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah kampus terpantau arus lintas ramai lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Uluwatu juga terpantau arus lintas lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Pintu Tol Bali Mandara Nusa Dua terpantau arus lintas dari arah tol terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Tanjung Benua juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari arah Taman Geria Jembaran juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang Tanjung Benua pada pagi hari ini terpantau arus lintas dari arah BTDC Nusa Dua terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Sidikita juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dari arah Tanjung juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan dari arah Tol Nusa Dua juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan Simpang BTDC Nusa Dua terpantau arus lintas dari arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Tanjung juga terpantau lancar. Dan dari arah Uluwatu juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Dan demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas di seputaran jalan bypass Ngurah Rai pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Ngurah dari ATCS Provinsi Bali atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas bisa selalu berhati-hati di jalan. Dan kalau misalnya ada kegiatan pagi hari ini bisa berangkat lebih awal ya. Supaya tentunya di jalan juga nggak buru-buru. Serta pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda. Karena nanti juga pendengar di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro3 Jakarta. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia, setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
7: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
8: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
7: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
8: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
7: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
8: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
7: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
8: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
9: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi.